0: Uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukar melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos. Memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru, penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Kicir Kicir, lagu Butel. Suwe Ora Jamu, lagu Jamu.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah bersama Iwan Fals dengan para penerka dan membawa kita ke posisi waktu pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami mengajak Anda untuk mengikuti sulut bicara mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nantinya kita akan menghadirkan narasumber Kepala Stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI. Dan pastikan Anda mengikuti dan akan bergabung bersama kami sebentar di line telepon kami 0821-9583-5080 dan di kanal YouTube kami secara live. Anda bisa chat dan komen di live YouTube RRI Manado. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan membahas nantinya di sudut bicara mengenai penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG dibuka mulai 18 Agustus 2026. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin jelasnya, Anda ikuti sulut bicara, Anda bisa berpartisipasi dan berdialog di sana dengan narasumber yang ada, kepala ya menghadirkan kepala stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI, sebentar nantinya di line telepon 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube kami, RRI Manado. Ya, ini mengenai penerimaan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang membuka penerimaan Taruna Baru mulai 18 Agustus 2026. Sekolah kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menerima siswa dan lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat dari semua jurusan. Jumlah formasi sarjana terapan D4 yang tersedia sebanyak 130 orang pada 4 program studi. Formasi terdiri dari nasional dan afirmasi yang mencakup peserta dari seluruh wilayah NKRI dan provinsi tertentu termasuk orang asli Papua. Formasi nasional untuk prodi meteorologi tersedia sebanyak 25 kursi, klimatologi 10 dan geofisika 10. Formasi afirmasi terbagi menjadi beberapa kelompok seperti OAP, non-OAP dan afirmasi daerah dari beberapa provinsi seperti Papua, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan lainnya. Dan juga peserta yang diterima akan bekerja di BMKG dan harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Biaya seleksi hingga pendaftaran ulang ditanggung peserta, sementara biaya pendidikan di STMKG gratis ditanggung negara. Persyaratan pendaftaran meliputi usia 15 sampai 23 tahun per 1 November 2026, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, serta tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan. Peserta juga harus bebas narkoba dan belum menikah serta bersedia tidak menikah selama pendidikan. Khusus peserta afirmasi harus memiliki akta kelahiran atau domisili di provinsi terkait. Dan bagi OAP wajib mendapat rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua atau MRP. Dan untuk lebih jelasnya Anda ikuti di dialog forum Sulawesi Utara, forum Sulut. Di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan saat ini sudah pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Satu-satukan informasi dan inspirasi, demikian Agus Hafi. Kalau bukan cinta, apalagi? Ya, pendengar, kita akan menantikan pukul 9 waktu Indonesia Tengah saat sulut bicara untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. In

0: Pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, selamat pagi dan kita berjumpa di dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan kita akan mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya Iker Rasuna Mamuaya dan nantinya sebentar Anda bisa berpartisipasi atau berdialog dengan narasumber yang sudah ada bersama kami ya di 0821-9583-5080 atau Anda bisa komen di live YouTube kami. RRI Manado, sekali lagi di live YouTube kami RRI Manado dan di line telepon 0821-9583-5080. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekali lagi kami mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini di studio Kepala Stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI, ya. Pak Sigit, ya, lebih akrab mungkin. Ya, selamat pagi Pak Sigit.
1: Pagi.
0: Ya, senang sekali bisa hadir di studio pagi hari ini dalam dialog Sulut Bicara yang mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan ya, yang pasti ini merupakan satu surprise ya di tengah-tengah suasana saat ini, terus ada seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan kita tahu bahwa informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat, mulai dari informasi cuaca untuk aktivitas penerbangan dan juga pelayaran, bahkan peringatan dini bencana ya, apalagi akhir-akhir ini begitu banyak bencana ya Pak ya, yang terjadi di seluruh dunia ya, dan terlebih khusus yang ada di Manado saat ini, ada berbagai bencana dan juga berbagai informasi-informasi cuaca seperti apa yang kita hadapi, apalagi di masa El Nino saat ini ya Pak ya. Dan begitu pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentu saja. Dan ya pasti semuanya itu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah yang punya aktivitas kegempaan dan cuaca yang dinamis membutuhkan juga tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang pastinya tentu saja harus memadai ya Pak ya. Oke, dan dasar apa ini Pak untuk diadakan seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Silakan Pak Sigit.
1: Ya, jadi dalam kesempatan ini BMKG membuka kesempatan setelah kita mendapatkan ketetapan dari Menteri Pan-RB ya, terkait dengan kuota untuk mendapatkan ASN baru itu nantinya melalui program perekrutan sekolah kedinasan yang dimiliki oleh BMKG. Jadi pada kesempatan ini kami mengundang kepada seluruh putra-putri terbaik terutama di Sulut untuk bisa berkontribusi, berperan aktif terkait kesempatan yang sudah diberikan ini dan agar bisa mempersiapkan secara optimal itu, karena ini terkait dengan konsep sekolah kedinasan tentunya berbeda dengan universitas yang lain yang pada umumnya yang secara umum mungkin lebih bebas dan sebagainya. Tapi di dalam konsep sekolah kedinasan tentunya peraturan-peraturan terkait mulai dari proses perekrutan dan sebagainya, nanti di dalam pelaksanaan perkuliahannya pun kita punya peraturan-peraturan yang cukup ketat gitu ya, yang termasuk di dalamnya tentunya terkait dengan nilai akademis yang nanti akan dipertimbangkan sebagai bagian tahapan kelulusan itu.
0: Baik Pak, sebelum lanjut, apakah penerimaan ini terbatas di wilayah Sulawesi Utara, Manado, atau juga beberapa daerah atau seluruh Indonesia Pak?
1: Ini memang kita berikan untuk seluruh Indonesia. Kita kesempatan ini kita sampaikan kepada publik untuk kesempatan untuk seluruh Indonesia. Dan di sini ada dua tipe, ada dua tipe bentuk penerimaan itu ya. Yang satu penerimaan jalur nasional, yang satu penerimaan afirmasi. Nah, untuk yang jalur nasional itu tidak ada batasan, itu artinya semua bisa bisa mendaftar, terus kemudian nanti akan berkompetisi secara nasional dengan seluruh peserta yang ada di nasional. Yang kedua itu tipe yang afirmasi. Afirmasi itu artinya ada suatu kuota khusus yang di situ dikhususkan untuk wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Itu ada 11 kuota tertentu yang ada, sorry, maaf, ada 10 ya. Yang satu itu Taruna atau Taruni Formasi Nasional, dan yang 2 sampai 11 itu afirmasi. Nah, itu ada istilah afirmasi orang asli Papua atau AOP, OAP. Terus kemudian ada afirmasi non orang asli Papua, terus kemudian ada afirmasi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, terus kemudian Kalimantan Utara, afirmasi Sulawesi Tenggara, afirmasi Sulawesi Tengah, afirmasi Sulawesi Utara, afirmasi Maluku Utara, dan afirmasi Maluku. Artinya afirmasi ini mempunyai suatu prioritas, prioritas untuk dia itu salah satu dari peserta itu akan diterima itu. Jadi di situ kita untuk afirmasi Sulawesi Utara itu kami ada dua untuk program studi meteorologi terkait cuaca dan instrumentasi MKG.
0: Apa yang nasional itu dan afirmasi itu sama ya Pak, persyaratannya untuk masuk?
1: Ya, persyaratannya sama, kecuali yang untuk yang khusus untuk yang orang asli Papua itu ada keterlibatan namanya musyawarah adat tuh. Jadi di situ ada harus ada izin dengan ketetapan musyawarah adat untuk bisa disampaikan sebagai calon peserta perwakilan dari mereka. Tetapi untuk seperti yang di Sulut ini itu tidak ada. Jadi hanya di situ ada satu persyaratan terkait yang bersangkutan atau calon taruna atau taruni ini pernah bersekolah minimal SD atau pernah bersekolah minimal SMP atau pernah bersekolah minimal SMA di lokasi tersebut. Misalkan di Sulut, ya berarti di Sulut dia pernah bersekolah itu.
0: Ya, jadi kalau di Sulut paling tidak salah satu ya di SD apa SMP atau SMA dia sekolah di Sulut ya. Dan bagaimana misalnya orang asli Papua itu atau juga daerah-daerah tertentu untuk afirmasinya seperti apa Pak? Mereka mengetahui atau juga seperti apa sosialisasi dari BMKG sendiri untuk mereka?
1: Ya, jadi BMKG kami serentak, Bu. Jadi sebelum tanggal 18 kemarin kami sudah mulai persiapan yang dikoordinir oleh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika yang ada di Jakarta. Terus kemudian menugaskan kepada UPT-UPT koordinator yang di setiap provinsi untuk ikut menyebarkan terkait dengan informasi penerimaan taruna-taruni baru ini. Jadi mengoptimalkan perwakilan BMKG yang ada di daerah untuk bisa secara luas dengan berkolaborasi dengan mungkin beberapa sarana yang ada, media sosial ataupun broadcasting yang ada di lokal untuk membantu untuk bisa menyebarkan itu. Sehingga harapannya terutama yang di kepulauan-kepulauan itu bisa terinformasi.
0: Iya, mengingat mereka mungkin tidak terjangkau dengan informasi-informasi seperti ini. Iya, kalau di Sulawesi Utara sendiri seperti seberapa besar kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika ini, Pak?
1: Jadi di BMKG itu kan ada istilah ABK ya Bu ya. Jadi analisis beban kinerja. Analisis beban kinerja ini akan terkait juga dengan atau terkorelasi dengan berapa potensi layanan yang yang harus diberikan oleh BMKG di suatu wilayah ya. Dan disitulah baru muncul suatu nilai kebutuhan bahwa di situ dibutuhkan tingkat pegawai itu berapa gitu. Nah, termasuk di Sulut ini kami kan ada di sini ada BMKG Stasiun Geofisika, ada Stasiun meteorologi Samratulangi yang ada di penerbangan, terus kemudian ada stasiun klimatologi Sulut, terus yang terkait dengan iklim dan pertanian, terus kemudian ada juga stasiun meteorologi maritim yang ada di pelabuhan, dan satu lagi kami juga ada di Naha, stasiun meteorologi juga yang di kepulauan. Nah, itu yang dari masing-masing itu mempunyai, sudah ada peta namanya ABK-nya itu, analisis beban kinerja, dan masing-masing tentunya berbeda terkait dengan kebutuhan layanan yang ada di wilayah tersebut itu. Jadi itu yang akan akhirnya memunculkan satu dasar berapa kebutuhan pegawai yang ada di wilayah tersebut.
0: Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di Sulut Bicara. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Kami menunggu Anda, dan saat ini kami masih bersama Kepala Stasiun Geofisika Manado, Bapak Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI. Ya, kami tetap menunggu Anda untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, ini sebenarnya suatu yang menggembirakan ya Pak ya, bahwa ada seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, sebelum kita lanjut, bisakah Bapak menjelaskan seperti apa sebenarnya tugas ataupun kerja dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sendiri, Pak?
1: Iya, baik. Jadi mungkin saya tambahkan dulu yang sebelumnya juga terkait lingkup STMKG ini ya, bahwa yang perlu diketahui bahwa Sekolah Kedinasan adalah gratis gitu ya. Jadi semua pembiayaan selama perkuliahan itu ditanggung oleh negara. Hanya proses pada saat perekrutan sampai dengan daftar ulang, tahapan daftar hitung itu memang ditanggung oleh calon gitu.
0: Calon ya.
1: Sebagai bagian dari kontribusi para calon peserta didik di dalam proses perekrutan tersebut. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti pada saat studi full, semuanya itu ditanggung oleh negara, artinya gratis itu. Bahkan ada uang saku seberapa yang bisa didapatkan pada masa studi itu. Nah, terkait dengan tupoksi BMKG sendiri, ini BMKG kan merupakan satu representatif pemerintah ya Bu, ya, dalam tugas untuk memberikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan aspek ini memang suatu aspek yang sangat melekat di semua aspek sektoral yang ada di Indonesia ini. Jadi apakah itu terkait dengan darat, udara, laut yang menjadi bagian kehidupan yang ada di sekitar kita sehari-hari itu, tentunya di situ ada satu kebutuhan terkait dengan keamanan kondisi lingkungannya gitu ya. Yang dalam hal ini terkait dengan potensi ancaman bencananya. Nah, disinilah peran dari BMKG ini untuk bisa memberikan satu layanan mitigasi ya, terkait dengan info apakah itu aspek meteorologi terkait dengan cuaca, cuaca itu apakah cuaca penerbangan atau kemudian cuaca maritim dan cuaca-cuaca yang kondisi lainnya, terus kemudian juga terkait dengan klimatologi untuk cuaca jangka panjang, terus kemudian terkait dengan karhutla dan sebagainya, terus kemudian juga ada geofisika juga yang terkait dengan gempa bumi dan tsunami gitu ya. Ini yang tentunya kalau kita melihat apa yang saya sebutkan tadi, tentunya itu melekat pada semua aspek kehidupan sehari-hari kita itu. Jadi kebutuhan akan informasi bagaimana sih panas hari ini, apakah sekarang hujan atau tidak, terus kemudian bagaimana sih pola tanam kami, apakah kami harus nanam apa dan kapan dan sebagainya.
0: Dan seperti diketahui bahwa seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah dibuka ya Pak?
1: Ya,
0: jadi sejak kapan sampai kapan ini berlaku Pak?
1: Ya, jadi untuk pembukaannya itu kita sudah dibuka mulai tanggal 18 sampai 30 Agustus.
0: Sampai 30 ya.
1: Jadi 18 sampai 30 Agustus untuk masa pendaftaran dan pembayaran seleksi administrasi PTB STMKG 2026 dan 2027 ya. Jadi untuk lokasinya sendiri nanti secara online bisa merujuk pada alamat URL yang ada, https /sscasnbkn.co.id ya. Karena memang ini sebagai satu fasilitas yang perekrutan untuk sekolah ikatan dinas, Bu. Jadi semuanya masuk ke situ.
0: Iya. Jadi persyaratan apa atau seleksi administratif apa yang ada yang jadi ketentuan?
1: Ya, jadi untuk tahap perekrutan awal sendiri ini tentunya kami ada beberapa persyaratan umum ya, yang kriteria maupun persyaratan umum yang sudah dituangkan di dalam dokumen terkait dengan buku pedoman penerimaan taruna baru STMKG. Di sini misalkan yang terkait persyaratan umum sebagaimana umumnya itu ya, perekrutan-perekrutan di dalam pendidikan. Cuma di sini mungkin ada beberapa pendetailan gitu ya. Misalkan terkait dengan jasmani rohani tidak buta warna, kemudian berkacamata dengan lensa sferis maksimal minus 4D, terus kemudian lensa silindris minus 2D, terus bersedia untuk melakukan pengobatan lasik atau laser assist in situ keratomelosis ya, dengan biaya sendiri. Terus kemudian ada syarat tinggi badan juga, Bu. Syarat tinggi badan ada minimal 155 untuk pria dan 150 untuk wanita. Ya, dengan berat badan seimbang. Dan yang lainnya kami kira untuk umur sendiri itu tidak kurang dari 15 dan tidak lebih dari 23. Ini yang menjadi bagian yang disyaratkan juga. Mungkin nanti selengkapnya bisa dilihat di dalam moda-moda yang kami sudah siapkan di moda informasi di BMKG Sulut ini.
0: Iya. Dan untuk ketentuan yang lain seperti apa, Pak? Misalnya lulusan apa, misalnya SMA atau juga SMK yang bisa masuk di seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika ini?
1: Iya. Jadi di sini ada juga bagian persyaratan akademik ya. Persyaratan akademik ini lulus atau akan lulus sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan juga bisa atau yang sederajat untuk semua jurusan. Terus kemudian nanti ketika dibutuhkan satu bukti kelulusan, di sini disampaikan bagi yang lulus tahun 2026 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Sedangkan untuk syarat diterimanya, intinya di sini mempunyai ijazah SMA, MA atau SMK atau sederajat yang sebagaimana yang tadi butir sebelumnya disebutkan. Dan selanjutnya nanti akan melakukan satu tahapan seleksi, pelaksanaan seleksi mulai dari kompetensi dasar dan selanjutnya.
0: Iya, seperti apa tesnya, Pak?
1: Nah, nantinya ini ya nanti jadi setelah seleksi administrasi dari para calon yang pendaftar itu nanti akan kita undang untuk tahapan berikutnya setelah administrasi dinyatakan lolos. Maka nanti akan ada ujian seleksi kompetensi dasar dan ujian seleksi kompetensi bidang. Ya. Ini nanti kita akan undang ke BKN. Jadi nanti di BKN Provinsi, kami juga sudah berkoordinasi dengan BKN Provinsi Sulut untuk kami sampaikan bahwa kami ada kuota untuk memberikan kesempatan pada calon taruna-taruni dari Provinsi Sulut untuk nanti diberikan kesempatan melakukan tes untuk kompetensi dasar dan kompetensi bidang di BKN Sulut.
0: Ya, berapa banyak yang akan diterima nantinya, Pak?
1: Untuk yang afirmasi tadi kita yang sudah menjamin afirmasi itu ada dua. Jadi yang tadi untuk jurusan meteorologi dan jurusan instrumentasi. Tapi untuk yang jalur nasional tentunya nanti sesuai dengan grading akan akan diseleksi secara urutan dari prestasi nasional ya. Hanya saja ada dua yang sudah dialokasikan khusus nih untuk Provinsi Sulut itu. Jadi harapannya jalur afirmasi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya itu.
0: Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, saat ini kita masih di dialog Sulut Bicara mengenai seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 atau juga di atau Anda bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan melalui line telepon, SMS, WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Ya, jangan lewatkan kesempatan yang terbaik ini. Mungkin ada pertanyaan atau juga putra-putri Anda yang akan mengikuti seleksi ini, silakan. Dan sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Pak Sigit ya. Pak Sigit, sebenarnya apa yang bisa membuat ketertarikan untuk mengajak putra-putri bergabung di BMKG Pak, misalnya gajinya seperti apa atau bagaimana Pak? Iya, mungkin bisa lebih memotivasi mereka ya untuk ikutan seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Yeah. Silakan Pak.
1: Ya, jadi memang beberapa kelebihan ya dari perekrutan melalui BMKG ini tentunya ini kan bagian dari sekolah kedinasan yang sudah tertanggung gitu ya, secara perkuliahannya itu gratis, terus kemudian lulus juga langsung menjadi CPN ASN ya, untuk menjadi ASN, dan di situ tentunya setelah lulus rekan-rekan yang lulus dari taruna-taruni ini tentunya sudah nggak perlu pusing lagi gitu ya untuk mencari pekerjaan dan sebagainya ya. Gitu. Dan tentunya ini juga dibarengi juga dengan keseimbangan mental itu, karena kita nanti juga akan ditempatkan di seluruh Indonesia ya, kecuali yang afirmasi.
0: Jadi di seluruh Indonesia ya Pak ya. Jadi Indonesia. Tidak memilih apakah misalnya di Manado harus penempatan di Manado ya Pak ya.
1: Afirmasi sebenarnya konsepnya akan seperti itu.
0: Kecuali tapi afirmasi
1: nanti, ya. Iya, kecuali yang afirmasi. Tapi kalau yang nasional, yang jalur nasional yang dari awal memang sudah dikompetisikan secara terbuka untuk nasional non-afirmasi ya, tentunya itu akan disebar gitu. Dan ini perlu mental yang kita siapkan juga dari awal itu untuk mengenal wilayah Indonesia secara luas.
0: Ya, sebentar Pak, kita baca ada yang masuk dari WhatsApp ya. Pagi Mbak Ika dan dari BMKG ya, Bapak Dr. Sigit Pramono SSI, MSI, Kepala Stasiun Geofisika Manado. Pertanyaan saya, sekolah di kedinasan dalam naungan BMKG, apa saja tahapan tesnya dan program studi apa saja yang ditawarkan? Terima kasih dari Grace Langoan. Apa saja tahapan tesnya dan program studi apa saja yang ditawarkan dari Grace Langoan?
1: Baik. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Grace atas pertanyaannya ya. Jadi di sini memang kita memulai dari pembukaan ini untuk kita menseleksi terpertama yaitu seleksi administrasi. Jadi apakah administrasi, karena kita punya konsep tadi yang afirmasi, terus kemudian ada untuk OAP ya, orang asli Papua, terus kemudian jalur nasional, tentunya masing-masing dari lingkup ini harus terpenuhi, mana yang memang jalur afirmasi harus sesuai dengan syarat jalur afirmasi, terus kemudian yang OAP juga OAP, terus kemudian yang nasional baru tanpa ada kriteria khusus untuk yang jalur nasional. Ini setelah administrasi selesai nanti akan dilanjutkan dengan tes, karena kita nantinya juga akan langsung menjadi calon ASN ya, untuk dan menjadi ASN. Tentunya ini setiap langkah masuk ke situ kan ada SKD dan SKB ya. Kita juga di depan, di awal penerimaan ini sudah kita teskan itu untuk SKD dan SKB-nya ya. Terus setelah jika lolos nanti akan lanjut kembali ke tes kebugaran ya. Tes kebugaran, nanti ada beberapa kegiatan di lapangan untuk diikuti dan nanti akan di ranking terkait dengan hasil kegiatan di lapangannya. Terus kemudian ada tes kesehatan dengan rekaman medis ya yang nanti menjadi bukti ya. Terus dilanjutkan wawancara ya. Wawancara, terus nanti ada pantuhir sebagai penetapan akhir ya. Ya, saya kira ini mirip dengan mungkin tahapan-tahapan pada umumnya ya di dalam sekolah kedinasan. Demikian.
0: Oke, selama sekolah kedinasan seperti yang Bapak informasikan tadi bahwa setelah masuk gratis ya.
1: Ya, jadi setelah terakhir itu hanya daftar ulang saja. Mm-hmm. Setelah daftar ulang terus kemudian masuk pembelajaran kuliah, yeah, itu semuanya sudah ditanggung oleh negara.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi tidak ada pembayaran SPP dan UTK dan sebagainya, enggak ada.
0: Iya, yeah, jadi cuma di awal saja ya, yeah, selama seleksi
1: seleksinya dari itu.
0: Administrasi, yeah, tesnya dan lain-lain,
1: yeah,
0: itu yang mengeluarkan biaya ya, Pak ya.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi setelah masuk sudah lulus dan masuk ke pendidikannya,
1: yeah,
0: sudah ditanggung negara ya, Pak, yeah, ya.
1: Tuh.
0: Aduh, betapa mengasihkan sekali sebenarnya, yeah, ya, yeah, untuk, yeah, muda-mudi yang profesional, apa yang lagi yang ya, yang lebih mahir di bidang IT ya, yeah, sebenarnya, yeah, lebih cocok dan termotivasi untuk masuk bergabung di seleksi ini ya, Pak ya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, selanjutnya dari Christo Rivano, seandainya ada keponakan yang bersekolah di ST BMKG ini, di manakah penempatan dinasnya setelah selesai studi? Apakah sesuai KTP atau ditentukan dari pusat? Terima kasih. Dari Christo Rivano, seandainya ada keponakan yang bersekolah di ST BMKG ini, di manakah penempatan dinasnya setelah selesai studi? Apakah sesuai KTP atau ditentukan dari pusat? Terima kasih. Ya, langsung saja mungkin, Pak, ya, sambil menunggu yang lain, pendengar dan pemirsa yang ingin ikutan bertanya dan bergabung di dialog Sulut Bicara ini. Oke, silakan Pak Sigit.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi untuk terkait dengan kelulusan itu kembali ke yang tadi ya, di dalam kriteria peserta kami ada istilah formasi nasional, terus kemudian ada istilah formasi afirmasi gitu ya. Kalau yang formasi afirmasi yang pertama itu yang formasi nasional, tentunya karena penerimaannya juga melalui jalur ranking nasional yang dikompetisikan secara nasional, tentunya nanti juga untuk penempatannya, istilahnya penempatan tugasnya itu juga nanti akan mengikuti kebijakan pada tahun berjalan di saat kelulusan itu ya. Jadi nanti yang menempatkan itu bukan kampus, tapi yang menempatkan adalah BMKG. Ya, jadi kampus itu hanya bertanggung jawab, STMKG itu hanya bertanggung jawab terhadap peserta didik ini sampai tahap kelulusannya saja. Setelah kelulusan, maka akan diserahkan ke BMKG. Lah, lembaga BMKG ini yang nanti akan menentukan secara kebutuhan kemana saja untuk pegawai-pegawai ini akan ditempatkan ya, tentunya di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi semuanya akan akan ditinjau melalui Biro SDM dan organisasi kami di BMKG untuk kita melihat kebutuhan dari pegawainya ya, dan tentunya juga sebenarnya pemetaan sebelumnya juga sudah dipersiapkan juga. Nah, tapi untuk yang afirmasi ini memang secara konsepnya seharusnya memang akan dikembalikan ke asalnya ya, ke asalnya. Jadi karena memang ini sudah menjadi komitmen bahwa dengan kriteria afirmasi ini lebih mengutamakan putra daerahnya gitu untuk untuk bisa andil di dalam nanti dalam menjalankan fungsi BMKG di wilayah tersebut.
0: Iya. Nah, setelah lulus semuanya ya, sudah selesai tahapan-tahapan seleksi ini. Nah, bagaimana lokasi untuk pendidikannya?
1: Ya.
0: Apakah terpusat misalnya di pusat atau juga sesuai daerah masing-masing?
1: Ya,
0: ya, seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi pendidikan kami memang saat ini terpusat. Kita tidak punya cabang yang lain. Jadi hanya satu tempat saja ada di Jakarta ya. Tapi tempatnya itu di Tangerang ya. Di kota Tangerang, di Tanah Tinggi itu ada satu kampus besar ya yang ada di situ. Yaitu kampus Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Yang di situ ada jurusan meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi.
0: Ya. Nah, setelah ada yang masuk, bagaimana tanggapan narasumber tentang makin banyaknya sekolah kedinasan yang dibentuk pemerintah saat ini? Terima kasih. Dari Encik Mira di Winangun Atas, bagaimana tanggapan Bapak tentang makin banyaknya sekolah kedinasan yang dibentuk pemerintah saat ini? Ya, silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terkait pertanyaan ini, saya juga mungkin bisa merefleksikan dari latar belakang perjalanan saya juga gitu ya. Jadi saya sendiri juga sangat dari awal dulu itu mengidolakan untuk bisa masuk sekolah kedinasan. Jadi bagaimana nantinya setelah lulus kuliah ya sudah tidak terlalu pusing lah dengan itu ya, dengan berbagai kompetisi lain lagi untuk bisa mendapatkan satu pekerjaan. Mungkin ini yang menjadi motivasi ya. Jadi setiap instansi itu ingin mempunyai suatu kader yang bisa dibentuk mulai dari awal lulusan SMA ini untuk bisa diarahkan dalam bentuk paket atau konsep vokasi gitu ya. Jadi dalam konsep vokasi ini kan memang pendidikan itu lebih diperbanyak pada sisi praktek dan sebagainya, dan sudah disesuaikan dengan tujuan outputnya itu. Jadi tujuan outputnya itu agar nanti sudah tidak terlalu banyak lagi penyesuaian-penyesuaian pada saat lulusannya nanti gitu ya. Jadi dengan semakin banyaknya sekolah kedinasan, saya kira bagi putra-putri daerah atau putra-putri di seluruh Indonesia yang terutama yang mungkin dengan ada segala keterbatasan itu bisa menjadi satu solusi juga untuk dalam perjuangan untuk mencapai cita-citanya itu lebih keringanan lah gitu ya, dan tinggal masalahnya itu nanti kan setiap individu dari lulusan SMA itu ketertarikannya sejauh mana gitu, ketertarikan dan komitmennya juga untuk terikat dengan satu ikatan dinas, terus kemudian terikat dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat di dalam pelaksanaan sekolah kedinasan dibandingkan dengan perkuliahan. Jadi saya kira banyak sisi-sisi positifnya kalau menurut kami ya, dari kacamata kami terkait dengan semakin banyaknya sekolah kedinasan untuk menampung para putra-putri terbaik ya, untuk bisa masuk di situ dan bisa diterima, dan tentunya bisa memudahkan untuk jalan untuk berikutnya itu.
0: Nah, kita kembali ya, untuk masuk sekolah kedinasan ini, untuk masuk seleksi ya, kita kembali lagi, sebenarnya jurusan apa yang harus menjadi syarat, atau ketika dia misalnya masih SMP dia akan tertuju ke sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika ini, jadi di SMA-nya harus jurusan apa Pak diambil?
1: Ya, jadi kalau di kami sendiri ini di sini hanya disebutkan untuk persyaratan akademik itu hanya disebutkan SMA atau MA atau Madrasah Aliyah ya, terus kemudian SMK atau yang sederajat gitu ya, yang untuk disebutkan di situ. Jadi tidak lebih spesifik lagi, artinya kesempatan itu ya bisa membuka peluang terhadap semua jurusan yang berlatar belakang pada saat di SMA maupun di SMK. Ya. Tapi tentunya untuk yang STMKG ini kan memang lebih dominan eksak gitu ya. Jadi lebih pada lingkup-lingkup yang eksak. Jadi mungkin biasanya sih untuk yang berlatar belakang dari IPA terus ataupun dari bagian eksak lainnya itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi

0: 130 ya Pak? Ya.
1: 130 di tahun ini, terus kemudian yang tadi untuk yang kriteria Taruna-Taruni Formasi Nasional itu ada 60 ya. Jadi sisanya sebanyak 70 itu akan diberikan untuk jalur afirmasi ya. Jadi ini yang bisa dikompetisikan ya dalam tahun 2026 ini untuk secara nasionalnya sebanyak totalnya 130.
0: Ya, kalau Sulut sendiri seperti apa Pak? Kuotanya di Sulut?
1: Ya, yang tadi disebutkan untuk yang di Sulut, untuk yang afirmasi itu ada dua. Ada dua. Jadi untuk tujuan meteorologi ya. Jadi penerimaan di meteorologi itu dipastikan dari Sulut itu satu. Terus yang satu instrumentasi. Instrumentasi MKG. Tapi tidak menutup untuk yang jalur nasionalnya untuk bisa diikutkan juga itu.
0: Nah, ada dari Kevin W2D4N ya. Nah, apakah ada penghargaan khusus bagi mahasiswa berprestasi seperti yang baru-baru ini diikuti oleh salah satu mahasiswa STMKG yang lolos menjadi salah satu cast di Class of Champion Season 3?
1: Iya,
0: adakah penghargaan khusus bagi mahasiswa berprestasi? Iya, seperti apa Pak?
1: Iya, jadi memang di dalam pelaksanaan studi itu kita memberikan keleluasaan ya bagi para taruna-taruni untuk berkembang gitu. Ya. Jadi artinya ada passion-passion yang mungkin secara non-akademik ataupun masih dalam bagian akademik untuk bisa dikembangkan melalui satu kompetisi ataupun keikutsertaan dalam event-event di nasional maupun internasional gitu. Jadi tidak hanya seminar, tidak hanya proceeding ataupun tidak hanya yang sifatnya terkait dengan literasi akademik saja, tapi mungkin secara praktikal atau secara teknis itu ada beberapa yang memang diperbolehkan atau untuk diikutsertakan. Nah, terkait hasilnya sendiri untuk penghargaan tentunya itu akan menjadi bagian dari catatan ya. Tapi tentunya kembali lagi untuk masalah nanti kepada akhirnya untuk masalah penempatan tugasnya itu karena itu masih bagian dari pihak kampus sampai ke kelulusan maka itu akan menjadi bagian dari catatan yang ada di pihak kampusnya. Tetapi kembali nanti ketika satu tahap fase di bagian untuk penempatan tugas maka tentunya itu akan menjadi wewenangnya oleh lembaga BMKG. Nah, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan itu apalagi sampai ke tingkat minimal nasional terus kemudian menjadi satu catatan yang cukup signifikan. Ya harapnya nanti bisa dipropos juga gitu. Tapi kembali nanti keputusan akhir ada di kebijakan di BMKG itu. Tapi tentunya walaupun ada atau tidak ada prestasi saya kira dengan orang sudah mengetahui prestasi yang sudah dicapai itu reward itu akan muncul dengan sendirinya secara mandiri gitu ya intinya. Tapi lembaga tentunya juga diharapkan juga ada satu catatan yang bisa dipertimbangkan untuk apakah nanti akan dikhususkan pada jurusan tertentu misalkan ya atau misalkan fokus di instrumennya atau fokus di pengembangan IT-nya atau di mananya yang akhirnya nanti bisa dia lebih optimal itu di dalam lingkungan kerjanya.
0: Iya. Nah, kalau setelah pendidikan menempuh pendidikan ini berapa lama, Pak?
1: Ya, karena ini diploma 4 ya. Jadi sekarang untuk pelaksanaannya 4 tahun.
0: 4 tahun. Ya.
1: Sebenarnya dalam sejarahnya kita pernah juga ada yang diploma 1, pernah ada diploma 2, diploma 3 ada. Termasuk pada zaman saya di tahun 2000 itu termasuk diploma 3 masih. Terus sekarang sudah menjadi diploma 4 sehingga nanti sudah sejajar dengan S1 itu ya untuk sarjana terapan.
0: Dari WhatsApp ya. Bu Ike, masih ada lagi pertanyaan saya, apa saja persyaratan untuk sekolah di kedinasan ini? Apakah tinggi badan dan nilai raportnya seperti apa? Dan apakah materi ujiannya meliputi SKD Fisika dan Matematika? Terima kasih. Ya, persyaratan untuk sekolah di kedinasan.
1: Ya,
0: apakah tinggi badan yang tadi mungkin Bapak sudah jelaskan. Nah, nilai raportnya seperti apa dan apakah materi ujiannya meliputi SKD Fisika dan Matematika? Oke, silakan Pak.
1: Ya, untuk tinggi badan memang kita ada kriterianya. Jadi untuk yang pria itu 155 cm dan yang untuk yang wanita itu di 100

0: 50 senti gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan itu biasanya kita juga akan melakukan verifikasi gitu. Jadi walaupun di dalam persyaratan misalkan di awal sudah apa menyertakan ya hasil dari pengukuran di tempat asal atau di daerahnya itu sudah menunjukkan misalkan tertulis 155 dan 150, tapi biasanya kita juga akan melakukan pengukuran ulang di lokasi ya pada saat pelaksanaan tesnya nanti. Sedangkan untuk yang nilai di sini di panduan ini sementara tidak disebutkan ya, tapi nanti kami bisa bisa dicek lagi ya di dalam ptbstmkg.ac.id ya di https://ptb.stmkg.ac.id. Ya, jadi teman-teman calon taruna-taruni nanti bisa mengikuti perkembangannya di alamat itu. Ya, sekali lagi https://ptb.stmkg.ac.id akademi ya.
1: Iya. Nah, karena kita masih punya waktu ya, saat ini waktu di studio kami pukul 9:42 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi untuk ikut serta dalam dialog ini, silakan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada ya. Kita masih terus mengangkat mengenai seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Nah, untuk Pak Sigit ya, seperti diketahui tadi bahwa kita sudah berbicara mengenai seleksi, sudah berbicara mengenai persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, sebenarnya seberapa besar kebutuhan Sulawesi Utara terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, jadi Sulut ini atau Sulawesi Utara ini salah satu provinsi yang secara geografis ya, itu juga berada pada satu lokasi yang dekat dengan pantai lepas, ya. Terus juga ada beberapa daerah kepulauan yang tentunya juga berbatasan dengan pantai lepas. Terus kemudian ada pegunungan aktif, ya, gunung aktif, gunung Lokon yang ada di sekitarnya juga, dan potensi karhutla juga terjadi juga di Sulut seperti yang pada awal bulan ini sudah terjadi, ya, di Minahasa. Jadi Minahasa. Di situ mencerminkan suatu kebutuhan layanan yang kebutuhan multisektoralnya itu cukup besar gitu ya, di wilayah Sulut ini. Jadi BMKG berharap tercukupi dari sisi SDM dan ada satu kelebihannya ketika misalkan dari SDM lokal itu juga sudah masuk ke BMKG di dalam hal komunikasi, terus kemudian di dalam hal terkait dengan koordinasi tentunya akan banyak mempunyai lebih kelebihan gitu ya tentunya ya di dalam hal terkait dengan kebutuhan itu. Selain tentunya juga terkait juga dengan keilmuan-keilmuan atau pengetahuan dari data yang kita olah gitu ya untuk menjadi informasi yang bisa kita sajikan kepada publik gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Iya, ada telepon yang masuk ya. Oke, okay, ya halo. Sulut bicara, halo. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Sini. Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, Bandung, di Bandung, Bandung Timur.
1: Bandung Timur ya. Oke, ya. Pak Ahmad, iya. Pak Ahmad Irwan, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber?
2: Ya. Kita menggunakan edit digital ya.
1: Iya, iya Pak.
2: Selamat pagi Pak narasumber.
0: Ya.
2: Pagi. Tadi sedikit masalah tes kedinasan di sini ya. Jadi sudah disebutkan. Nah di sini Pak, bagaimana cara kan seperti itu kan tetap masih banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Ya. Apakah cara menghilang oknum seperti itu kan seperti yang kadang-kadang sudah memenuhi persyaratan yang cukup, tapi dengan alasan ekonomi tidak ada. Itu seperti jadi masih banyak Pak oknum-oknum. Seperti begini, ya, maaf masih dikontek. Pernah ada juga salah saudara saya dulu kan, ketika dia mau tes daftar pramugari, ditanya kamu punya uang saldo berapa, katanya kan segitu, ditanya seperti itu. Nah ini bagaimana yang oleh Bapak cara menjauh supaya jauh dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sedangkan kan oknum lah pokoknya maksudnya, mungkin tidak akan lebih, mungkin itu yang tanyakan sama saya. Terima kasih, yuk pagi.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Dan ya kita kembali ke tadi ada WA yang masuk ya. Supaya sekaligus ya dijawab oleh Pak Sigit. Oke, kita kembali ke WA atau ada telepon yang masuk, masih ada? Oke, ya, apakah berarti tidak akan dibuka seleksi penerimaan CPNS formasi umum di instansi-instansi yang memiliki sekolah kedinasan? Terima kasih. Dari Engkuk Jenri di Amurang. Apakah berarti tidak akan dibuka seleksi penerimaan CPNS formasi umum di instansi yang memiliki sekolah kedinasan? Iya, terima kasih Engkuk Jenri yang ada di Amurang. Ya, kalau masih ada ditampung ya untuk dijelaskan sekaligus ya. Oke, kalau sudah tidak ada ya, belum ada ya untuk telepon. Oke, ya silakan Pak Sigit untuk menjelaskan telepon dari Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung, terus Pak Jenri di Amurang. Oke, silakan Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi itu merupakan suatu tantangan yang besar ya, terkait dengan suatu proses masuk, apalagi ini adalah sekolah kedinasan yang akan terjamin untuk menjadi bagian dari ASN ya, atau abdi negara yang melalui jalur STMKG ya, dalam hal ini lembaga di BMKG, bagian dari lembaga di BMKG. Di awal kita berkoordinasi Pak, ada arahan dari pimpinan untuk dibentuk suatu tim pengawas ya, tim pengawas di pusat untuk mengawasi setiap proses atau tahapan-tahapan yang berjalan dari satu proses penerimaan taruna-taruni baru ini ya. Dan indikator-indikator juga sudah ditetapkan juga oleh tim pengawas ya, terkait dengan apa yang seharusnya ada di lapangan, apa yang seharusnya diberikan oleh kampus untuk memfasilitasi agar publik itu secara luas sudah mendapatkan informasinya. Terus kemudian dalam tahapannya bagaimana meyakinkan dan mengarahkan pada setiap unit teknis yang terlibat ya, misalkan kami di daerah ini juga mewakili dari tim yang ada di pusat, tentunya diberikan satu pemahaman terkait adanya fair competition ya dari satu proses ini, agar nanti yang terpilih tentunya yang terbaik gitu ya, putra-putri yang terbaik, yang berkompeten dan memang memahami terkait dengan lingkup layanan yang MKG ya, karena di dalamnya kan tadi ada satu fase yaitu tentang terkait apa namanya tahapan untuk bidang ya SKB. Jadi seleksi untuk pengetahuan terkait dengan bidang, salah satunya bagian dari bidang apa yang ada jadi layanan fungsi MKG, tentunya di situ yang terpilih sudah yang terbaik dalam pemahaman itu gitu, salah satunya ya, selain faktor-faktor penunjang tadi ya, masalah kesehatan dan sebagainya. Dan itu harapannya kami tentunya berkomitmen dari awal untuk bisa meloloskan ya yang terbaik Pak, putra-putri terbaiknya yang lolos melalui jalur kriteria tadi yang sudah disebutkan ya. Apakah yang melalui jalur nasional atau melalui jalur afirmasi. Jadi kami tentunya juga butuh dukungan dari publik ya. Dan di dalam fase ini juga kita di dalam tahapan prosesnya ada fase-fase masa sanggah Pak. Fase-fase masa sanggah itu memberikan kesempatan kepada publik jika ada ketidakpuasan di dalam tahapan itu yang yang baru terlewat, itu tentunya ada diberikan satu waktu untuk memberikan satu sanggahan jika ada gitu ya. Dengan kita memberikan satu peluang itu, artinya kita menyadari bahwa ada suatu potensi untuk kita harus memberikan ruang ke publik untuk meyakinkan bahwa nantinya tahapan yang sudah terlewat itu sudah tahapan yang optimal itu. Ya berharap semuanya akan berjalan dengan lancar baik dan menghasilkan satu calon taruna-taruni yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
1: Ada yang masuk ya di YouTube. Pagi Pak, kalau misalkan ada pendaftaran pendaftar peraih medali OSN, namun tinggi badan tidak cukup, apakah otomatis gugur tinggi badan? Apakah ada kuota khusus untuk peraih medali OSN?
0: Ya.
1: Ya. Ya. Seperti apa Pak?
0: Terima kasih. Sebelumnya yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan ini ya. Apa namanya kuota yang non kedinasan ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tetap ada, BMKG tetap ada kuota yang tidak melalui jalur kedinasan gitu ya. Jadi penerimaan S1, bahkan ada juga yang penerimaan khusus S2 ya. Ada juga pernah yang khusus S3 ya. Jadi kesempatan itu ada gitu untuk di luar yang kedinasan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah misalkan oh saya udah terlewat nih nggak tahu tentang sekolah kedinasan selama ini dan sekarang udah di semester akhir atau menjelang kelulusan dari perkuliahan yang sudah ditempuh, nanti bisa ada kesempatan untuk perekrutan ASN melalui jalur non yang sekolah kedinasan. Jadi ada kesempatan itu ya, tentunya di situ ya ada beberapa apa namanya kriteria atau proses tersendiri lagi yang mungkin tidak sama dengan proses yang ada di jalur melalui jalur kedinasan.
1: Ya.
0: Jadi ada kesimpulannya untuk kesempatan itu ada.
1: Nah, kalau selama pendidikan 4 tahun ya Pak, berarti masuk apakah disediakan asrama atau tinggal di tempat masing-masing, misalnya kos begitu karena di luar daerah kan terpusat di Tangerang ya tadi Pak ya. Apakah disediakan khusus asrama begitu semacam itu?
0: Ya baik. Sebelum menjawab yang terkait asrama ini, tadi yang sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan misalkan ada penghargaan OSN ya, Olimpiade Desain Nasional misalkan ternyata tinggi badannya kurang, itu sejauh yang selama ini kami laksanakan tetap tidak bisa gitu ya. Kecuali mungkin nanti ada satu kebijakan khusus di luar pedoman ini, tapi sejauh yang kami pelajari dalam pedoman, kriteria itu hanya yang tadi yang kami sebutkan saja gitu ya. Dengan beberapa kriteria tinggi badan termasuk ada di dalamnya, terus kemudian umur ya. Dan itu mungkin yang akan yang kami pegang, terutama kami yang ada di daerah ini untuk melaksanakan proses pelaksanaan perekrutan tersebut ya. Jadi masih mengacu pada apa yang tersebut di dalam buku pedoman penerimaan Taruna Baru STMKG 2026.
1: Nah, 4 tahun selama pendidikan semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, misalnya uang saku dan lain-lain ya Pak?
0: Ya, jadi tadi
1: jadi gratis semuanya?
0: Terkait juga tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, terkait untuk yang pada proses pertama melakukan atau melaksanakan pendidikan itu di kampus kami itu ada asrama, cuma asrama itu tidak bisa menampung untuk keseluruhan tingkatan ya. Jadi biasanya asrama itu akan diisi oleh tingkat paling bawah gitu ya, atau paling baru masuk yaitu tingkat 1 tetapi setelahnya itu nanti akan diberikan keleluasaan untuk mencari tempat tinggal tersendiri gitu ya. Tempat tinggal tersendiri di lingkungan sekitar kampus atau mungkin ada di tempat saudara yang ada di Jakarta itu ya, atau di Tangerang dan sebagainya. Yang penting di dalam pelaksanaan studinya itu jangan sampai nanti dia terhambat apa karena masalah macet atau masalah yang lainnya gitu. Tentunya terkait dengan peraturan itu tetap berjalan ya, tetap apa yang diberlakukan di dalam kampus yaitu yang akan diterapkan ketika dia misalkan sedang masih ada di dalam kampus dalam asrama ataupun yang ketika sudah diberikan kesempatan untuk yang di luar asrama. Peraturan akan tetap sama gitu. Jadi ketika akan mengambil di luar asrama, yang bersangkutan harus benar-benar mempertimbangkan masalah trafiknya juga, masalah kemacetan, masalah lintas dan sebagainya, sehingga dia tidak terlambat di dalam pelaksanaan kuliahnya.
1: Nah, sudah di penghujung-penghujung Pak. Nah, apa pesan Bapak kepada siswa-siswi SMK, SMA, ya sederajat ya, di Sulawesi Utara yang memiliki ketertarikan pada bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika ini Pak?
0: Ya, jadi
1: apa yang jadi pesan untuk mungkin
0: pesan siswa-siswi? Ya, pesan dari kami yang pertama tentunya disiapkan mental ya. Mental ini artinya akan menjurus ke banyak aspek gitu ya. Aspek dari mental pendidikan akademisinya sendiri untuk teman-teman yang akan mencoba itu untuk giat gitu ya dengan segala usahanya, dengan segala apa yang bisa dilakukan di dalam persiapannya, terkait dengan aspek akademiknya ya. Terus kemudian juga mental terkait dengan apa namanya jasmani dan kebugarannya gitu ya. Karena memang nanti akan menjadi bagian dari tes kesehatan dan kebugaran di dalam proses seleksi ini agar nanti bisa optimal gitu ya. Jadi misalkan nanti ada hitung-hitungan terkait ketika ada di lapangan gitu ya. Tes di lapangan untuk capaian-capaian dari kegiatan di lapangannya itu nanti tentunya akan di ranking itu untuk nanti memilih siapa yang paling unggul itu ya dari kegiatan atau ujian yang dilakukan di lapangan itu nanti.
1: Nah, terakhir Pak, apa motivasi dari Bapak dan pihak BMKG untuk putra-putri Sulawesi Utara untuk menggunakan kesempatan terbaik ini memperkuat BMKG sendiri Pak?
0: Ya, jadi kami berharap sekali seluruh para apa namanya lulusan ya SMA, SMK, MA ya, Madrasah Aliyah untuk dimanapun berada ya di kepulauan maupun yang ada di kota dimanapun itu di Sulawesi Utara ini untuk jika ada yang kurang jelas silahkan menghubungi BMKG terdekat ya. Kami di kepulauan ada di Naha juga. Di sini ada empat juga dia di Bitung, di bandara, ada di kemudian ada di apa namanya di pelabuhan ya dan satu lagi yang klimatologi ya itu juga dekat dengan di bandara juga jadi itu bisa atau di kami di Stadion Manado di Winangun silakan bisa berkunjung, bisa berkonsultasi, nanti kami akan sampaikan apa-apa yang mungkin masih kurang jelas ya sehingga nanti fungsi dari kami di daerah untuk membantu menyebarkan terkait dengan kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berharap putra-putri terbaik Sulut bisa mendapat bagian di dalam kompetisi yang dihadirkan melalui kesempatan penerimaan Taruna-Taruni 2026 STMKG.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di studio RRI Manado ya, mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Terima kasih Pak Dr. Sigit Pramono SSI, MSI sebagai Kepala Stasiun Geofisika Manado. Terima kasih Pak dan sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, demikian dialog Sulut Bicara untuk hari ini yang mengangkat seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Saya Ikin Rasulullah Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Sulut Bicara menyampaikan terima kasih untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Lilin, lagu Sunda.
1: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun,
0: woi. Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang kali ini pendengar untuk Manado pagi atau Manado siang ini maksud kami. Menemani Anda kali ini untuk informasi yang perlu kita cek lagi kebenarannya sebelum nanti Anda mendengarkan cek atau mendengarkan Jaksa Menyapa. Kali ini pendengar saya ajak Anda dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini saya kutip dari rri.co.id, beredar foto di media sosial Facebook tentang pulsa dan kuota internet gratis. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran pendengar untuk mendapatkan pulsa dan juga kuota internet gratis dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Pusat Bantuan. Nah, dalam unggahan disertakan penawaran spesial bonus data 25 GB dan bonus pulsa untuk semua operator. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Bahkan tim pemeriksa fakta Mavindo selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran informasi ini. Dan akhirnya pendengar ditemukan fakta tautan mengarah ke laman pengisian data pribadi dan juga nomor Telegram. Foto yang digunakan merupakan hasil kecerdasan buatan atau AI. Jadi dapat disimpulkan pendengar tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Itu dia pendengar untuk cek fakta di kesempatan kali ini, ada klarifikasi terkait dengan informasi hoax, tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis. Dapatkan informasi serupa pendengar dengan Anda klik cek fakta di rri.co.id. Juga Anda tentunya bisa ke klarifikasi informasi hoax komdigi.go.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado siang ini menit ke-57 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah hadir Nadila, satu dari hatiku. Menemani setiap aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang sedang mobile mendengarkan Pro 1, yang sedang ada di ruas-ruas jalan di kota Manado dan sekitarnya. Anda yang sedang dalam perjalanan, pendengar, memperhatikan yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda, pastikan di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan menemani lanjut lagi untuk Anda mendengarkan Manado siang ini dengan Jaksa Menyapa. Kali ini kerjasama RRI Pro 1 Manado bersama Kejaksaan Negeri Minahasa. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan Manado siang ini, saya Priscila kembali menemani Anda dalam Jaksa Menyapa. Edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan pagi hari ini atau pagi menjelang siang lebih tepatnya pendengar, kita akan membahas terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Di kesempatan siang hari ini, kerjasama Pro 1 dan Kejaksaan Negeri Minahasa sudah menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi untuk Anda. Pada kesempatan kali ini saya sapa yang sudah hadir di studio Pro 1. Selamat siang Pak Idewa Gede Ananda Agiswara SH selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa. Selamat siang Pak Nanda.
3: Selamat siang Ibu.
2: Selamat datang di Pro 1.
3: Terima kasih Ibu.
2: Selanjutnya pendengar dan pemirsa ada Bapak Fauzan Ramadhani SH selaku Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa. Selamat siang Pak Fauzan.
4: Selamat siang Ibu.
2: Salam kenal.
4: Salam kenal kembali.
2: Itu dia pendengar dan pemirsa RRI Manado, narasumber kita yang akan berbicara terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sambungan telepon dan WhatsApp chat atau WhatsApp call di 082195835080, dan juga Anda bisa menonton dan mendengarkan siaran Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Manado 94,5, 88,2 dan 92 FM, atau juga Anda bisa ke YouTube channel official RRI Manado, ataupun juga Anda bisa mendengarkan kami secara audio live streaming di aplikasi RRI Digital dan laman kami rri.co.id. Siang hari ini Bapak-bapak, gimana kabarnya? Menuju ke sini agak lumayan panas atau seperti apa ini, dari Minahasa langsung kah?
3: Iya, iya Ibu. Apalagi biasanya sih beda di cuaca ya. Kalau di Minahasa kan agak dingin ya, agak sejuk. Kalau di sini mungkin ya agak panas karena padat atau gimana noh, karena kota noh.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Pak Ananda ini sepertinya sedang belajar logat Manado ya. Sedang membiasakan gitu. Mungkin. Namun Pak Ananda juga Pak Fauzan, saya mengalami sedikit kebingungan ini ketika membaca topik kita pada siang hari ini karena kita berbicara terkait dengan tindak pidana khusus. Yeah. Namun yang datang narasumbernya ini di seksi atau subseksi tindak pidana umum begitu. Oh. Mungkin yang bisa diberikan ke masyarakat pencerahan yang pertama, perbedaannya tindak pidana khusus dan tindak pidana umum terlebih dahulu. Silakan.
3: Izin jelaskan ya Ibu ya. Mungkin untuk pertama terkait jabatan saya, mungkin kenapa bisa pidana umum? Karena kebetulan saya juga menjabat selaku PLT dari Kasubsi Penyidikan dan operasi di mm-hmm. bidang pitsus seperti mm-hmm. itu. Lalu untuk terkait untuk perbedaan ya, terkait dari pidana umum dan pidana khusus, di sana ada terkait peran dari jaksa itu. Mm-hmm. Kalau di tindak pidana umum, mm-hmm. peran dari jaksa itu adalah selaku penuntut umum seperti mm-hmm. itu. Tapi kalau untuk di pidana khusus, mm-hmm. peran dari jaksa itu bisa sebagai penyidik seperti itu. Dan dasar pun kita sebagai penyidik sudah diatur di Undang-Undang Kejaksaan mm-hmm. pasal 30 mm-hmm. ayat 1 huruf D dan juga di KUHAP seperti itu. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Baik, itu untuk jelasan subseksi tindak pidana umum pra penuntutan begitu ya. Siap. Kalau untuk Pak Fauzan sendiri sebenarnya apa tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa seperti itu?
4: Oke, baik. Terima kasih atas mm-hmm. pertanyaannya. Mungkin dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa itu merupakan satu kesatuan dengan seksi tindak pidana khusus di mana kami saling berkolaborasi, khususnya intelijen melakukan intelijen penegakan hukum mm-hmm. di mana tim intelijen bisa melakukan operasi intelijen untuk mengungkap dugaan awal mm-hmm. Dari adanya informasi atau laporan terkait tindak pidana korupsi mm-hmm. kita dapat melakukan yang namanya penyelidikan mm-hmm. untuk mencari informasi dan menggali data dan keterangan dari beberapa saksi yang kita panggil maupun data yang kita peroleh seperti itu.
2: Baik, dari mana saja biasanya Pak Husan informasi dapat diperoleh ini?
4: Biasanya informasi yang diperoleh pertama dari LSM di mana mm-hmm. terdapat pengaduan masyarakat yang dilihat terkait ada yang dugaan tindak pidana korupsi, kemudian berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, kita diberi kewenangan juga berdasarkan KUHAP untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal yang seperti ada beberapa metode seperti wawancara tertutup, wawancara terbuka untuk beberapa saksi yang kita panggil untuk menggali data-data dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri.
2: Baik, ini yang jarang diketahui masyarakat begitu ya terkait sebuah kasus, banyak yang langsung mengetahui, oh seperti ini, padahal ada proses-proses yang harus dilewati begitu Bapak-Bapak ya. Ini Pak Ananda, kalau kita melihat seketika sebuah kasus penyidik menyerahkan ke jaksa begitu ya, kira-kira yang pertama apa saja yang kemudian diperiksa oleh jaksa?
3: Oke, ini terkait pidana khusus berarti ya. Biasanya jika untuk yang diserahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum ya, biasanya ada berkas, ada berkas perkara, mm-hmm. namun sebelum berkas perkara biasanya ada SPDP dulu atau mm-hmm. surat perintah dimulainya penyidikan mm-hmm. gitu. Setelah ada SPDP lalu ada BA koordinasi biasanya di mm-hmm. mana dalam KUHAP diatur maksimal 3 hari setelah SPDP. Di sana biasanya penyidik dan jaksa penuntut umum saling sharing. Jaksa penuntut umum mengecek bagaimana progres perkaranya dan penyidik memberitahukan apakah ada kendala atau bagaimana seperti mm-hmm. itu. Jika sudah biasanya akan ada tahap satu mm-hmm. penyerahan berkas mm-hmm. dari penyidik ke jaksa penuntut umum seperti itu. Mm-hmm. Nanti ketika sudah diberikan berkas, jaksa penuntut umum akan melakukan pelitian berkas seperti Baik. Itu. Untuk waktu pelitian berkas ada selama 7 hari. Mm-hmm. Nanti di sana dicek apakah ada kekurangan formil. Mm-hmm. Yang dimaksud dengan kekurangan formil ini terkait administrasinya. Lalu ataukah ada kekurangan material atau terkait dari unsur-unsur pidana yang disangkakan seperti itu. Lalu ketika sudah lengkap, maka baru tahap dua istilahnya, penyerahan tersangka, barang bukti, alat bukti, Baik. Dan berkas Baik. Dari penyidik ke jaksa penuntut umum seperti itu.
2: Berarti kalau tadi sempat dikatakan ada kendala begitu, sering juga menemui berkas tidak lengkap dan dikembalikan ke penyidik. Yeah. Apa saja yang biasanya menjadi penyebabnya?
3: Penyebabnya mungkin ya, biasanya di formil mungkin ada kelupaan untuk menyelipkan KTP seperti itu. Okay. Itu sih biasanya untuk formilnya ya. Kalau untuk materialnya biasanya di terkait perkara-perkara seperti penganiayaan luka berat atau yang menyebabkan kematian seperti itu. Di sana biasanya.
2: Oke, baik. Ini saya menggarisbawahi tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Fauzan terkait dengan tindak pidana korupsi begitu. Kalau kita sedikit membahas terkait dengan tipikor begitu Pak Fauzan ya. Bagaimana tingkat efektivitas penanganan tipikor pada kalau kita melihat wilayah Kejaksaan Negeri Minahasa sendiri?
4: Baik, Terima kasih. Efektivitas itu sangat tinggi di mana kami juga bekerja berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa dalam hal terdapat adanya laporan dari masyarakat. Di situ kami melakukan SOP berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dan turunannya. Bagaimana cara penanganan atau SOP terkait adanya suatu laporan dugaan tindak pidana korupsi, di mana pertama kita membuat telah terlebih dahulu terkait laporan masyarakat itu, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan.
2: Baik.
4: Dan kemudian pimpinan bakal mengeluarkan surat instruksi untuk melaksanakan tugas awal untuk mengumpulkan data dan keterangan. Kemudian kita melakukan adanya dinamika kelompok dan juga ekspos terkait apa saja yang ditemukan, agar di dalam ekspos itu saling memberikan pendapat dan pandangan terkait arah tujuan penyelidikan awal yang dilakukan ini. Efektivitas itu sangat tinggi karena terhadap setiap laporan otomatis kita wajib melakukan tindak lanjutnya. Apakah laporan tersebut benar adanya memiliki unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak, seperti itu.
2: Berarti untuk memastikan laporan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan, begitu, ada proses yang harus dilalui?
4: Betul sekali.
2: Selain yang tadi, apalagi selanjutnya, Pak
4: proses,
2: Fauzan?
4: Kita juga ada diberikan kewenangan untuk terjun langsung ke lapangan dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi berbentuk proyek fisik. Kita melihat bagaimana fisiknya, dan juga kita juga bisa berkoordinasi dan saling berkolaborasi dengan tim ahli, seperti tim ahli dari Politeknik maupun tim ahli yang bersangkutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, untuk mengecek apakah benar terdapat selisih atau tidak sesuai dengan RAB, dan atau terdapat hasil audit untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini.
2: Oke, baik. Kita akan mengingatkan pendengar juga pemirsa RRI Manado kembali untuk bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Pendengar, silakan untuk Anda di 0821 9583 5080, sekali lagi 0821 9583 5080, untuk sambungan telepon ataupun bahkan WhatsApp call. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS. Menarik sekali pendengar, karena kalau kita berbicara pelaporan dan juga tingkat prosesnya seperti apa, ini dibahas sangat detail siang hari ini. Anda mungkin ingin bertanya sudah sampai sejauh mana kasus atau contoh kasus yang ingin diberikan, apalagi untuk Anda yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Minahasa, begitu ya. Pak Ananda, ini kadang masyarakat sering sekali mendengar istilah P19 dan P21. Okay. Nah, ini apakah bisa dijelaskan kira-kira apa arti dari istilah tersebut?
3: Sebenarnya P19 sama P21 itu adalah istilah dari kode administrasi di Kejaksaan, seperti itu. Untuk kode surat P19, biasanya itu terkait bahwa berkas tersebut belum lengkap. Kembali lagi bahwa terkait belum lengkapnya berkas, ada dua hal, seperti hal pertama yakni ada kurangnya formil, dan yang kedua ada kurangnya terkait materialnya dari berkas tersebut, seperti itu.
2: Untuk P21 tadi?
3: Kalau P21 berarti berkas tersebut sudah lengkap.
2: Oh,
3: gitu.
2: Perbedaannya cuma itu.
3: Di sana perbedaannya.
2: Belum lengkap dan sudah lengkap. P19 dan P21. Baik. Di kesempatan kali ini pendengar, kami juga menantikan untuk komentar di YouTube channel RRI Manado terkait dengan topik kita kali ini, tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Sudah hadir, berkesempatan hadir siang hari ini di Studio Pro 1 dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Ini kita masuk ke sedikit kritik dari masyarakat. Banyak juga yang mengatakan, bapak-bapak, bahwa penegakan hukum hanya berhenti katanya pada pemenjaraan pelaku tanpa menyelesaikan akar dari masalah di instansi tersebut. Bagaimana Pitsus menjawab tantangan ini?
3: Terkait hal tersebut, itu kan terkait dari sistem yang istilahnya konvensional, di mana Pitsus dahulu itu tujuannya hanyalah untuk mencari kesalahan materialnya lalu dipenjarakan, seperti itu. Tanpa ada, belum adanya upaya terkait pengembalian dari kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana, seperti itu. Namun untuk yang sekarang, di zaman sekarang, sudah ada istilahnya uang pengganti, seperti itu. Uang pengganti itulah yang digunakan nanti untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan oleh terdakwa atau terpidana nanti, untuk dikembalikan lagi ke negara, seperti itu. Dan dasar pun dari uang pengganti tersebut biasanya berdasarkan dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa atau terpidana. Lalu untuk dasar kerugian negaranya berdasarkan dari auditor, seperti itu.
2: Ada auditornya berarti ya.
3: Ada auditornya seperti
2: itu. Berarti tidak hanya sampai di pemanjaraan saja.
3: Betul.
2: Seperti apa yang diketahui masyarakat mungkin di masa lalu begitu, yang dulu-dulu Pak Ananda ya.
3: Siap.
2: Oke, kita akan coba ke penelpon siang hari ini. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa.
5: Halo, selamat siang Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang, Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dengan Cliff dari Motoling Minahasa Selatan.
2: Bung Cliff Motoling Minsel. Bung Cliff silakan dengan Kejari Minahasa.
5: Selamat siang, narasumber dari Kejari Minahasa ya.
3: Selamat siang.
5: Oke, saya mau bertanya begini. Ini kan lembaga-lembaga negara kan, lembaga penegak hukum kan.
3: Ya,
5: bukan ini non pemerintah, dalam arti bukan ada apa dari pemerintah kan. Jadi semua pemerintah rakyat biasa itu dibabat ketika memang melakukan pelanggaran begitu kan. Jadi tidak ada intervensi-intervensi. Jadi saya mau bertanya begini sama Bapak. Kebetulan ini apa? Temanya tentang pidana khusus ya.
3: Iya, Bapak.
2: Iya, betul.
5: Berarti berkaitan dengan korupsi begitu. Saya mau bertanya. Ketika ada instansi pemerintah, contoh oknum di dinas begitu, atau di tingkat desa, kepala desa, ketika sudah ada dugaan korupsi, terus masyarakat melaporkan, terus diketahui oleh pemerintah dalam hal ini pimpinan di daerah ataupun apa, apakah ada intervensi? Terus, oh jangan, tolong jangan diperiksa, karena dia orang saya si orang. Tidak ada kan seperti itu kan? Jadi begini, apakah ini menerima laporan ini cuman dikhususkan langsung ke kantor atau bisa secara daring online atau dari menggunakan
2: media sosial
5: apa begitu kan?
2: Baik.
5: Punya begitulah, ada link-link khusus. Soalnya begini, kalau di desa itu banyak potensi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam hari ini korupsi. Tapi apakah ketika ada laporan dari masyarakat itu dari pihak apa intelijen kan? Intelijen kan biasanya kan mencari tahu toh, akan mencari tahu apa betul laporan dari masyarakat ini benar-benar ada penyalahgunaan atau penyimpangan atau penyelewengan dana kan. Jadi sejauh mana dari masyarakat melaporkan terus di follow up begitu tindak lanjuti. Apakah ini cuman dikhususkan untuk datang ke kantor atau pernah kejadian ada masyarakat melaporkan melalui media begitu, media khusus atau kanal-kanal resmi.
2: Baik.
5: Dari kejaksaan terus ditindaklanjut. Apakah pernah di Minahasa begitu? Terus ada terjadi begitu lah.
2: Baik, Bung Cliff.
5: Proses hukum.
2: Baik.
5: Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Selamat siang.
2: Terima kasih. Selamat siang, Bung Cliff. Di belakangnya Bung Cliff, untuk Anda yang ingin bergabung pendengar silakan. Kami masih menunggu di 0821-95-835-080. Selain melalui telepon masuk, Anda juga bisa ke WhatsApp call dicoba 0821-95-835-080. Selamat siang, Jaksa Menyapa.
6: Selamat siang, Jaksa Menyapa. Saya dari Bandung Timur, Ahmad Irwan di sini ya.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Tentang tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus kejaksaan, silakan.
6: Ya beginilah. Selamat pagi, Bapak Jaksa yang saya hormati. Atau selamat siang, mungkin sekarang sudah siang.
2: Ya.
6: Satu jam sesinya dengan
3: selamat
6: Bandung.
3: Selamat siang, Bapak.
6: Begini, Pak, tentang masalah ini kan masalah tadi korupsi ya, seperti itu. Nah, sekarang begini, Pak. Pak Gubernur Jawa Barat kan akan sudah berniat ingin mengaudit para kepala desa yang sebagainya kata menyelewengkan masalah dana ADD. Nah seperti itu, lalu seperti itu. Saya memang nih korupsi sekarang kan lagi semarak-semaraknya kan dalam berbagai hal masa korupsi. Tapi kan ini tidak jelas Pak, tidak jelas hukumnya seperti apa. Rakyat ingin tahu. Salah satu contoh misalkan rakyat ataupun bahasa masih DPR sudah mengesahkan undang-undang persyaratan, tapi kan sampai sekarang tidak terkatung-katung. Itu kan itu apakah memang takut disamakan tuan atau bagaimana?
2: Baik.
6: Nah, seperti itu yang pertama. Jadi tolong tunjukkanlah kepada pasal itu yang pertama. Yang kedua, misalkan begini Pak, kadang-kadang jaksa dengan hakim suka berbeda. Kalau misal susah-susah, jaksa mereka mengadili, bahkan jatuhan hakim ringan. Itu memang terjadi seperti itu. Padahal jaksa sudah berusaha bagaimana supaya yang punya kasus terhadap masalah korupsi sudah berusaha, tapi dihukum hakim ringan. Kenapa bisa seperti itu? Terima kasih untuk penyampaikan saya. Maaf kalau awam dibilang hukum. Ini belajar, mau belajar seperti itu. Makasih. Yuk, selamat siang.
2: Terima kasih. Selamat siang Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung. Ini mendengarkan dari RRI Digital karena dari Jawa Barat langsung ya. 082195835080. Kami tampung pendengar untuk Anda yang kira-kira masih ingin bergabung memberikan pertanyaan ke Kejaksaan Negeri Minahasa siang hari ini. Tadi ada Bung Cliff di Motoling yang sudah masuk terkait dengan ini intervensi juga menanyakan lapor lewat mana, katanya apakah lewat medsos ada masuk hitungan, begitu otomatis bisa katakanlah menjadi sebuah perkara hukum begitu. Atau dari Pak Ahmad Irwan tadi menjelaskan atau bertanya mungkin sudah sempat dijawab oleh Pak Ananda di awal, namun bisa diulang kembali. Namun kita masih menampung siang hari ini, silakan untuk Anda di 082195835080. Anda bisa menyampaikan SMS ataupun juga WhatsApp chat pendengar di nomor yang sama 082195835080. Atau sambungan telepon juga, Anda bisa memberikan contoh kasus atau juga mungkin sudah ada kasus yang sedang berjalan saat ini dan Anda ingin bertanya atau berkonsultasi tahapannya seperti apa terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan Anda bergabung di 082195835080. Dan dua pertanyaan tadi yang sudah kita tampung Bapak-bapak akan kita tahan sebentar. Oke. Karena kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami Jaksa Menyapa, segera kembali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa dari Manado, Anda masih setia bersama Pro 1. Di kesempatan siang hari ini, Jaksa menyapa kerjasama Pro 1 bersama Kejaksaan Negeri Minahasa dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar dari Bung Cliff tadi, yang pertama yang ada di Motoling, Minahasa Selatan, dan juga ada Pak Ahmad Irwan. Silakan.
1: Mungkin terkait yang dari Bapak yang di Minahasa Selatan, Pak Cliff ya, terkait dari penanganan perkara yang bersumber dari dana desa ya, seperti itu ya. Kalau untuk terkait laporan, biasanya kalau di kami di Kejaksaan Negeri Minahasa, biasanya masyarakat datang ke kantor membawa labdu atau laporan pengaduan masyarakat seperti itu. Nanti setelah sudah dibawa, biasa didisposisi oleh pimpinan dulu, baru di disposisi ke Pitsus, baru kita akan buatkan telahan seperti itu. Biasanya untuk khusus terkait penanganan perkara dana desa seperti itu, kami kejaksaan, Polri dan juga Kemendagri sudah ada MOU seperti itu. Jadi untuk terkait penanganan perkara dana desa, setelah kita ada labdunya, kita buat telahannya, lalu telahan terkait labdu masyarakat itu kita akan kirim ke inspektorat seperti itu. Karena inspektorat di sana selaku APIP atau aparat pengawas internal pemerintah seperti itu. Jadi ketika telah diproses oleh APIP dan turun ke lapangan, ketika memang sudah ada kerugian, ada perhitungan dari kerugian negara seperti itu, baru nanti kita yang akan memproses seperti itu.
0: Itu untuk Bung Cliff tadi ya. Untuk Pak Hausan mungkin bisa menambahkan.
2: Baik, menambahkan sedikit. Tadi seperti disampaikan oleh Ananda Bli, kemudian terkait laporan, selain bisa langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa, juga bisa melalui kanal WhatsApp yang ada di Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa, dengan melampirkan data-data dan laporan temuan yang ditemukan oleh pelapor. Nah, kemudian terkait penanganan laporan tersebut, kami tentu saja menangani secara dengan integritas tinggi, dan tentu saja kita tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun, karena kita melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, yang di atasnya ada pimpinan lebih tinggi, yaitu Bapak Jaksa Agung selaku penyidik utama. Kemudian kami melaksanakan itu sesuai dengan mencari mens rea dari pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi kami tidak asal memilih orang atau menentukan siapa aja target operasi dari terduga tindak pidana korupsi ini. Nah, melanjutkan ke pertanyaan kedua terkait putusan hakim yang biasanya lebih rendah daripada tuntutan jaksa, itu merupakan kan salah satu kewenangan hakim untuk memutus sendiri berdasarkan pendapat hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 juga. Pendapat hakim itu merupakan salah satu alat bukti yang dicantumkan di dalam KUHAP baru kita, di mana pendapat hakim itu menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan kemudian. Namun dari sisi kejaksaan, kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya upaya hukum dalam hal putusan dari hakim lebih rendah atau tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, dan kami merasa tidak sesuai dengan apa yang telah kami buktikan di persidangan, kami dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan PK tentu saja.
0: Baik, Pak Usan menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Cliff atau Bung Cliff yang ada di Minsel. Ini berarti cara masyarakat untuk melapor ketika melihat ada praktik KKN di sekitar, langsung mendatangi kejaksaan negerinya di lokasi masing-masing, atau bisa ada cara lain selain mendatangi langsung?
2: Selain datang langsung, itu tentu saja sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Dalam hal wilayah hukum wilayah Kabupaten Minahasa, itu bisa langsung melaporkan ke PTSP Kejaksaan Negeri Minahasa. Selain itu, dalam hal terkendala dengan jarak, itu dapat melapor melalui kanal WhatsApp yang ada di Instagram Kejaksaan Negeri Minahasa.
0: Nama Instagramnya Kejaksaan Negeri Minahasa. Oke, baik. Untuk Anda yang ada di Minahasa mungkin ya, bisa melapor langsung selain mendatangi Kejaksaan Negeri Minahasa melalui WhatsApp yang sudah mungkin ada di bio biasanya Instagram. Betul. Kejaksaan Negeri Minahasa. Dan kita akan menerima atau menunggu, menantikan Anda pendengar, mengundang kembali pendengar juga pemirsa Pro 1 dari Manado yang ingin bergabung bersama kami. terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Pertanyaan ataupun bahkan contoh kasus Anda bisa Anda sampaikan melalui sambungan telepon kami masih menantikan di 082195835080 atau juga Anda bisa WhatsApp call dan juga SMS WhatsApp chat di nomor yang sama. Kali ini kita akan ke YouTube channel RRI Manado, sudah ada komentar di sana dari akun YouTube @Christo_Rivano. Apa perbedaan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum? Dan apabila kami ingin melaporkan dugaan penyelewengan dana desa di salah satu desa di Tondano Timur, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Wah, Bapak-bapak ini langsung menyebutkan lokasi. Sepertinya perangkat desanya sedang was-was ini ya. Silakan menanggapi.
1: Oke, saya akan menanggapi. Pertama terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Ini mungkin maksudnya perbedaannya. Ya. Mungkin untuk terkait jenis tindak pidananya. Kalau terkait tindak pidana khusus itu biasanya terkait dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, terkait kepabeanan atau perpajakan dan ekonomi seperti itu. Kalau untuk tindak pidana umum itu seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan seperti itu. Dan untuk terkait pelaporan terkait penyelewengan dana desa, mekanismenya ya. Untuk terkait mekanisme seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Mas Fauzan. Pertama, Bapak bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa. Karena ini untuk Tondano Timur masih di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Minahasa.
0: Baik.
1: Gitu. Mungkin sambil saya ingat kembali tadi, terkait Pak Cliff itu kan dia Minahasa Selatan ya? Terkait untuk Minahasa Selatan, bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Seperti itu. Kalau untuk Pak Christo ini berarti karena Tondano Timur, wilayah hukum kami, Kejaksaan Negeri Minahasa, Bapak bisa langsung datang ke kantor, Bapak membawa terkait laporan pengaduannya seperti apa. Biasanya nanti kami akan langsung istilahnya datang ke yang masyarakat yang melapor. Kami akan cross-check dulu bagaimana laporannya, apakah sudah cukup dengan informasi yang didapat seperti itu. Baru nanti laporan tersebut akan di disposisi pimpinan.
0: Baik.
1: Baru kami akan buat telahannya seperti itu. Ketika untuk telahannya sudah jadi, karena kembali lagi terkait penyelewengan dana desa, kami sudah ada MOU seperti itu antara Kejaksaan, Kemendagri dan juga Polri seperti itu. Jadinya nanti telahan staf kami akan dikirimkan ke telahan staf kami akan dikirimkan nanti ke Inspektorat seperti itu, selaku APIP atau awas seperti itu.
0: Yang tadi untuk pengecekan ya, pengawasan begitu ya.
1: Ya betul.
0: Ini berarti melengkapi apa yang disampaikan oleh Bung Christo, Pak Ananda.
1: Betul.
0: Dari Ibu Maria di Tondano. Selamat siang Pak Jaksa, saya Maria dari Tondano. Di desa kami sering masyarakat mendengar soal dana desa, tetapi kami tidak tahu penggunaannya secara jelas. Kalau masyarakat menduga ada penyalahgunaan dana desa, misalnya pembangunan fisiknya tidak sesuai anggaran, apakah bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan? Bukti apa yang harus kami siapkan? Jadi mungkin tadi ketika datang begitu, apa saja yang harus dibawa? Berbentuk laporan kah, surat, foto, atau seperti apa bukti yang harus disiapkan?
1: Oke. Terima kasih. Terkait dari bukti-bukti, biasanya kalau kami terkait ada labdunya penyelewengan dana desa, bukti yang dilampirkan itu biasanya LPJ. Laporan pertanggungjawaban, seperti itu. Contoh ini, kayak kemarin ada terkait anggaran untuk peternakan, seperti itu. Dibilang ada membangun kandang. Contohnya seperti itu. Di LPJ-nya dilampirkan ada, namun dokumentasinya tidak ada. Atau bisa dibilang LPJ fiktif seperti itu. Itu salah satu alat bukti atau data pendukung yang bisa dilampirkan di dalam labdu seperti itu.
0: Baik.
1: Atau laporan pengaduan seperti
0: Baik.
1: Itu.
0: Berarti masyarakat harus jeli-jeli juga begitu.
1: Betul.
0: Pak Ananda melihat ya, ketika ada dana desa, dijadikan apa dana desa ini?
1: Betul.
0: Kalau tidak ada fisiknya, dilaporkan bisa langsung.
1: Bisa.
0: Oke, baik.
1: Itu.
0: Fiktif berarti.
1: Iya, fiktif.
0: Kita akan ke WhatsApp chat. Bagaimana kejaksaan memastikan penanganan perkara tindak pidana khusus berjalan secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi? Dari Axel di Tanawangko. Sudah ada dua masyarakat ini yang selalu membahas intervensi. Pak Ananda, diberikan kepastian ke masyarakat siang hari ini untuk jawabannya, silakan.
1: Oke, terkait secara profesional, transparan dan bebas dari intervensi ya. Intinya kita melaksanakan itu sesuai dari SOP seperti itu. Sesuai dengan SOP, walaupun ada intervensi apapun kita tetap jalankan seperti itu.
0: Baik, tetap dijalankan dan bebas dari intervensi. Betul. Begitu ya. Jadi tidak ada titipan-titipan perkara.
1: Betul, tidak
0: ada. Oke, dipastikan siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Fabio Dikakas dari WhatsApp chat, bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus? Prinsip keadilan dan juga kepastian hukumnya. Silakan.
2: Baik, terkait penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum ini merupakan satu tali terkait ada kepastian hukum itu sendiri, di mana kami melaksanakan tugas yang diberikan kewenangan dalam KUHAP maupun peraturan Kejaksaan Agung, di mana setiap melakukan pekerjaan penanganan tindak pidana korupsi khususnya, kami tentu saja sesuai dengan KUHAP memastikan hak-hak tersangka, hak-hak dari saksi-saksi itu dapat terpenuhi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Jangan sampai salah menerapkan salah objek, salah menerapkan pasal, dan salah menerapkan hukum itu sendiri.
0: Baik-baik. Pak Posan, kalau saya sedikit keluar dari apa yang ditanyakan masyarakat begitu ya, ketika masyarakat menerima informasi terkait dengan tindak pidana di media sosial, seperti apa sebenarnya masyarakat harus bersikap, kalau Anda bisa memberikan masukan?
2: Baik, terima kasih. Harusnya masyarakat itu bersikap pertama untuk meng-cross-check dulu informasi yang ada di media sosial apakah itu benar maupun hoax. Dalam hal setelah di-cross-check terkait informasi tersebut, terdapat adanya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu dapat membuat laporan masyarakat atau laporan aduan kepada kami sesuai dengan disampaikan tadi, dengan merincikan apa saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan, apakah misalkan dalam satu tahun itu

0: terkait bahwa apakah namanya jalan itu atau suatu infrastruktur ketika rusak dalam waktu yang mungkin tidak masuk akal, apakah langsung dibilang namanya tindak pidana korupsi, itu harus ada pendalaman dulu seperti itu. Karena terkait tindak pidana korupsi harus ada namanya kerugian negara. Kalau untuk namanya kerugian negara harus ada namanya perhitungan, perhitungan kerugian negara seperti itu. Tidak bisa serta merta ketika suatu infrastruktur ataupun suatu seperti bangunan jembatan ataupun drainase seperti itu langsung dibilang oh ini pasti karena korupsi seperti itu. Karena itulah dari labdu masyarakat kami melakukan telahan. Kami akan menggali informasi lalu dibuat setelah telahan itu jadi kita dibuatkan namanya surat perintah tugas untuk turjun ke lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Mas Fauzan seperti itu. Ketika memang sudah cukup bukti baru kita akan melakukan penyelidikan seperti itu.
1: Pak Nanda, ini kalau dalam penanganan suatu perkara begitu ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya opini dan juga tekanan yang berkembang di masyarakat biasanya. Nah, bagaimana jaksa ini menjaga agar proses hukum tidak terpengaruh hal-hal tersebut? Karena namanya informasi zaman sekarang, Pak Nanda, sangat-sangat luar biasa menakutkan. Bagaimana caranya?
0: Kalau terkait kami, Ibu, selama kita melakukan tugas sesuai dengan SOP seperti itu, ya, kami akan jalankan dengan baik seperti itu. Dan terkait adanya opini-opini dari masyarakat, ya itu memang haknya mereka untuk beropini itu. Tapi sebisa mungkin, seperti kata teman saya, dilakukan cross check kembali. Apakah opini itu benar atau gimana? Jangan sampai ada orang-orang yang istilahnya ya, mencari keuntungan dari opini-opini tersebut seperti itu.
1: Sebisa mungkin tidak terpengaruh begitu ya, walaupun tetap mengontrol dan bagian intelijen juga tetap melihat informasinya seperti apa. Saya akan ke Ibu Yuli yang ada di Air Madidi. Katanya di daerah kami pernah ada pekerjaan proyek pemerintah yang tidak selesai, padahal anggarannya sudah cukup besar. Kalau kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan, kapan kasus seperti ini bisa masuk ranah pidana khusus dan kapan hanya menjadi persoalan perdata atau administrasi? Seperti apa sebenarnya penanganannya, Pak Ananda?
0: Sebenarnya yang paling buat perbedaan antara tindak pidana korupsi dan yang lainnya itu adalah unsur dari kerugian negara. Selama sumber dana tersebut berasal dari pemerintah, berasal dari baik itu APBN ataupun APBD atau APBD seperti itu, jika memang ada indikasi seperti itu, ada indikasi bahwa adanya tindak pidana korupsi. Itu. Namun jika dananya itu dari sesama masyarakat ataupun dari perusahaan, ya bisa jadi itu perdata seperti itu.
1: Baik, itu perbedaannya begitu Ibu Yuli ya. Semoga bisa cukup jelas, sudah dijelaskan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa siang hari ini pendengar. Namun kita harus jeda sejenak karena untuk topik-topik selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya masih banyak, ini kita akan membahas bagaimana contoh-contoh kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Minahasa. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile

RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Manado siang ini. Ada Jaksa Menyapa dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Pak Nanda dan juga Pak Fauzan, kita sudah ada di last sesi ini kita untuk siang hari ini. Mungkin saya ingin bertanya, di luar kami masih menantikan WhatsApp ataupun bahkan SMS, telepon dari pendengar juga pemirsa terkait dengan strategi sendiri dari Kejaksaan Negeri Minahasa untuk menangani tindak pidana khusus yang ada di sana. Silakan.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk terkait strategi, ini sebenarnya dari pimpinan kami juga yang di pusat, ada istilahnya 5T seperti itu. Pertama terkait tepat isunya. Yang dimaksud dari tepat isunya ini adalah isu yang ada di masyarakat ini yang akan, apa istilahnya, yang terkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti baik. Itu. Entah itu terkait pertanian, korupsi di pertanian ataupun di terkait perikanan seperti itu. Lalu yang kedua, tepat timnya seperti itu. Karena kan biasanya nih setiap jaksa di pidana khusus ini ada keahliannya masing-masing. Ada yang dia ahlinya sangat ahli banget di terkait kasus infrastruktur ataupun yang lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terkait tepat konstruksinya. Yang dimaksud dengan tepat konstruksinya ini adalah terkait bagaimana peristiwa hukumnya. Sehingga tidak ada peristiwa hukum yang terlewatkan seperti itu. Dan pasal pun yang akan diterapkan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi seperti itu. Lalu yang keempat adalah tepat penanganannya atau tepat tindakannya. Dari konstruksi hukum yang telah kita pasang, lalu dengan tim yang telah kita miliki, bagaimana tindakan yang kita harus lakukan untuk istilahnya menghindari dari adanya pra-peradilan seperti itu. Lalu terakhir adalah tepat pengembaliannya. Seperti tujuan dari pidana khusus sekarang adalah memiskinkan koruptor dengan cara mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan, adanya uang pengganti seperti itu.
0: Baik. Kalau misalnya bisa saya tanyakan Pak Ananda, mohon maaf ini ketika sudah ada pengembalian atau uang negara sudah dikembalikan, apakah pelaku korupsi ini otomatis bebas dari proses hukum atau seperti apa?
1: Tetap dilanjutkan. Sebenarnya di Undang-Undang Tipikor sudah dijelaskan terkait itu, pengembalian dari kerugian negara tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana yang dilakukan, tetapi bisa sebagai alasan pertimbangan kami nanti dengan adanya upaya untuk mengembalikan terkait hukumannya seperti itu nanti bagaimana seperti itu.
0: Oke, baik, ini luar biasa sekali upaya-upaya yang dilakukan begitu. Betul. Ya saat ini, namun memang Pak Ananda, ini masyarakat juga masih sedikit mengalami kebingungan ketika berbicara terkait dengan hanya pengembalian saja begitu, makanya saya memastikan bertanya. Betul. Dan akhirnya diingatkan kembali kita terkait dengan Undang-Undang Tipikor begitu. Betul. Ya siang hari ini. Iya. Saya akan ke WhatsApp, kayaknya ada ini dari WhatsApp chat dari Leon Watuline. Adakah upaya bidang tindak pidana khusus dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selain melalui penindakan? Silakan, Pak Nanda.
1: Mungkin terkait pencegahan itu kami biasa berkoordinasi dengan bidang intelijen. Biasanya bidang intelijen ada programnya mereka, seperti jaga desa. Jaga desa itu tujuannya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya seperti itu.
2: Baik, terima kasih. Ananda Bli, upaya lain untuk menekan tindak pidana korupsi ini juga ada di bidang tim intelijen, di mana kami melakukan penyuluhan hukum dan terhadap instansi-instansi dan khususnya juga ada program kami Jaksa Jaga Desa khusus untuk penanganan dana desa yang ada di desa-desa. Di situ kami melakukan penyuluhan, melakukan upaya preventif, jangan sampai perbuatan atau tindakan yang pengambilan keputusan atau kebijakan dari kepala desa maupun perangkatnya menciptakan adanya tindak pidana korupsi itu sendiri. Itu merupakan upaya preventif, jangan sampai salah mengambil keputusan. Baik. Dan terjadi tindak pidana korupsi.
0: Baik, Pak Fauzan, kalau bisa menyampaikan satu kesalahan paling umum yang terjadi di masyarakat ketika menerima suatu informasi terkait dengan katakanlah suatu kasus hukum begitu, apa saja biasanya?
2: biasanya mereka hanya melihat fisik. Mereka belum mengetahui apa rincian anggaran yang ada di dalam, bagaimana proses, apakah ada perubahan kebijakan baik di dalam adendum maupun amandemen. Nah, disitulah kami mengumpulkan bukti, bukan hanya dari satu informasi saja. Kami mengumpulkan bukti dari informasi lain, dari data, dokumen, dan juga tentu saja dari ahli yang berkeahlian untuk menangani suatu perkara.
0: Baik, jadi jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi begitu ya. Kita akan ke pertanyaan dari Dio di Tika Lamasi dari WhatsApp chat. Bagaimana koordinasi kejaksaan dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani perkara tindak pidana khusus? Sudah sempat tadi disentil oleh Pak Ananda, namun bisa dilengkapi sekali lagi, silakan.
1: Mungkin kembali lagi terkait untuk koordinasi antara kejaksaan dengan kepolisian ataupun dengan APH atau aparat penegak hukum lainnya. Pertama, khusus terkait untuk dana desa, kami sudah ada MOU di mana bahwa untuk penanganan perkara dana desa tersebut akan diambil alih untuk APIP atau aparat pengawas internal pemerintah untuk dilakukan pengembalian dulu seperti itu. Dan jika tidak mampu ataupun ternyata sudah digunakan lain uang tersebut, baru kami ataupun kepolisian, tergantung masyarakat mengirim labdunya kemana, akan mengambil alih perkara tersebut.
0: Baik.
1: Lalu untuk terkait koordinasi lainnya, biasanya ketika ada labdu, kita setelah melakukan pelahan, kita akan dibuatkan surat perintah tugas turun ke lapangan. Namun ketika ini pernah terjadi biasa.
0: Baik.
1: Ketika kita turun ke lapangan, ternyata sudah dilakukan penyelidikan dari APH lain, contoh dari KPK ataupun dari kepolisian. Karena hal tersebut, kami biasanya memberikan kesempatan untuk teman-teman kami di kepolisian ataupun di KPK APH lainnya untuk melakukan penyelidikan yang dimaksud, gitu. Karena agar tidak bertabrakan gitu, ada dua APH yang melakukan perkara yang sama seperti itu, untuk menghindari seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Fausan juga Pak Ananda, ini ada satu lagi yang menarik dari Pak Robi di Jalan Sea. Kalau masyarakat melihat ini, kita awam sebenarnya ya. Jadi bertanya silakan dijawab kalau berkenan untuk dijawab. Kalau masyarakat melihat ada gaya hidup pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan penghasilannya, apakah masyarakat boleh melaporkannya sebagai dugaan korupsi atau gaya hidup saja belum cukup menjadi dasar laporan? Seperti apa ini Pak Ananda?
2: Baik, terima kasih. Mungkin gaya hidup belum cukup untuk membuktikan apakah seseorang itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Hal pertama yang mungkin dapat dilakukan sebagai masyarakat adalah melaporkan ke instansi yang menjadi naungan atau bawahan dari subjek itu sendiri. Misalkan pemerintahan maupun kementerian. Nah, di situ mereka bakal ditindak sesuai dengan peraturan internal mereka, bahkan ditindak oleh pejabat yang berwenang di atasnya. Dalam hal ada tindakan lebih lanjut, ternyata benar dia kekayaannya itu tidak signifikan atau tidak masuk akal sesuai dengan pendapatan dia selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri, itu dapat dilaporkan dalam hal adanya dugaan-dugaan terkait proyek yang menjadi objek memperkaya diri dia sendiri.
0: Baik, jadi harus ada dasarnya. Betul, begitu sekali, ya. Betul. Pertanyaan terakhir dari masyarakat, ada Kartika di Malayang. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi? Silakan dijawab. Oke.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya kendalanya itu terkait pencarian alat bukti seperti itu. Pertama, biasanya masyarakat dalam melaporkan suatu labdu atau laporan pengaduan masyarakat kurang isi alat bukti, apa istilahnya, data pendukungnya seperti itu. Jadinya cara kami untuk menangani kendala tersebut, biasanya kami akan langsung ketemu dengan pelapor tersebut, sehingga lebih jelas gimana sih sebenarnya perkara ini, gitu. Sehingga labdu yang diberikan oleh masyarakat tersebut bisa diselesaikan secara efektif dengan waktu yang efisien seperti itu. Lalu yang terakhir, biasanya terkait SDM. Dalam artian SDM ini, kadang adanya penyegaran-penyegaran, jadinya di bidang tindak pidana khusus tersebut kekurangan orang, mm-hmm. paling di sana sih kendalanya. Mm-hmm. Tapi bisa kami selesaikan seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik, sebagai closing statement juga pertanyaan penutup ini atau pernyataan bisa jadi juga dari semua perbincangan kita satu jam ini kurang lebih bapak-bapak, kira-kira kalau ada satu pesan yang harus Anda sampaikan ke masyarakat terkait dengan pelaporan dugaan sama-sama mencegah yang namanya terjadinya tindak pidana korupsi begitu ya, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ananda juga Pak Wawasan, silakan.
1: Oke, okay, mungkin kalau dari saya kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu sih. Lalu untuk terkait tindak pidana korupsi, sebenarnya kalau memang sudah memiliki data dokumen yang cukup ataupun cuma mau melapor secara lisan, bisa saja langsung ke kantor di Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah hukumnya untuk berkoordinasi dengan bidang tindak pidana khusus seperti itu, sehingga masyarakat pun tidak apa ya melakukan opini-opini yang mungkin fakta-faktanya atau bukti-buktinya belum cukup seperti itu.
0: Baik, Pak Fauzan silakan.
2: Baik, terima kasih. Mungkin kami dari kejaksaan tidak bisa langsung mengontrol apa saja tindakan-tindakan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa itu sendiri. Kami membutuhkan masyarakat, kami membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap tindakan dari pemerintah maupun penyelenggara negara itu sendiri. Selanjutnya kami ingin tegaskan lagi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kami jaksa di Kejaksaan Negeri Minahasa tentu saja mengutamakan integritas.
0: Baik.
2: Dan mengutamakan potensi yang ada agar khususnya wilayah Kabupaten Minahasa ini angka tindak pidana korupsi itu bisa menurun dan dapat dicegah.
0: Oke, baik, sama-sama kita mengawasi penggunaan uang negara begitu. Betul. Tidak takut untuk menyampaikan informasinya. Betul. Namun memahami juga bapak-bapak cara melapor yang benar seperti apa.
2: Betul.
0: Terima kasih saya ucapkan Kejaksaan Negeri Minahasa yang sudah hadir, Pak Dewa Idewa Gede Ananda Agiswara SH selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa. Ada juga selanjutnya Bapak Fauzan Ramadhani SH selaku Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa. Sudah hadir, terima kasih waktunya bapak-bapak.
1: Ya,
0: kita
1: kasih,
0: jumpa lagi di topik yang lain, di kesempatan yang lain mungkin bersama Kejaksaan Negeri Minahasa. Ya. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado Pro 1 yang sudah mendengarkan bahkan berpartisipasi bersama kami. Anda mendengar Dengarkan Jaksa Menyapa hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan topik tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda dan selamat siang.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

Gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajok.
3: Kalau kami di tinju Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajuk. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Dari cabang olahraga bulu tangkis, 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado siang ini masih menemani Anda di kesempatan menit kelima lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami temani Anda dengan hits mancanegara sebelum nanti Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. And this is Mariah Carey with We Belong Together. Tetaplah bersama kami.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,5 FM Pro 1 dari mana that was coming from The Pussycat Dolls with Stick With You. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar di kesempatan Manado siang ini. Untuk Pro 1 dari Manado, selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami di kota Manado dan sekitarnya melalui tentunya siaran terestrial kami pendengar, atau juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming RRI Digital juga di laman kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, menyapa untuk Anda yang tengah beraktivitas di kesempatan siang hari ini yang lumayan panas untuk di kota Manado dan sekitarnya. Sabar-sabar, kalau ada sedikit beberapa titik macet di kota Manado dan sekitarnya, pendengar, beberapa ruas jalan yang mungkin biasanya di jam-jam seperti ini agak sedikit macet ya, karena ada yang break makan siang mungkin, atau ada yang baru kembali dari setelah Anda istirahat makan siang. Atau juga untuk Anda yang tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan pendengar di kesempatan hari Kamis ini. Setelah The Pussycat Dolls dengan Stick With You-nya, saya akan masih menemani Anda dengan hits mancanegara untuk Manado siang ini pendengar. Dan hingga nanti Anda mendengarkan untuk penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda mengingat Audi yang pernah menjalin kolaborasi bersama Same Same dengan judul lagunya Without You hadir untuk hits mancanegara siang hari ini.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Aksi donor darah di tempat masing-masing, misalnya gereja atau apa, kumpulkan saja sekitar 30 calon donor.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar dan pemirsa RRI, kita ke informasi yang pertama. PMI mengajak organisasi, tokoh agama dan rumah ibadah untuk aksi donor darah guna memenuhi kebutuhan darah di Sulawesi Utara.
2: Saat ini Sulawesi Utara terdaftar 55 ribu pendonor, namun sebagian dari jumlah itu sering masih bersifat donor pengganti. PMI Sulawesi Utara Dr. August Teleu mengatakan jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan darah yang mencapai 3.000 kantong. PMI Sulawesi Utara mengajak organisasi, tokoh agama dan rumah ibadah menggelar aksi donor darah melalui fasilitas dari PMI.
1: Bikin aksi donor darah di tempat masing-masing, misalnya gereja atau apa, kumpulkan saja sekitar 30 calon donor dan tinggal menghubungi kami, dan kami akan menghubungi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan acara donor darah. Bisa dicatat nomor yang bisa dihubungi di 0852 80 20 33 32. Jadi 0852 80 20 33 32 itu adalah nomor dari PMI Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau ada itu bisa diinformasikan, kemudian kami akan memfollow up itu. Dan kita kalau memang sudah deal, karena enggak juga bisa kalau misalnya semuanya minta tanggal yang sama karena petugasnya terbatas, jadi ada kita bisa reschedule atau apa seperti itu.
2: Menurut Dr. Teleu, pendonor pengganti hanya memberikan darah untuk saudara atau kerabat yang membutuhkan transfusi pada waktu tertentu. Sedangkan pendonor sukarela tidak melihat saudara atau kerabat dan rutin menyumbangkan darahnya secara berkala. Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Puskesmas Air Madi dioptimalkan langkah penyuluhan terkait pencegahan penyakit demam berdarah.
3: Penyuluhan terkait demam berdarah adalah kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan warga tentang cara mencegah, mengenali gejala, dan menekan kasus kematian akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Mengenai materi penyuluhan mencakup pengenalan penyakit, gejala klinis, serta strategi pencegahan yang efektif. Hal ini juga yang diintensifkan oleh Puskesmas Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara yang dikawal langsung oleh Kepala Puskesmas Air Madidi Dr. Jen Siluntungan.
4: Keluar gigitannya nyamuk menularkan virus demam berdarah dengue. Jadi nyamuk ini menggigit di waktu pagi hari hingga sore hari, dan nyamuk demam berdarah bertelur di tempat-tempat yang ada genangan air bersih. Jadi dimohonkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat.
5: Kita lakukan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit demam berdarah, yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk 3M+.
4: Dan M+-nya bisa menggunakan obat nyamuk, menggunakan pelampung anti nyamuk. Ketika ada gejala-gejala demam berdarah, mohon segera bawa penderita berobat.
3: Langkah utama pencegahan demam berdarah adalah menerapkan gerakan 3M+, serta melindungi diri dari gigitan nyamuk melalui penggunaan lotion anti nyamuk, pakaian tertutup, dan juga penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan lingkungan sekitarnya. Diana Masih melaporkan.
0: Pemerintah Desa Kiawa 1 Barat Kawangkoan Utara berharap setelah dialihkannya lokasi cagar budaya Waruga ke Balai Budaya Sulut, fasilitas sarana prasarananya segera dikerjakan, terutama juga akses jalan menuju lokasi sepanjang 300 meter.
6: Belum lama ini, pemerintah Desa Kiawa 1 Barat, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, telah mengalihkan aset lokasi objek destinasi wisata cagar budaya Waruga ke Balai Budaya Sulawesi Utara untuk dipelihara dan dilestarikan, dengan harapan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secepatnya membangun segala sarana prasarana fasilitas di lokasi wisata cagar budaya Waruga. Hal ini dikatakan Hukum Tua Alfian Rakian. Lebih lanjut, Rakian kepada RRI mengatakan masyarakat Desa Kiawa 1 Barat Kawangkoan Utara berharap juga akses jalan menuju lokasi kurang lebih 300 meter untuk secepatnya diperbaiki, direhab, guna meningkatkan kunjungan wisatawan di cagar budaya Waruga ini.
7: Yang posisi sekarang yang baru terang itu wisata Waruga,
8: Waruga.
7: Cagar budaya yang sudah, dan tanah itu sudah di alihkan ke apa, balai wisata, balai budaya, yang baru diukur beberapa hari yang lalu.
8: Jadi
7: nanti itu rencana dari cagar budaya, Dora akan mau bikin paving di seputaran Waruga, baru akan mau sediakan tempat istirahat di situ, resting area, baru fasilitas-fasilitas lainnya. Termasuk juga WC umum juga telah disiapkan di sana.
8: Itu rencana mau mereka PDP?
7: Itu tinggal mau tunggu dari balai, pihak balai. Dora akan ditindaklanjut dengan secepatnya. Dora akan ditindaklanjuti.
8: Meter dari kampung itu jarak?
7: Kalau dari desa, dari Kiawa Satu Barat itu cuma dekat. Yang paling ya enggak sampai. Jadi dia cuma sekitaran 300 Kiawa meter. Dan
6: terkait dengan pengembangan objek destinasi wisata cagar budaya Waruga di Desa Kiawa Satu Barat, Kaungkon Utara, Pemerhati Budaya Dr. Andes Berti Mendor MSI, Ketua Lembaga Adat Tuntembuan, Kelurahan Talikuran, menyampaikan dengan dibukanya akses jalan wisata budaya alam perkebunan ini sampai ke lokasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang, Mendor optimis tingkat kunjungan wisata baik lokal, domestik, apalagi turis mancanegara, tingkat kunjungan akan meningkat pesat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha wisata dan UMKM lokal.
9: Di samping kebersamaan secara bermasyarakat dan berbudaya, juga meningkatkan fasilitasi jalan, kebun, jalan tani, dan tempat-tempat wisata untuk meningkatkan wisata lokal, terutama di Kiawa. Kiawa itu kita tahu sejarah Kiawa itu, Kiawa seluruhnya dan Kiawa satu. Jadi ada jalan situ. Kalau itu sudah bagus, jadi wisata lokal akan meningkat, jadi sambung. Itu jadi lokasi desa, turis-turis bule dong suka itu Bajalang. Sampai itu, tapi ini rencana sampai di Kanonang dan tembus di Bukit Kasih.
6: Seperti diketahui, objek destinasi wisata cagar budaya Waduga Kiawa Satu Barat, Kongkon Utara ini juga memiliki akses jalan menuju ke tempat air terjun yang banyak dan ramai dikunjungi. Dari Minasa, Jeff Asar RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT Desa Talawaan ke-366 dirayakan meriah, ribuan warga dapat bantuan sembako dari Kapolda Sulawesi Utara.
10: Pemerintah Desa Talawaan bersama ribuan warga menggelar syukuran hari ulang tahun Desa Talawaan ke-366 sekaligus memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pesta rakyat ini berlangsung meriah berkat semangat gotong royong masyarakat dan pemerintah desa. Warga bersama-sama menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan untuk merayakan hari bersejarah bagi Desa Talawaan. Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi. Kapolda datang langsung ke Desa Talawaan dan membawa bantuan sembako untuk seluruh keluarga di desa tersebut. Ketua DPD Desa Talawaan Fani Kompo SH menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan jajaran kepolisian kepada masyarakat. Hukum Tua Desa Talawaan Riki SF Semampau turut menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas suksesnya perayaan hari ulang tahun Desa Talawaan ke-366. Tentu dari pemerintah desa mewakili seluruh masyarakat. Sebagai hukum tua, sangat senang dan bangga untuk acara hari ulang tahun desa yang ke-366 tahun ini boleh sukses. Reki mengatakan bantuan sembako dari Kapolda Sulawesi Utara diberikan secara merata kepada seluruh kepala keluarga di Desa Talawaan. Total terdapat 1013 kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut.
11: Kehadiran dari Bapak Kapolda terjun langsung dengan satu kesibukan tanggung jawab yang ada, boleh hadir di Desa Talawaan dalam rangka merayakan HUT Desa yang 366 tahun ini. Bukan cuma hadir, juga memberikan suatu berkat bagi masyarakat Desa Talawan dengan sembako yang ada beras, ada telur, lengkap sembako yang ada dan tidak memilih-milih. Semua masyarakat per KK di Desa Talawan yang berjumlah 1013 KK semua dapat untuk bantuan dari Pak Kapolda sembako ini. Tentunya ini kami pemerintah sekali lagi sangat terima kasih dan pasti doa kami bersama Pak Kapolda terus diberkati.
10: Menurut Reki, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga Desa Talawan. Perayaan hari ulang tahun Desa Talawan ke-366 bukan hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang desa, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak. Semangat gotong royong dan mapalus menjadi kekuatan utama warga dalam menjaga kebersamaan serta merawat tradisi dan kebudayaan lokal Desa Talawan. Meki Kodowati melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Sulawesi Utara jadi salah satu dari 17 provinsi yang ditetapkan sebagai pilot project penanaman bawang putih oleh Polri.
12: Sulawesi Utara mendapat kuota penanaman bawang putih yang dilaksanakan Kepolisian Republik Indonesia seluas 55 hektar yang tersebar di 3 daerah dengan rincian Tomohon 15 hektar, Bolang Mongondow 10 hektar dan Bolang Mongondow Timur 30 hektar. Hal itu disampaikan Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono SIKMHUM di sela-sela penanaman bawang putih serentak di samping Mapolres Tomohon. Kebutuhan bibit mencapai sekitar 800 kg per hektar, sehingga untuk total 55 hektar dibutuhkan sekitar 44 ton bibit bawang putih.
13: Sanggup untuk mencarikan bibit yang bersertifikasi. Kebetulan yang mengeluarkan beberapa tempat, diantaranya dari Tawangmangu, ini jenis bibitnya bibit lumbu hijau. Ini menjadi modal yang luar biasa untuk Sulawesi Utara. Ke depan kita berharap kita juga bisa membantu pemerintah untuk menyumbangkan tadi sampaikan program pemerintah, program Presiden Pak Prabowo.
12: Program tersebut diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas hortikultura di daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut jurnalis menjadi mitra strategis dalam pemberantasan korupsi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya peran media dan jurnalis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan matrikulasi pemberantasan korupsi di Kota Manado meminta jurnalis di daerah harus menjadi watchdog atau penjaga dan pengawal pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kedatangan KPK ke Manado merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak, khususnya jurnalis yang selama ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait pemberantasan korupsi.
15: Tentu ini sebagai bentuk silaturahmi KPK kepada kawan-kawan jurnalis, karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi juga koordinasi dan supervisi. KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bisa bekerja sendiri. KPK butuh dukungan, butuh partisipasi dan kontribusi kawan-kawan jurnalis, karena kawan-kawan jurnalis ini salah satu yang berada di paling depan, ya, mengetahui banyak informasi sehingga tidak hanya memberikan pemahaman kepada publik, tapi juga bisa memberikan edukasi dan bahkan menggerakkan dalam konteks upaya-upaya pemberantasan korupsi, karena memang publik ini punya kedudukan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak bisa sendiri, terlebih dalam kaitannya upaya-upaya perbaikan tata kelola dan sistem.
14: Budi Prasetyo pun menyebut, informasi dari masyarakat, terutama para jurnalis, kerap menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik korupsi. Karena itu, KPK menempatkan jurnalis sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun kesadaran anti korupsi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, Bupati Talaut imbau warga waspadai kebakaran saat cuaca panas.
16: Menyikapi kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, Bupati Kepulauan Telaut Weli Tita mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Bupati meminta masyarakat berhati-hati dalam setiap aktivitas menggunakan api, baik di lingkungan rumah maupun saat melakukan kegiatan di luar rumah. Ia juga mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang terdapat rumput atau bahan mudah terbakar.
17: Dalam menghadapi panas panjang ini, kita harus hati-hati, apalagi dalam membuang api atau sisa-sisa rokok.
16: Menurutnya kondisi cuaca panas yang kering dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila masyarakat tidak berhati-hati. Bupati berharap imbauan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga masyarakat turut berperan mencegah terjadinya kebakaran dan menjaga keamanan lingkungan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: si Lela.
1: Lah, mana?
2: Buat gue.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
0: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
0: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Money Edu Channel, informasi dan inspirasi di sore hari ini. Terima kasih bersama saya Lin Sulfiani yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di hari ini, di hari Kamis, tepat tanggal 20 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya di 94,5 MHz dan juga di hari ini mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini jadi tambah semangat gitu ya, apalagi untuk Anda yang sedang beraktivitas walaupun cuaca panas, tetap semangat di hari ini. Oke, di 100% Indonesia ada yang bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Aco dari Poltara.
0: Weh, Pak Aco apa kabar hari ini?
1: Ada sehat-sehat Pak Yudi.
0: Luar biasa ya. Pak Aco, hari ini kita punya topik ya. Minuman pas di cuaca panas apa nih kira-kira Pak Aco?
1: Bagaimana Mbak Yudi?
0: Minuman yang pas di cuaca panas apa nih kira-kira?
1: Ya kalau Pak Aco air putih saja.
0: Air putih ya, udah sangat ya. Membantu gitu ya cuaca panas ya. Oke baik, yang pasti Pak Aco lagunya apa nih? Anggi Marito, Langitku Sendiri, ada Lesung Pipi, Raim Laode, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Yang mana nih Pak?
1: Yang pertama Jo.
0: Oke, yang pertama. Lagunya tuh siapa nih Pak Aco? Tiga orang spesial.
1: Ya pertama-tama buat Mbak Yelin yang suka telepon, terima kasih. Ya spesial di hari ini untuk Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwiri Utara, selamat sore. Kalau Bapak dengar boleh bergabung. Dan juga ada Vina di kanan, selamat sore juga. Yang terakhir ada Torampe Esterlita yang ada di Giliat. Kembali ke Yelin yang bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Aco. Hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo. Selamat sore, 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia. Indonesia
0: mantap, Mbak Yelin. Mantap, ya masih Bunda Natalie nih. Yang pasti di Palu.
2: Masih Mbak Yelin, tapi panasnya memang luar biasa.
0: Ini pas nih dengan cuacanya gitu ya. Kira-kira kalau Bunda minuman paling pas di cuaca panas apa nih kira-kira Bunda?
2: Saya kalau panas begini biasa saja saya minum Mbak Yelin, air mineral biasa.
0: Air mineral biasa.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi kalau es belum takut teh Mbak ini, kalau musim panas begini jangan minum es.
0: Nah, itu
2: bikin
0: dia.
2: Bikin tambah sakit.
0: Malah batuk-batuk gitu
2: biasa
0: ya.
2: Biasa batuk. Iya, Mbak Yelin, jadi jangan kita pancing dengan air dingin, jangan.
0: Oke.
2: Okay. Air biasa saja, Mbak, yang enak, air mineral.
0: Oke, okay. Ini tips juga gitu ya di cuaca panas. Kadang-kadang orang kalau cuaca panas lebih sukanya yang es-es gitu ya, padahal itu bisa lebih sakit gitu ya.
2: Aduh, jangan, Mbak Yelin. Langsung batuk terus lu. Hati-hati, nanti sakit kepala lagi.
0: Nah, itu dia, komplikasi akhirnya gitu ya, Bunda ya. Oke, Bunda Natalia, lagunya apa nih ya? Di sini ada Raim Laode, yang Lesung Pipi, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Terus juga ada lagu Vena Fridiana, Cinta Indonesia. Yang mana nih?
2: Oh, Cinta Indonesia.
0: Oke, Cinta Indonesia. Lagunya tuh siapa nih, Bunda? Langsung silakan, tiga orang spesial.
2: Oke, saya mau salam spesial bapak-bapak dulu ini Mbak Yelin.
0: Silakan Bunda.
2: Salam yang pertama ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat sore Pak Raiko, salam sehat, salam buat keluarga ya yang ada di rumah. Terus ada Pak Wekap juga yang ada di Temuan Waloan. Selamat sore Pak Wekap, Pak Wempi, apa kabar ya? Salam juga buat keluarga. Harapan ada sehat. Dan yang ketiga ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Selamat beristirahat ya, harapan ada sehat bersama keluarga juga yang ada di rumah. Buat Mbak Yelin tetap semangat ya, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga juga di rumah.
0: Terima kasih
2: Mbak Yelin, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bunda Natalia, terima kasih juga untuk doanya, doa yang terbaik juga untuk Bunda dan keluarga. Terima kasih hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya. Dan yang pastinya juga di sore hari ini, untuk anda pendengar yang ingin bergabung, saya persilakan ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore Nak Isaya.
0: Iya Bunda.
3: Dari mana Kak?
0: Dengan ya ini ya, dengan Bunda Els ini.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, Bunda Els, hari ini kalau boleh tahu nih, kira-kira gitu ya, minuman pas di cuaca panas apa nih?
3: Gimana saya?
0: Minuman yang pas gitu ya, untuk di cuaca panas apa nih kira-kira minumannya?
3: Ya, tentu saja minuman yang dingin-dingin saya.
0: Yang dingin-dingin sukanya gitu ya, Bunda ya?
3: Betul.
0: Oke, yang pasti
3: dengan air putih saja, yang penting air putih yang dingin-dingin itu, aduh enak sekali.
0: Seger gitu ya. Oke, okay. Memang selera beda-beda. Ada yang suka dingin, ada yang biasa aja gitu ya. Oke, okay, baik. Yang pasti Bunda, lagunya Bunda Els, lagunya apa nih? Ada Lesung Pipi dari Raim Laude, ada Nuka Satu Hari Bersamamu, ada Mario Kacang featuring Peli Berjanji Setia. Yang mana nih?
3: Featuring
0: ya. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan Bunda Els.
3: Pertama tentunya buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore sayang. Salam sehat sukses, sejahtera damai, selalu bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih si kecil Nael. Salam sayang dan tetap sehat selalu.
0: Terima kasih Bunda. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
3: Tiga orang spesial. Yang pertama Pak Acok yang ada di Bolmut. Salam dari Bunda Els, Pak Acok. Salam sehat bersama keluarga. Ibu Siani yang ada di Kota Temohon. Salam manis, salam sehat, lancar ke usaha, tetap diberkati. Ada Nona Vina juga di Manado. Salam manis, salam sehat juga, diberkati bersama Mama Papa. Untuk Nak Yelin, makasih. Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bunda Els, terima kasih Sung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda pendengar tadi ada Pak Eco, ada Bunda Natalia, dan Bunda Els ya yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum, saya masih tunggu nanti di season yang kedua ya. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini yang ingin bergabung melalui SMS juga WhatsApp juga boleh, Anda bisa ketik langsung aja ya gitu ya, nanti akan saya bacakan juga. Terima kasih untuk Anda yang tetap terus setia di Pro 1 Menedo. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mario Kacang, featuring Feli Cibi, Berjanji Setia ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih di 100% Indonesia, dan saya masih menunggu untuk Anda yang bergabung di 0821-95-835-080. Ya, saya persilakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa, hari ini topik kita minuman pas apa nih kira-kira yang cocok untuk bisa dinikmati gitu ya, di saat cuaca panas. Minuman apa nih gitu ya yang kayak pas di cuaca panas ya. Oke, okay, masih untuk Anda di kesempatan hari ini juga terima kasih yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya. Apalagi juga di kesempatan hari ini ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Yang pasti di kesempatan hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat karena ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli. Indonesia banget.
0: Oke, selamat sore juga orang Bunaken, Ibu Haryati. Apa kabar hari ini?
1: Kabar masih sehat. Semangat luar biasa.
0: Ya pastinya Ibu Haryati, hari ini kalau boleh tahu nih, kira-kira minuman apa yang pas di cuaca panas kira-kira?
1: Kebetulan ini ada minum es kelapa muda.
0: Wih, es kelapa muda ya, paling nikmat iya. Gitu ya. Oke, okay. Yang pastinya di hari ini lagunya apa nih kira-kira Ibu Haryati ya? Di sini ada Lesung Pipi, Raim Laude, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, ada Barsena Bestadi, Hari Paling Spesial.
1: Oh, apa yang Hari Paling Spesial?
0: Oke, yang pastinya lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin, yang cantik baik hati, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Selamat terbaik buat Ibu Yelin, keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam buat adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Siap, terima kasih Ibu Haryati, tiga orang spesial.
1: Salam dulu, yang pertama ada Bung Benijo yang ada di Bolmut, salam dari Haryati, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada siapa yang ada Mas? Oh, Bung Siko yang ada di Kakas, salam sehat ya bersama keluarga. Yang ketiga atau yang terakhir ada Ibu Jain yang ada di Armadidi, salam sehat Ibu Jain bersama keluarga.
0: Okay.
1: Buat Ibu Yeli, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bu Haryati dibenarkan hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore orang Air Madidi.
2: Indonesia banget.
0: Oke, okay, mantap.
2: Luar biasa.
0: Apa Ibu Jen?
2: Janji akan ditepati.
0: Oh, jangan, jangan begitu kok. Ya pastinya hari ini, ya pasti hari ini luar biasa sudah bergabung gitu ya. Cuaca panas, kira-kira minuman pas di cuaca panas apa nih kira-kira Ibu Jen? Nah, jaringan ini ya. Halo. Wah, yang pastinya jaringan ini di Air Madidi bagaimana ini hari ini ya? Langsung hilang nih cuaranya. Jadi yang pastinya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Oke, halo. Oh, halo. Ya. Nah, putus-putus nih suaranya. Kemana ini? Lari-lari kabur-kaburan kayaknya ya.
2: Bangin angin keluar di Air Madidi.
0: Oh, bangin angin di Air Madidi. Maksudnya Ibu Jian, hari ini kira-kira minuman yang pas di cuaca panas apa nih? Wah, angin-angin langsung dibawa angin gitu ya. Oke, coba lagi ya Ibu Jen. Aduh, langsung hilang. Ya pastinya terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Halo, permisi.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Oke, yang pastinya bisa coba lagi ya di 0821-958-3508-0. Mungkin hari ini jaringannya atau bagaimana gitu ya. Yang pasti coba lagi di 0821-958-3508-0. Dan yang pastinya di hari ini Anda bisa bisa menyampaikan pendapat Anda kira-kira minuman apa sih yang pas di cuaca panas gitu ya. Anda bisa bergabung di 0821-958-3508-0 di kesempatan hari ini. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, Spesial Indonesia.
4: Selamat sore, Yelin.
0: Iya, selamat sore, Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
4: Ibu Rosdi Leilam.
0: Ibu Rosdi Leilam. Ibu Ros, hari ini. Yeah. Kalau boleh tahu nih, minuman pas di cuaca panas apa nih kira-kira, Ibu Ros?
4: Minuman...
0: yang pas di cuaca panas. Ace,
4: kalau
0: ya?
4: Nggak batuk, Ace.
0: Ya, kalau nggak batuk, Ace memang mantap gitu ya. Kalau dicocok panas gitu ya, Ibu Ros ya. Oke, okay, yeah. Baik. Ibu Ros, lagunya apa ini? Ada Lesung Pipi, Raim Laude, Nuka Satu Hari Bersamamu. Kemudian ada Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya. Yang mana nih?
4: Sebenarnya Selamanya.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
4: Yang pertama buat Yelin yang cantik. Mm-hmm. Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas.
0: Amin.
4: Hari ini diberkati dengan keluarga di rumah kami.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
4: Salam buat saya.
0: Iya, siap Ibu. Terima kasih.
4: Salam Jo. Ada Ibu Natalia di Palu. Selamat sore. Ada juga Ibu Aurina bersama adiknya di Tataran 2 Tondano, selamat sore. Ketiga, ada apa ya? Tali di Tuminting. Buat Yelin yang tugas, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih hari ini untuk Ibu Ros di Leilam hari ini yang sudah bergabung di 0821-958-3508-0. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Terima kasih yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan lagi yang bergabung, halo, selamat malam Ron Rindu. Kalau Rindu ya, selamat pagi Indonesia.
1: Iya. Iya, lintas-lintasan Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke. Kenapa? Oh, enggak mau hujan. Oke. Okay. Yang pastinya Vika hari ini keminuman pas di cuaca panas apa nih biasanya yang minuman paling pas di cuaca panas nih?
1: Campur dengan jus alpukat.
0: Kenapa?
1: Jus alpukat nih. Campur.
0: Oh, oke. Okay. Itu yang paling suka di salpokat gitu ya, sama campur gitu ya. Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya apa nih? Di sini ada Lesung Pipi, Rem Laude, ada Nuka, Satu Hati, Satu Hari Bersamamu. Kemudian di sini ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Yang mana nih?
1: Aku yang pertamanya.
0: Oke, okay, yang pertama. Baik. Lagunya untuk siapa nih? Kira-kira tiga orang spesial ya, langsung.
1: Sama-sama, menyeling yang tugas, selamat bertendas. Tuhan selalu melindungi, menyeling sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat layangnya.
0: Oke, okay, siap. Salam terima sehat. Kasih.
1: Jalan-jalan kecegah sesam, nomor lelah tadi, Pak Aceh lewamu, salam sehat sekeluarga, bunga senanda di Maka Lisung, salam sanyinya di sini, yang ketiga, buat orang Romando, Mama Papa, salam sayang selalu. Itu jalan-jalan tempat ini, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Terima kasih Vika, Vina Dikanaan yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di Sonar ini yang bergabung, saya persilakan ya tentunya dari ini topiknya, minuman apa sih yang pas di cuaca panas. Anda bisa bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore, Satu Pes Indonesia.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore, Satu Pes Indonesia.
2: Halo, selamat sore.

0: Selamat sore, ya, Lin.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
0: Aduh. Bu
1: Ini.
0: Arina, melepuh nih jari-jari.
1: Oh, Ibu Aurina ya, yang
0: Halo.
1: ada di manakah tuh?
0: Ya.
1: Iya, halo, di Tata Aran ya. Ini
0: Ya,
1: putus-putus.
0: betul.
1: Putus-putus suaranya ya. Ibu Aurina, langsung saja.
0: Di
1: Kira-kira minum
0: tataran dua.
1: di tataran dua. Oke, baik.
0: Bukan
1: Langsung.
0: tareran,
1: Oh iya,
0: tataran.
1: tataran. Oke, tataran dua gitu ya, Ibu Aurina. Baik, Ibu Aurina, minuman pas dicocok panas apa nih kira-kira?
0: Es buah segar.
1: Es buah segar pas ya. Oke, baik. Yang pastinya Ibu.
0: Nah, segar.
1: Iya, Ibu
0: Segar
1: Aurina.
0: siang-siang.
1: Oke, baik. Yang pasti Ibu Aurina di sini lagunya apa nih? Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, kemudian ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, ada Yuka, Cinta. Yang mana nih?
0: Yang kedua aja.
1: Yang kedua. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang yang spesial. Kira-kira.
0: Yang pertama buat Jelin yang cantik, yang ada kendis, lesung pipit,
1: Aduh.
0: yang manis, imut-imut. Salam buat Nayel ya.
1: Siap, terima kasih Bu.
0: Terus, terus tiga spesial. Yang pertama buat Berangki di Tumpaan apa Kawangkoan. Terus yang kedua buat Pak Li di Tuminting. Yang ketiga Esther Lita di Girian. Kembali ke Yelin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Bu Aurina yang ada di tataran 2 gitu ya, yang sudah bergabung di 082195835080. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia banget, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin dari Palampa, Ibu Yelin.
1: Ibu Ipin apa kabar?
2: Kabar, puji Tuhan. Ada baik-baik, ada sehat-sehat sama dengan seorang si Ibu Yelin.
1: Oh, mantap. Ya, pasti Ibu Ipin hari ini minuman yang paling pas di cuaca panas apa nih kira-kira?
2: Yang paling pas itu es cukur.
1: Hah?
2: Es cukur.
1: Oh, es cukur ya, paling suka ya,
2: ya
1: kalau cuaca panas.
2: Iya, apalagi kan ini panas-panas.
1: Okay.
2: Jadi kurang bagus meminum itu es cukur.
1: Oke, okay, itunya di favorit juga gitu ya. Oke, okay. Mas Ibu Ipin, terima kasih sudah bergabung. Kira-kira lagunya apa nih? Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Ada Yuka, Cinta.
2: Itu Jo.
1: Yang mana nih?
2: Satu Hari Bersamamu.
1: Oke, okay, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang yang spesial, silakan.
2: Salam pertama buat orang tua Ibu Yelin yang keangkat tapi telepon. Terima kasih banyak. Harapan sehat-sehat selalu. Diberkati dengan bersama dengan keluarga di rumah. Dan salam buat adik Nael.
1: Siap, terima kasih.
2: Salam tiga spesial. Ada Pak Ajo di Bolmut. Bapak salam. Ada juga orang tua Bunda Elsi Makalisung. Baru yang ketiga ada orang tua Nona Fina yang ada di Kanaan juga. Yelin, yang paling baik hati. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Mantap. Yang pastinya hari ini terima kasih Bu Ipin sudah bergabung ya Bu Ipin. Nah, penelpon terakhir kita gitu ya di 082195835080 di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati. Nanti malam ada ruang rindu ya yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pastinya di sore hari ini untuk kalian pendengar, sesaat lagi nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan ada Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan, siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta yang disiarkan seluruh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita akan nantikan nanti Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan gitu ya di ruang dengar Anda. Dan nanti juga di pukul 17 akan kita hadirkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Talaut di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1, terima kasih yang sudah bergabung di hari ini di 100% Indonesia. Dan juga di hari ini selamat sore juga nih yang ada di Jeju gitu ya. ya. Yang pastinya yang ada di Korea Selatan gitu ya Pak Boots. Nah, yang pastinya selamat sore. Yalin semangat 100% Indonesia katanya ya. Jeju menyapa. Waduh mantap nih yang ada di Jeju gitu ya. Semoga hari ini itu juga satu alfiat ya Pak Boots bersama dengan keluarga di sana dan tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya akan kita hadirkan Beranda Sacita Nasional, siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan Beranda Sacita Nasional berjaringan di ruang dengan Anda.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
2: Jadi kemudian 11 ya,
3: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya
3: sudah terpenuhi. Nah, ya? Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Uh-huh. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Uh-huh. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Uh-huh. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Uh-huh. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, uh-huh, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6. Mm-hmm.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Siji ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
3: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Mm-hmm. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
3: ini,
2: itu.
3: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Siji. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, ya, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
4: Beranda Astacita.
5: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi, ada sayur-sayuran kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini bener-bener alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup

0: daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih.

0: sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh, kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi, kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
1: Seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Oke.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Luar biasa.
0: Terutama pertanian ya. harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya, Mbak Dian ya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Ya,
0: seperti, atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Niño itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kita Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Program Randa Sacita Nasional berjaringan ya, yang pastinya kita langsung dari RRI Pro 1 Jakarta yang disiarkan suruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita jelang tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Taunata Laut, sesaat lagi di sore hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai informasi pertama dari RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil menduduki 5 besar nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Kegiatan Genre Award, ajang kreativitas bagi generasi berencana tersebut merupakan kerjasama antar BNNP dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada urutan 5 besar nasional pada pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Keberhasilan para siswa MTS tersebut didukung sepenuhnya oleh instansi terkait lainnya seperti BNNP Gorontalo, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama itu sendiri. Imran Mole, penanggung jawab program Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR, mengemukakan pihaknya telah melaksanakan program inovasi berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat sekitar menjadi modal utama pada penilaian tersebut.
2: Persiapan ini kami sudah kurang lebih dari tahun 2023, 2024, 2025 dan keempat kalinya kami mendapatkan kepercayaan, sudah mempersiapkan dengan pengalaman-pengalaman kemarin, kekurangan-kekurangan kemarin. Jadi kami insya Allah tetap berikhtiar, berharap, optimis dari 3 top juara yang insya Allah kita hanya berharap 1. Jadi sudah kami berikan motivasi kepada anak-anak yang kita raih hanya 1. Kalau bukan 1 ya hanya tetap 1.
1: Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo Romi Bau berharap kepada para siswa yang telah berhasil menduduki 5 besar nasional agar dapat menyampaikan kepada peserta didik lainnya perilaku dan kehidupan anak, mengingat ajang ini diarahkan pada kegiatan para remaja termasuk para siswa itu sendiri. Sebagai kepala madrasah, dirinya ingin seluruh siswa yang ada di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ke depan dapat hidup sehat, memiliki wawasan yang luas, dan mempunyai karakter maupun keterampilan.
3: Saya berharap anak-anak PIKR ini dapat menularkan, menyampaikan kepada anak-anak lain terkait dengan kehidupan anak, karena PIKR ini adalah pusat informasi konseling remaja. Ya, supaya anak-anak itu bisa hidup sehat, bisa mempunyai wawasan yang luas, punya karakter, dan bisa mengembangkan keterampilan. Jadi anak-anak PIKR ini akan menjadi generator penggerak bagi anak-anak yang lain.
1: Romi Bau memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo melalui dukungan dari Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menjadi salah satu nilai tambah untuk menguatkan kedudukan MTS 1 Kota Gorontalo di tingkat nasional. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir dari RRI Tahuna. Pemilihan Ungkek Momok Sangye menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Jemel Janis menurunkan laporannya.
5: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
6: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
5: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
7: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangiha.
5: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangiha. Ia menilai ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi dari RRI Tahuna sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi juga di sore hari ini untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di kesempatan hari ini ya, untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang mungkin dalam perjalanan ada menuju keluar kota atau bahkan keluar daerah, ataupun juga yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang ada di luar negeri juga ya, untuk semuanya hari ini yang mendengarkan Pro 1 Manado, terima kasih kebersamaannya. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Tadi ada Yuka Cinta, CINTA ya, dan semoga hari ini semuanya tambah semangat dengan kegiatan-kegiatan ya, apalagi yang mungkin sedang bersantai juga kali ya, atau mungkin sudah siap-siap pulang dari aktivitasnya, apapun yang di kegiatan-kegiatan Anda hari ini, mungkin ada yang lelah juga dengan aktivitasnya. Istirahat sejenak, refreshing itu penting gitu ya, karena dengan kita merefresh pikiran, mungkin kita nongkrong-nongkrong dulu, minum kopi gitu ya, yang pasti kita bisa merelekskan diri kita tuh dengan hal-hal yang kita sukai. Jadi untuk Anda yang di hari ini, yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya, yang pasti semoga semuanya jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang bersantai atau sedang beristirahat di hari ini ya. Oke, pendengar, di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya AI katanya bantu percepat penemuan obat gitu ya. Nah, apa dampaknya bagi pasien? Nah, di sini memang proses menemukan obat baru bukan perkara singkat, karena peneliti juga harus melewati berbagai tahapan, mulai dari mencari target terapi yang tepat gitu ya, bahkan merancang kandidat obat hingga melakukan pengujian sebelum terapi ini bisa diberikan kepada pasien. Kini kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, agensi AI ini juga mulai dimanfaatkan untuk membantu mempercepat sejumlah proses tersebut. Jadi teknologi ini juga memungkinkan peneliti mengolah dan menghubungkan data dalam jumlah besar yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang untuk dianalisis gitu ya. Jadi perkembangan ini juga salah satunya terlihat dari kemitraan perusahaan farmasi Novo Nordisk dengan Amazon Web Service ya, tentunya yang diumumkan juga pada hari Kamis pada tanggal 20 Agustus gitu ya. Keduanya ini akan memanfaatkan teknologi AI dan komputasi awan untuk bisa mendukung proses penemuan serta pengembangan obat, pendengar. Dan dilansir dari Pharma Times ya, dalam penelitian obat, data yang digunakan itu bisa berasal dari berbagai sumber. Data genomik, hasil pencitraan, hingga informasi klinis ini perlu dianalisis lagi untuk mendapatkan gambaran mengenai penyakit dan juga kemungkinan terapi yang bisa dikembangkan. Jadi pemanfaatan AI ini juga bisa membantu peneliti menghubungkan berbagai jenis data tersebut. Dan dengan begitu peneliti juga diharapkan dapat lebih cepat menemukan pola atau informasi yang relevan gitu ya dalam tahap awal penelitian. Jadi dalam kemitraan tersebut, Novo Nordisk dan juga WES ini juga memang membentuk HUFCO Innovation di London, dan tempat ini juga mempertemukan engineer gitu ya, kemudian spesialis AI, ilmuwan terapan, serta tim penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan pemanfaatan AI dalam riset obat. Dan teknologi AI ini juga akan digunakan antara lain untuk membantu mengidentifikasi target terapeutik gitu ya, dan juga merancang kandidat terapi. Jadi hasil penelitian tahap awal ini juga diharapkan tuh bisa memberikan informasi yang berguna dalam merancang uji klinis, pendengar. Oke, okay, dan yang pastinya masih banyak lagi informasi lain yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga di sini salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan obat adalah panjangnya proses dari penelitian awal hingga terapi ini bisa digunakan oleh manusia. Karena itu memang pemanfaatan AI ini juga menjadi salah satu upaya juga untuk bisa meningkatkan efisiensi pada tahap-tahap tertentu. Dan bahkan analisis data yang lebih cepat ini juga bisa membantu peneliti menemukan arah penelitian dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dan Novo Nordisk juga menyebutkan bahwa kerjasama dengan AWS ini juga memang
ditujukan untuk membantu mempersingkat proses dari identifikasi target terapeutik gitu ya, hingga pemberian dosis pertama kepada manusia. Nah, namun penggunaan AI ini tuh bukan berarti seluruh proses pengembangan obat itu bisa dilewati begitu saja, tapi kandidat terapi tetap harus melalui tahapan penelitian dan juga pengujian yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya, pendengar. Yang artinya manfaat AI ini dalam konteks ini juga lebih tepat dilihat sebagai alat untuk membantu peneliti bekerja lebih cepat dan efisien, bukan sebagai pengganti proses ilmiah dan juga pengembangan obat gitu ya. Oke, masih untuk Anda pendengar di sore hari ini di program Radio Sore, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di sore hari ini, untuk sekedar informasi, nanti untuk pemandangan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Azan maghrib hari ini di pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk Anda di sonar ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan lagu-lagu spesial di ruang dengar Anda.

0: teman-teman,
1: aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia jadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. One, two, three, four.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.

gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Prosatu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan seperti saya informasikan tadi, untuk kemarin maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti kan kita hadirkan di ruang dengan Anda di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi, kemarin maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semuanya sama menunggu kemarin maghrib, di hari ini kita hadirkan musik religi islami di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Prosatu Monedo, Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
2: Pendengar, adzan merupakan kalimat tauhid yang dilantunkan oleh seorang muazin sebagai seruan untuk mengajak kaum muslimin atau umat Islam segera menunaikan ibadah sholat. Hal yang paling menakjubkan bahwa adzan tidak pernah berhenti walau sesaat. Adzan terus berkumandang selama 24 jam. Hal ini juga dibuktikan oleh para ahli bahwa adzan di muka bumi tidak pernah berhenti walau hanya sesaat. Dalam setiap waktu, adzan yang berkumandang akan sambung menyambung dari setiap wilayah.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menado Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam menjalankan salat maghrib untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan masih bersama saya, Yanin Solviani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya kita akan hadirkan masih lagu-lagu spesial gitu ya di hari ini, lagu-lagu Indonesia sampai nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti di pukul 19.30 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, mimbar agama Katolik gitu ya untuk hari ini. Dan nanti juga akan kita hadirkan drama radio di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita terus bersama Pro 1 Menado, kita akan hadirkan lagu-lagu spesial di ruang dengar Anda di selamat sore hari ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPR.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Vera dengan kesepian yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat pendengar, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini juga jadi tambah semangat karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, membangun generasi yang sehat ini tidak harus menunggu anak tumbuh dewasa gitu ya. Karena kebiasaan hidup sehat itu justru perlu ditanamkan sejak usia dini, dan lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa dilakukan orang tua di rumah, mulai dari membiasakan anak mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, aktif bergerak, hingga mendapatkan waktu tidur yang cukup dan teratur. Nah, dikutip dari laman pori.go.id, mendidik anak itu untuk hidup sehat sejak dini ini dapat dilakukan dengan membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun, memberikan asupan gizi seimbang dengan porsi yang cukup, mengajak anak aktif bergerak atau juga berolahraga, serta juga memastikan waktu tidur yang cukup dan teratur setiap harinya. Jadi orang tua juga memiliki peran penting karena anak ini cenderung meniru kebiasaan yang mereka lihat di lingkungan keluarga. Karena itu memang memberikan contoh nyata melalui pola makan sehat, menjaga kebersihan gitu ya, serta rutin melakukan aktivitas fisik, ini juga bisa menjadi langkah awal dalam membentuk perilaku hidup sehat pada anak pendengar. Dan pengenalan gizi seimbang ini juga perlu dilakukan sejak kecil. Jadi anak dapat diperkenalkan juga dengan berbagai jenis makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta membiasakan konsumsi air putih. Jadi orang tua juga bahkan bisa melibatkan anak dalam menyiapkan makanan agar mereka juga lebih mengenal dan tertarik terhadap makanan sehat pendengar. Dan selain pola makan, aktivitas fisik juga perlu menjadi bagian dari rutinitas anak. Jadi orang tua juga bisa mengatur waktu penggunaan gawai gitu ya, dan juga mengimbanginya dengan kegiatan-kegiatan bermain, belajar, serta bergerak secara aktif juga. Dan bahkan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin ini juga bisa mendukung tumbuh kembang sekaligus menjaga kebugaran anak. Jadi kesehatan mental ini juga tidak kalah penting. Anak juga perlu mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta ruang yang aman untuk menyampaikan perasaan. Jadi orang tua juga bisa membiasakan anak mengenali dan juga mengekspresikan emosinya dengan cara yang sangat sehat. Jadi kebiasaan hidup bersih ini juga harus ditanamkan sejak dini, mulai dari mencuci tangan gitu ya, menyikat gigi, mandi secara teratur, hingga juga menjaga kebersihan kamar dan mainan. Jadi kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut juga bisa menjadi dasar perilaku hidup sehat hingga anak tumbuh dewasa. Jadi untuk menjaga anak agar tidak mudah sakit dan dapat tumbuh secara optimal, tentunya orang tua juga perlu memastikan pemberian makanan bergizi seimbang, melengkapi jadwal imunisasi, membiasakan anak mencuci tangan, bahkan mengajak mereka aktif bergerak setiap hari, dan juga memastikan waktu tidur yang cukup dan teratur. Dengan membangun kebiasaan sehat sejak usia dini, keluarga tidak hanya membantu menjaga kesehatan anak, tetapi juga membentuk generasi yang kuat, mandiri, aktif, dan juga memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan sepanjang hidup pendengar. Oke, masih untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado. Masih banyak lagi informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di semuanya malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.

Oke, okay, pendengar di sonar ini ya, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Prosedur Menado. Tadi ada Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang ya. Dan semoga hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Prosedur Menado jadi tambah semangat, apalagi juga yang sedang menikmati kebersamaannya gitu ya, bersama orang-orang terkasih, tercinta, ataupun juga mungkin hari ini sedang refreshing dulu, lagi jalan-jalan gitu ya. Apalagi yang mungkin dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Prosedur Menado. Karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Oke, okay, pendengar, mewujudkan keluarga yang sehat dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Karena kebersihan rumah ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah berbagai penyakit dan juga menciptakan kehidupan keluarga yang sehat. Dan bahkan kesehatan keluarga merupakan fondasi penting juga dalam membentuk masyarakat dan bangsa yang kuat. Jadi rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan pertama bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk bisa belajar menerapkan pola hidup sehat. Dan memang di sini ada sejumlah kebiasaan yang bisa diterapkan juga oleh keluarga untuk menjaga kesehatan dari rumah. Yang pertama, menerapkan pola makan seimbang gitu ya. Keluarga dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi dengan memperbanyak sayur dan buah, dan juga membatasi makanan instan, gula dan garam gitu ya. Dan dapur pun juga perlu dijaga kebersihannya agar tidak menjadi sumber penyakit. Kemudian melakukan aktivitas fisik bersama, jadi olahraga ringan seperti belanja pagi, bersepeda atau senam bersama, ini bisa membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus juga mempererat hubungan antara keluarga, antara anggota keluarga juga gitu ya. Kemudian memastikan waktu istirahat dan tidur yang cukup, karena hal ini juga terutama penting bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan gitu ya. Karena penggunaan gadget ini juga sebaiknya dibatasi sebelum tidur agar kualitas istirahat juga tetap terjaga. Jadi selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu menjadi perhatian gitu ya. Komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan juga menciptakan suasana positif di dalam rumah, ini juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan anggota keluarga. Dan tidak kalah penting, kebersihan lingkungan rumah juga harus dijaga secara rutin gitu ya. Kebersihan tangan, kamar, perabot rumah tangga, hingga peralatan dapur, ini juga perlu diperhatikan karena sejumlah tempat tersebut berpotensi menjadi lokasi berkembangnya kuman. Dan dengan membiasakan diri membersihkan rumah secara teratur dan menerapkan pola hidup sehat, tentunya keluarga juga bisa mengurangi resiko berbagai penyakit gitu ya. Karena upaya menjaga kesehatan pun juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Jadi keluarga yang sehat, baik secara fisik maupun mental, ini menjadi salah satu modal penting juga dalam membangun masyarakat dan bangsa yang lebih kuat, pendengar. Oke, pendengar di sore hari ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda seperti biasa, ada drama radio gitu ya. Di hari ini, di Kamis gitu ya, tepat tanggal 20 Agustus 2026, akan kita hadirkan nanti drama radio dengan judul Kabut Petaka, produksi dari RRI Wamena gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Prosatu Menado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya nanti kan kita hadirkan drama radio saat lagi di ruang dengar Anda, tetap bersama Prosatu Menado, kanal informasi dan inspirasi di RRI Menado sore.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Pro 1.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama gunung.

0: Betul.
1: Bapak,
2: Eh.
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tidak tahu. Itu sakit apa? Sukasih obat macam-macam. Tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak. Makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, kah, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
6: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
5: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
5: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
5: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
6: Tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
5: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia perumah.
7: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Tetu adat puruma masih jauh kah? Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat puruma di sini?
2: Jangan. Kitong lanjut saja, karena sedikit lagi semua sampai di puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak. Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak puruma rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada puruma ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya.
3: Siap. Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Oke, mendingan ada Chris Pati menjemput impian tadi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti untuk Anda di Solar ini, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan yang pasti di program Manado Sore, saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti pendengar di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti ada mimbar agama Katolik gitu ya, yang akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga mimbar agama Katolik kan kita hadirkan juga firman Tuhan dan juga kidung pujian gitu ya. Dan tentunya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, nanti pukul 20 kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan hadirkan mimbar agama Katolik di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, saudara-saudari terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Mimbar Agama Katolik hari ini, 20 Agustus 2026. Saya, Romi Kanalini Worang, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Mari kita awali permenungan malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas panggilan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur pula hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Kami mohon, bukalah telinga dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami bagikan dan dengarkan dapat menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami semua. Kuatkanlah dan persiapkanlah kami selalu untuk dapat menjadi saksimu yang setia dalam kehidupan setiap hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu, sebab Engkaulah yang mencintai kami bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang terkasih, marilah saat ini kita mendengarkan pembacaan dari Kitab Suci. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mari kita membaca dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu, ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang
yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang diberkati Tuhan. Ketika seorang bayi lahir, ada sukacita yang dimiliki oleh orang tua dan keluarganya. Seraya ada begitu banyak harapan, doa, dan cita-cita yang mereka harapkan bagi bayi tersebut. Dalam proses untuk mencapai segala harapan dan cita-cita bagi anak tersebut, pasti ada banyak hal yang akan orang tuanya buat. Mulai dari merawat dan menjaga dia dengan penuh kasih sayang.

dalam Kristus. Injil hari ini menceritakan tentang perjamuan nikah yang dibuat oleh raja. Senantiasa mengingatkan kita bahwa Allah terus memanggil setiap orang untuk memanggil bagian dalam karya keselamatannya. Allah ingin memanggil kita untuk mengambil bagian dalam keselamatannya. Panggilan Tuhan ini berlaku universal bagi semua orang yang percaya padanya dan yang mau menjadi pengikut serta utusannya yang setia. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk menjadi orang yang rajin beribadah, rajin masuk gereja, rajin berdoa, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang membawa kasih, damai, dan pengharapan dimanapun kita berada. Pakaian pesta yang disebutkan dalam Injil melambangkan pula hidup yang telah diperbarui oleh rahmat Tuhan, dan senantiasa kita harus mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti dan menjawab panggilan Tuhan. Tidak cukuplah kita hanya menerima panggilan tersebut, tetapi kita pun harus hidup layak sebagai murid Kristus. Hidup layak melalui persiapan-persiapan, baik rohani dan jasmani. Persiapan-persiapan ini yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang berguna. Sebab iman yang kita hidupi diwujudkan dalam kasih dan perbuatan baik kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, menjawab panggilan Tuhan berarti berani mengutamakan kehendak-Nya di tengah kesibukan hidup. Contohnya, dalam keluarga, kita dipanggil untuk menjadi suami dan istri yang baik, setia, saling mencintai, menghormati, mendoakan, dan mendukung satu sama lain. Menjadi seorang ayah dan ibu yang penuh cinta kasih merawat, menjaga, dan memberi teladan yang baik, teladan iman bagi anak-anak kita. Dan juga untuk anak-anak, menjadi anak-anak dalam keluarga berarti belajar untuk menghormati orang tua. Menjadi anak yang rajin belajar, serta selalu sopan dalam pergaulan setiap hari. Menjawab panggilan Tuhan dalam hidup menggereja, kita dipanggil untuk melayani sesuai talenta yang Tuhan anugerahkan. Kita dipanggil untuk membangun persaudaraan dan menjadi saksi Kristus. Contohnya, apabila kita dipanggil untuk menjadi pemimpin di wilayah rohani, kelompok kategorial, stasi ataupun paroki, mari kita menjadi pemimpin yang baik, setia, dan memberi contoh yang baik bagi umat. Menjadi pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan di tengah bangsa dan negara, kita dipanggil juga untuk menjadi berguna, yakni menjadi warga negara yang jujur, bertanggung jawab, menjaga persatuan, serta bekerja demi kesejahteraan bersama. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan, hidup baik dengan tetangga, serta rajinlah membayar pajak. Saudara-saudariku, marilah kita membuka hati, menjawab panggilannya dengan sukacita, sehingga hidup kita sungguh berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Para pendengar yang terkasih, mari kita menutup permenungan malam ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan kasih-Mu kepada kami. Jangan biarkan kami mengabaikan undangan-Mu karena kesibukan dan kepentingan pribadi. Berilah kami hati yang siap menjawab panggilan-Mu dengan setia.
sehingga hidup

kami menjadi berkat bagi keluarga. Semoga kami aktif membangun gereja, serta hidup kami dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berkatilah pula kami dalam hidup kami setiap hari. Khususnya kami mohon berkat-Mu untuk keluarga besar Radio Republik Indonesia Manado. Pimpinan, pegawai yang selalu setia mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka. Semoga segala berita yang mereka sampaikan itu dapat menjadi berita yang baik, yang bisa membangun hidup kerukunan di antara kami. Berkatilah kami ya Tuhan, buatlah kami selalu setia kepada-Mu. Doa ini kami aturkan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita, menjaga segala niat baik yang akan kita buat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai antisipasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Mereka. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: "Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya."
2: "Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini."
1: "Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan, justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri."
2: "Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara."
1: "Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita."
2: "Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman."
1: "Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
2: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta."
1: "Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah."
2: "Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama."

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenanglah ya, demikian ada Baby Romeo kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado malam hari ini. Ya, tentu ada Mike di sini yang siap temani Anda. Kita sinambungkan ya untuk program lanjutan edisi siar hari ini, kesempatan Kamis ya, 20 Agustus 2026. Ya, masih dalam suasana kemerdekaan. Ya, semoga semangat kemerdekaan masih tetap nyala terus ya untuk Anda. Ya, sampai kapanpun ya. Dan baik pendengar, nanti masih ada satu lagu terakhir saya hadirkan. Setelah itu saya ajakkan nanti kita lanjut nanti Ruang Rindu, karena masih di edisi HUT Kemerdekaan. Jadi lagu malam ini saya kasih Anda pilih sendiri ya, request sendiri dengan topik. Ya, saya ingin tahu ada keseruan apa saat perayaan 17 Agustus kemarin ya. Ada keseruan apa di tempat Anda? Itu saja, oke? Setelah satu lagu saya pilihkan dari ya, Reza Artamevia, Pertama. Ya, nanti setelah itu kita lanjut untuk Ruang Rindu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, dan akhirnya Ruang Rindu sudah dibuka ya di line telepon, SMS, WhatsApp di 08219853508. Masih dalam suasana HUT kemerdekaan, jadi lagu-lagunya silakan Anda request sendiri. Topiknya pun masih di dalam suasana HUT kemerdekaan ya. Saya hanya ingin tahu aja ya, ada keseruan apa di tempat Anda pada 17 Agustus kemarin? Ya, line telepon 08219853508 yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya, oke? Okay? Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam, Bu. Aduh, apa kabar ini, Bu? Iya, bagaimana kabar, sehat?
1: Ada sehat-sehat, walafiat, Bu. Baik, ya, cuaca panas sedang. Kan doang bilang kata kasih kurang minum pakai air, tapi lebih banyak minum air ini nunggu mak panas lagi. Iya, lebih banyak mau minum. Saya seruan kasih kurang pakai air, memang lebih banyak memang panas.
0: Oke, baiklah. Oke, oke. Kalau di Bolmut, di tempatnya Bu Acok bagaimana kira-kira?
1: Iya, kalau keseruan itu Bu Mike itu bola kaki perempuan, dan.
0: Oh ya?
1: Itu luar biasa di Perame Bu Mike itu.
0: Iya. Kok Macok? Kok Macok udah bermain?
1: Perempuan.
0: Saya pikir Om Macok enggak fokus. Ternyata Om Macok fokus ya. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, ramai sekali. Karena bola di mana bola semua di situ tuh. Cuma karena baku isi, kalau nyala baku isi barang-barang di kampung baku rado memang.
0: itu lebih seru lagi kalau misalnya bola kaki perempuan kong cuma pakai daster mar tetap pakai dalaman kong katuk pakai calana.
1: Iyo,
0: tuh memang. Seru memang, itu. Pakai calana mar pakai daster.
1: Memang segala biar ada beban apa lah waktu itu utang banyak saja. Bagaimana dia memang
0: lupa semua ya.
1: Kalau memang mama malay itu gili-gili mau dia berdorong sama barang main. Tak tahu apa. Itu yang keseruan.
0: Itu ya baru bilang seru ya. Luar biasa.
1: Memang seru, memang luar biasa.
0: Oke, mantap. Baik, kalau begitu, malam ini dari Bolmont ingin lagu apa? Request.
1: Kalau...
0: Apa?
1: Lagu saya siapkan, Bu Mike.
0: Ini kan masih dalam suasana kemerdekaan, jadi saya masih kasih kelonggaran pilih sendiri lagunya, silakan.
1: Oh, pilih sendiri ya? Ada tuh lagu bilang, I Can't Stop Loving You itu, boleh Bu putar?
0: Boleh.
1: itu Jo.
0: Oke.
1: Jadi tiga spesial malam ini, terima kasih. Bu Mike sudah angkat telepon. Jo, tiga spesial untuk coba-coba. No, siapa tahu itu orang di Gambire suka bahasa Mandang, itu usik dan. Janganlah salah. Dari Bolmut.
0: Iya.
1: Usik di Gambire.
0: Satu.
1: Selamat malam, Usi. Semoga usaha tetap lancar malam ini.
0: Betul.
1: Dan boleh bergabung, no?
0: Yes.
1: Malam ini. Nah, kan boleh bergabung dia, no? Malam ini. Dan yang kedua, ada orang Putri Batu.
0: Aduh, kasihan.
1: Semoga jadi nama ini Putri Batu.
0: So, jadi Putri Batu ini.
1: Iya, Putri Batu. Yang barangkali ada di Mbak Ojo di atas, no?
0: Masih dari atas batu dia ini.
1: Cerita, no, mohon maaf, misalkan dari Bolmut, cuma baku sedu. Dan yang paling terakhir, ada terapi Ibu Ratna Lajon yang ada di Cincil. Semoga sukses dari usaha cateringnya.
0: Iya.
1: Dan semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kembali ke yang bertugas, Bu Mai. Terima kasih, selamat malam.
0: Yo, terima kasih, selamat malam, Tompe Bu Aco. Iya, kalau keseruan katanya di Bolmut ya, bola kaki perempuan katanya seru ya. Seru dapat lihat tuh mama-mama bermain bola. Waduh, segala pokoknya segala yang dipikirkan pasti lupa semua ya. Baik, torang lanjut lagi ya di line telepon. Salam ya Om Aco untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Bolmont juga. Salam paling kompak, salam paling spesial. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1, Bang.
0: Selamat malam Ibu Christine. Bagaimana? Sehat kabar?
2: Puji Tuhan sehat, baik. Sehat. Kalau Bang Mike sehat juga toh?
0: Iya, sehat. Lumayan.
2: Sembuh itu suaranya sudah bagus, ya. Seperti semula.
0: Oke, terima kasih. Baik, kalau dari Palu gimana? Kira-kira ada keseruan apa di 17 Palu, Agustus Mike, kemarin?
2: Iya, 17 kan upacara seperti biasa. Nanti 18 baru ada kegiatan panjat pohon pinang, Bang Mike. Terus ada pawai juga.
0: Oh,
2: pawai keliling itu wali kota, tapi pakai baju-baju adat.
0: Pawai pembangunan berarti ya? Gitu
2: iya,
0: ya?
2: Pawai pembangunan. Jadi pakai baju adat. Ada juga yang pokoknya bikin rumah-rumah dihias-hias begitu. Cuma itu yang saya pergi nonton.
0: Wah, mantap dong ya. Yang pasti.
2: Jadi mereka bukan tanggal 17 tapi tanggal 18.
0: Tanggal 18. Bang. Yang pasti kegiatannya berjalan lancar lah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya lancar, aman, tentram juga dan
0: damai.
2: Nah
0: itu yang kita harapkan semua ya. Oke, kalau begitu dari Palu malam hari ini ingin lagu apa?
2: Lagu mancanegara Dream of Me, Bang.
0: Dream of Me, oke.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke. Salam tiga orang spesial. Yang pertama tentunya ada Ibu Aurina yang ada di Tataaran. Selamat malam. Salam sehat ya. Selamat beristirahat. Semoga jumpa dalam keadaan yang sehat. Terus yang kedua ada Ibu Ros juga di Lelem. Selamat malam Ibu Ros. Apa kabar ya? Salam sehat, salam manis, salam buat keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Yosri Fai juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
2: Makasih ya Bang Mike.
0: Sama-sama.
2: Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori
0: lewat lagu. Oke, terima kasih Bu Christine. Iya, Ibu Natalie yang ada di Palu. Keseruan ya, ada panjat pinang dan katanya ada pawai pembangunan. Oke, baik. Sudah ada dua lagu di sini, jadi itu topik kita malam hari ini ya. Nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Iya, saya hanya ingin tahu ada keseruan apa pada saat HUT kemerdekaan kemarin. Oke, setelah Annie Murray, I Can't Stop Loving You, ada Mac and Katie Kisson dengan Dream of Me, saya akan kembali untuk Anda.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

0: Dan lagi line telepon saya buka kembali Pro 1. Selamat malam. Halo.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Okay. Apa kabar orang
1: Selamat
0: Nabire?
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Sehat-sehat?
1: Puji Tuhan tetap sehat.
0: Sehat-sehat. Aduh, ini kalau nih topik ini bagaimana ya kita mau tanya? Ya enggak cocok sih kalau di sana, Kang.
1: Aduh. Ya cocok. No. Aduh, kita biar juga kita mau
0: Mar bagaimana deh suasana di sana dan bagaimana?
1: Suasana
0: di sana pada saat HUT kemerdekaan kemarin. HUT kemerdekaan.
1: Iya. Cuma memang di kantor-kantor atau di tempat-tempat umum tetap diadakan upacara.
0: Oh, tetap ada.
1: Cuman kalau di rumah, iya, ada. Ada Pak Mai di tempat-tempat umum. Cuma kalau di rumah per rumah dilarang, bukan dilarang, takutnya dang ada ya.
0: Iya, betul gitu betul. Oh, gitu ya. Tapi yang pasti
1: dilarang.
0: Walaupun kegiatan upacara terlaksana tetap aman ya.
1: Iya.
0: Aman, oke deh.
1: Tetap hati-hati terang juga.
0: Iya, baiklah.
1: Keseruan biar kita pelingkungan di Manado, kita sempat monitor.
0: Oh, begitu. Ada CCTV dang ya. Bagaimana?
1: Cuma bikin
0: seru.
1: Waktu anak-anak, kebetulan ada cuci juga di situ. Isi botol dengpaku cuma melalui apa?
0: Isi botol cermin. Isi botol di paku dang, Kong?
1: Isi paku di botol cuma melalui cermin. Tabu balin. Terlalu gugup stono.
0: Oh, isi botol di paku, Kong? Lihat dari cermin ya?
1: Isi paku
0: isi
1: di botol. Lihat lewat cermin.
0: Aduh, itu setengah mati itu .
1: Saya mati kasihan, kita jujur. Kita yang mau kuat dari sini.
0: Aduh, itu baru bilang rame. Seru.
1: Memang seru.
0: Sayang omanya nak di situ, weh.
1: Di sini bak kuat.
0: Aduh, itulah. Kasihan.
1: Oma bilang, ke kanan le sedikit padahal di HP.
0: Aduh oma adang oke baiklah.
1: Biar dia seru. Iya, biar dia seru lewat HP kan.
0: Ah itu yang penting ada menikmati ada set sehat
1: iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Kong lagu malam benar ini sekali. Mau suka lagu apa?
1: Dari Russell.
0: Russell.
1: Iya.
0: Russell yang mana?
1: DP judul You Are My World.
0: You are my world. You are my world. Oke, saya cari dulu ya. Oke.
1: Oke dah.
0: Lanjut.
1: Kita lanjut ya. Kirim job pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu. Tetap sehat, jaga kesehatan juga semua yang ada di rumah. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Terus yang tadi barusan lewat ada, kita nih mau bilang Om Aco, jangan kaget kita lebih tua.
0: Bu Aco atau?
1: Oh Bu juga. Jangan kita panggil Pak Aco.
0: Oh Pak Aco.
1: Jangan kaget kita lebih tua.
0: Oke, ini lagunya You Are My World ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke. Ada?
0: Baik, ada. Iya, Russell.
1: Pasti ada.
0: Russell Hits nih.
1: Iya. Iya.
0: Iya, oke. Lanjut.
1: Terus Sinama Maybe bersama tersayang. Nyak musim muna. Tangga 104 juga.
0: Lagi happy-happy bahagia.
1: Pencinta Pro 1. Iya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya. Salam kompak persahabatan. Salam paling sayang semuanya, tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Semuanya. Pak Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Usi yang ada di Nabire ya. Salam kompak-kompak Jo untuk semua yang ada di sana ya, yang lagi bersama Usi jauh di rantau ya. Oke, keseruan rupanya di Dendal bisa terpantau ya, langsung dari Nabire. Luar biasa Usi. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS dan WhatsApp-nya di nomor yang sama ya. Jadi topik kita malam hari ini, iya, ada keseruan apa ya di tempat Anda saat HUT kemerdekaan kemarin. Langsung saja kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Wow. Apa kabar Pak Kamil?
2: Baik-baik kabar
0: Bung Mai. Baik-baik punya. Aduh, mantap sekali. Semoga ada sehat-sehat nih Ibu Fiona. Amin. Oke. Baik, kalau dari Pak Kamil bagaimana? Ada keseruan apa nih?
2: Bung Mai, biasanya kalau tiap 17 Agustus kan banyak pertandingan.
0: Nah,
2: baru karena dorang bilang nanti jauh hari Minggu ini kata Becky.
0: Oh, nanti hari Minggu. Oh iya.
2: Ada Tanja Pinang, Lari Karo, Tarik Tambang, baru apa?
0: Mau bikin satu kali hari Minggu ini, Dang Kang?
2: Iya, bikin sendiri. Saya kata di perannya lain.
0: Oh, jadi saya tak sendiri Dang begitu Kang, supaya kata semua tak fokus toh.
2: Iya, saya kalau kan tanggal 17 atau 18 kan ramai semua tuh.
0: Oh iya.
2: Merayakan. Jadi ini hari Minggu kan. Biasanya okay. Bung Mike ada pertandingan bola ikut.
0: Oh.
2: Lomba makan mie pernah mar Bung Mike kalau lomba makan mie aduh rasa mau semaput.
0: Aduh, iyo kenapa dang?
2: Makan mie Bung Mike begini kalau mau suka saya dapat juara. Jangan makan di kuah, angkat tuh mie dengan garpu dengan letter. Kungkunya jangan berhenti kalau suka juara.
0: Oh iyo.
2: Mar Bung Mike, kamu habis tuh nafas.
0: Aduh kalau pertandingan mie kita suka sekali mau ikut no.
2: Aduh Tuhan, tanya raci, gue selalu boleh tertakut. Tapi gue Bung Mike cuma menteram dapat juara, gue mau semaput.
0: Baile, iya kalau mie kuah, kalau dia mie goreng.
2: So itu leh, sedangkan mie kuah jangan makan pakai kuah, kering-kering begitu angka dan baru punya ke dia, jangan putus.
0: Jadi lapar trek kita ini. Oke, okay. Ibu Fiona, malam ini lagunya apa ini?
2: Lagu Panje Jo, kau telah berdua.
0: Ah, mantap.
2: Lagu kadang-kadang kan?
0: Iya.

Iya, terima kasih ya untuk Fiona yang ada di Perkamil, sudah menyapa juga untuk orang yang ada di jauh sana ya, di Jeju, Korsel. Pak Boots, ya oke, makasih Pak Boots ya. Iya, Fiona mantap katanya. Iya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp juga boleh. Untuk jaringan WhatsApp ini kayaknya ada sedikit trouble ya untuk line teleponnya. Anda bisa ngirim saja chatting ya. Jadi topik kita itu malam hari ini, ada keseruan apa di tempat Anda ya saat HUT kemerdekaan kemarin. Kalau Fiona tadi karena apa ya, biar kegiatannya lebih seru lagi, itu katanya bikin hari Minggu ya. Semua terfokus di situ. Ya benar juga ya Fiona. Kalau pada saat 17-an kemarin kan semua pada fokus di tempat masing-masing. Nah, ini di Perkamil beda lagi ya. Ini dilaksanakan pada hari Minggu ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 23 ya. Waduh, pasti sangat seru ya. Oke, baik, sudah ada dua lagu di sini. Ada Russell ya, Russell You Are My World, disusul Panco Ponda Akautlah Berdua.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
5: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Pancaponda A, demikian dengan lagunya Kau Telah Berdua. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga, Mai. Bunda Ken. Apa kabar Ibu Haryati?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan.
0: Ada sehat-sehat
1: sekarang
0: sehat,
1: masih semua. Sehat.
0: Mantap sekali. Luar biasa. Bagaimana suasana di Bunaken?
1: Kalau di Bunaken yang bikin rame itu Bung Mike.
0: Keseruan.
1: Kalau orang di lingkungan kan lingkungan 4, lingkungan 5. Itu dicas pakai balon. Terus ada pakai pita. Pokoknya di muka, depan-depan rumah ada hias. Baru keseruannya ada pertandingan anak-anak, ada makan kerupuk, tarik tambang. Tarik tambang juga buat orang tua, ada buat mama-mama. Ada juga tarik tambang buat mama-mama. Jadi seru.
0: Tarik tambang, aduh mantap itu.
1: Iya. Kalau anak-anak gigi leper, makan kerupuk, ya itu kelereng di botol, apa di botol, begitu-begitu.
0: Ibu Haryati ada iko apa, Dang?
1: Ada iko. Lomba tarik tambang.
0: Tarik tambang, odo.
1: Tarik tambang mama-mama.
0: Luar biasa, mantap ya. Seru, iyo. Yang penting meramaikan saja, toh.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bunda Ken malam ini lagunya mau apa?
1: Karena masih suasana kemerdekaan, emansipasi wanita.
0: Emansipasi, boleh. Boleh, iya. Silakan.
1: Salam, ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas.
0: Yo.
1: Baik, Kang. Alhamdulillah.
0: Lumayan.
1: Buat sehat, ya. Tetap sehat terus, tetap semangat.
0: Terima kasih. Amin.
1: Mudah-mudahan mau pulang sebentar, sampai rumah dengan selamat, tidak kurang suatu.
0: Amin. Terima kasih juga.
1: Iya. Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang lewat tadi, Kang, ada Ibu Fiona.
0: Yo.
1: Yang lagi pertama, terima kasih salamnya. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Mana itu janji bilang mau datang, kata.
0: Belum kesampaian berarti.
1: Iya, beberapa hari lalu bilang mau datang, mau trip ulang tiga pulau. Mana ini?
0: Waduh, begitu eh.
1: Iya, ada rencana, katanya begitu. Tapi belum baku telpon langsung. Ya lanjut, ada Ibu Agnes juga yang ada di telling, balas salam ya Ibu Agnes, ini salam dari Haryati, salam sehat juga bersama keluarga.
0: Yo.
1: Yang kedua ada orang Jeju Korse, apa kabar buat Pak
0: Buts? Ya.
1: Salam sehat Pak Buts, bersama keluarga salam bahagia selalu. Kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh kirim ke Bunake.
0: Baik.
1: Makan,
0: nanti gosen.
1: Oke. Buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Itu saja. Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Tataran.
2: Permisi.
0: Iya, gimana kabar?
2: Permisi. Baik.
0: Iya, putus-putus ini kayaknya.
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oke.
2: Dapat dengar.
0: Oke, kalau Tataran bagaimana, ya. Dang? Keseruan HUT kemerdekaan kemarin.
2: Oh, kita nonton apa upacara itu kan di televisi. Lihat ini apa namanya pesawat Auri di udara itu. Waduh, merinding.
0: Merinding ya?
2: Pokoknya emang. Ya, terus acara besoknya itu kan setiap di Tataran 2 itu setiap lorong
0: ada
2: lomba.
0: Oh.
2: Ada lomba.
0: Aduh, lomba apa, Dok?
2: Jadi nonton panjat pinang ada, semua ada.
0: Oh. Okay.
2: Tapi sayangnya kita enggak ikut. Pamalo kok kita. Orang
0: Baiklah.
2: Pendatang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang pasti
2: jadi
0: seru
2: rame,
0: lah.
2: Semua lorong.
0: Seru. Oke, okay, baik. Kalau begitu, lagunya malam ini dari tataran apa nih?
2: Lagu apa ya? Ini aja BCL.
0: Kita BCL main lagu nostalgia Cinta. Ini. Kita main lagu nostalgia, bukan lagu pop.
2: BCL Cinta Sejati ya, nggak ada.
0: Ini kita main lagu nostalgia kalau Ruang Rindu. BCL itu nanti jam sore bisa.
2: Oh, ini aja Lady Gaga. Ada?
0: Lady Gaga, yang mana? Yang ada? Mana? Yang mana?
2: I'll never love again.
0: I'll never love again. Sebentar, nggak bisa turun, itu lagu terbaru itu 2018. Kan untuk Ruang Rindu itu lagu-lagu nostalgia. Oke, okay? Tahun 2000 ke bawah.
2: Ini aja. Salendian.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ya.
0: Yang mana?
2: Apa? Mana-mana, Jo?
0: Selendian.
2: The Power of Love. The Power.
0: Power of Love. Oke. Okay.
2: Ya. Yeah.
0: Baik. Iya. Langsung dikirim.
2: Pertama-tama buat Bung Mai, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Ya, bersama keluarga. Amin. Terus tiga apa lima sih?
0: Tiga dong.
2: Oh, tiga. Pertama buat Ibu Natalia tadi, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat buat Nela di Kelawiran Kakak. Yang ketiga buat Esther Lita di Kirian. Makasih salamnya. Kembali ke Bung Mai, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Hormat, gerak, tegak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
3: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emangnya kenapa?
3: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
1: Hormat, tegak, rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Pro 1.

0: Hampir mendekati setengah 11 malam. Ya, kita masih lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam. Aduh, ada di Batu ini eh. Apa aku tadi?
1: Apa dia di kuku kan?
0: No, apa dang? Ada bau jadi batu kata ini. Dah santai-santai.
1: Siapa dah bilang?
0: Ada no.
1: Aduh ya.
0: Astaga. Oke, ada bye-bye dang ini?
1: Ada bye-bye.
0: Bye-bye punya. Berarti so bye-bye kang.
1: Pakai sekali.
0: Oke. Baik. Ah, kalau keseruan bagaimana nih? Keseruan HUT kemarin-kemarin di sana.
1: Kalau kemarin banyak pertandingan tuh. Cuma yang paling kita
0: rasa seru apa?
1: Yang paling kita rasa yang paling seru kita mau lihat ya. Pokoknya semua orang tak tahu ini apa bola dangdut.
0: Oh, bola kaki dangdut.
1: Bapak kok pakai daster.
0: Astaga. Bola kaki dangdut. Itu memang betul-betul seru itu. Lucu nah.
1: Kostega capek-capek diri dah.
0: Nah, iya betul-betul.
1: Aduh. Tahu sama pedaster lo pakai laju.
0: Ini tahu sama papa ini. Oke.
1: Kalau cuma lari karo itu taruh buru putar lepar-lepar ya terlalu alumar ini bola dangdut.
0: Bola kaki dangdut memang paling seru. Toh ada sementara baku over bola. Terus dong putar lagu dangdut. Ah, berhenti dulu toh, kumba dangdut. Aduh. Luar biasa. Oke. Cuma itu dang tuh seru.
1: Banyak tuh cuma paling kita seru itu.
0: Oh. Baiklah.
1: Kalau lari karo kan paling lucu itu jatah apa dang? Paru-paru sudah
0: jatuh. Oke. Baiklah. Apa itu?
1: Apa ada orang mendukung nama itu ada?
0: Ah, odoh. Mau dukung. Nah, ini mau dukung pasangan kong pasangan kecil biar jauh makal tuh pasangan. Iya, doe. Tupai tua pe kecil kong tuh pasangan pepai. No. Astaga.
1: Ya bapak itu ada lucu sekali. Pokoknya jangan jawab memang yang lucu.
0: Memang yang paling seru ya.
1: Kemarin itu pemain aduh.
0: Kayaknya mungkin tahun ini lebih seru dari tahun kemarin mungkin ya Ibu Esther ya.
1: Kalau kita kan terlalu-lalu kan kita gigirian. Ini kan kamu.
0: Aduh, iya memang kalau di kampung kok yang namanya HUT kemerdekaan itu lebih dapat rasa kan kalau di kampung kan.
1: Baru ini kita lihat yang ramai sekali di lapangan.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Dari Batu Putih malam ini mau suka dengar lagu apa?
1: Dari Westlife.
0: Westlife, oke. Okay. Yang mana?
1: I love on you.
0: Oke, okay. Baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya.
1: Salam sehat. Dan salam bahagia. Diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin. Merdeka. Mantap.
1: Oke, lanjut. Tiga orang. Siapa yang selewat tadi? Kalau yang lewat tadi, apa kan tuh? Bola kaki perempuan kan.
0: Bola kaki. Bola kaki dangdut ini. Itu yang paling bola seru itu.
1: Pak Aco, salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Terus ada Ibu Aurina yang lewat tadi juga. Salam kompak, salam persahabatan. Terus ada juga, oh selama kita tidak menyapa ini, terapi Bu Ani apa kabar? Sudah berapa dengar ini?
0: Iya, betul.
1: Ini bagaimana? So kritik 100.
0: Ada ikut pertandingan sedia ini, belum kelar.
1: Apa pertandingan tertawa?
0: Oke.
1: Nanti orang berikut mau bikin pertandingan tertawa.
0: Tertawa, nah, itu dia paling mantap.
1: Paling orang kiri ada
0: saya. Oke.
1: Terima kasih. Melanjutkan tugas.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih ya buat orang Batu Putih, ada Ibu Esther Lita tadi sudah gabung. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon di 0821-9583-5080. Yang namanya HUT kemerdekaan ya, itu pasti keseruan di berbagai tempat ada. Dengan berbagai tradisi masing-masing di berbagai tempat juga ya, pertandingan yang dilaksanakan pasti tidak kalah seru dengan tahun-tahun kemarin ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi line telepon ya. Tapi saya menyapa dulu untuk yang ada jauh di Kalimantan ini ya. Kalimantan Barat ini lagi berusaha ini ya. Mas Agus, oke, saya tunggu ya. Saya ke line telepon dulu, Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Iya.
1: Bahagia.
0: Oke. Kalau di Kerumbasan bagaimana? Ada keseruan apa? Kanaan.
1: Apa? Apa makan kerupuk?
0: Hah?
1: Makan lomba makan kerupuk.
0: Lomba makan kerupuk tapi khusus lansia, Dang.
1: Iya.
0: Aduh, kasihan itu kok masih genap biar Jo kalau.
1: Ada nih. Kita tahu sebenarnya pasuk sama itu.
0: Oh, kasihan.
1: Makan kerupuk.
0: Aduh, eh.
1: Kita gigi.
0: Bukan main kok tuh lomba itu kan. Itu le kerupuk kondong so kasih lanut no. Aduh kasih yang gigi akang.
1: Abang kesalinan jam tiga tolong lah. Ya saya di kamar le jam empat. Kena angin kerupuk.
0: Iyo. No kalau apalagi kalau so kenal angin kondong sirang sedikit yang air memang lanut pelanut itu. Aduh. Itu baru bilang.
1: Ada yang disuruh.
0: Oke. Baik Vina, malam ini lagunya.
1: Lagu penyanyi Sinar Lupa Masih Nomanya Sergi Sampuan.
0: Apa itu?
1: Lagu lagu Mudahnya Bilang Cinta.
0: Mudahnya Bilang Cinta. Oke.
1: Sampuannya kalau ada.
0: Kalau ada ya.
1: Ya. Tanya dong masalah buat semacam yang tugas. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi semacam bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tugas amin. Tugas kita yang pertama. Bulaf yang menceritakan salam sayang dari Cina. Yang kedua, bahasa jenna jidda amun denda, salam sehasa keluarga. Yang ketiga, buat ibu izin di pengkat, salam sayang dan denda kesini. Kami selamat ke lagu.
0: Hah?
1: Aman ke lagu.
0: Lagu aman, oke. Okay. Ada ya, dari Andi Beri yang Matalata.
1: Terima kasih. Yo. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Vina. Kan.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Dan akhirnya kita lanjut masuk di sesi terakhir. Ya, sebelum nanti saya akan bacakan SMS dan WhatsApp yang sudah masuk. Ya, langsung saja kita ke line telepon. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, Merdeka.
0: Merdeka, selamat malam. Aduh, Pak Raiko.
1: Selamat malam.
0: Akhirnya,
1: salam sehat.
0: Perjuangannya memang, ya, namanya perjuangan ya. Harus namanya terus perjuangan. Dilakukan. Ini baru bilang berjuang ya.
1: Berjuang.
0: Oke.
1: Okay. Dari pertama, ini dia orang cuma
0: semangat. Baiklah. Pak Raiko, karena ini komunikasi agak putus-putus ini ya, kita langsung ke topik aja. Gimana kalau Pak Raiko, ada keseruan apa di Leilem, Pak Raiko?
1: Kalau 17 waktu 17 itu soal kaget dengan anak-anak.
0: Anak-anak?
1: Tuh, anak-anak.
0: Terus?
1: Ya. Ya seru. Kalau sudah di atas jatuh ulang. Nah, orang ketawa.
0: Aduh, berapa tinggi itu kalau untuk anak-anak ya? Tiga meter ya?
1: 3 meter aja.
0: Oh iya, oke.
1: Paling tinggi 2 tahun tuh anak-anak.
0: Aduh, pasti.
1: Jadi, tinggi-tinggi.
0: Oke. Jadi itu saja ya. Ada keseruan lain nggak?
1: Pawai pembangunan kecamatan sini.
0: Oh, pawai. Oh, gitu. Pawai pembangunan rame berarti ya.
1: Grup Pontar Daiko. Grup Pontar.
0: Grup Pontar ya?
1: Iya.
0: Ah, grup
1: ada
0: apa
1: ikut,
0: tuh?
1: Ikut pawai.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Baik. Malam hari ini Pak Raiko, lagunya apa kira-kira?
1: Lagu dari Panbers.
0: Panbers.
1: Cinta perdamaian. Cinta perdamaian.
0: Cinta perdamaian. Oh ya.
1: Iya. Panbers.
0: Oke, saya cari dulu. Lanjut.
1: Ya. Lanjut. Salam. Salam kepada kemarin. Kembali salam. Harapan kesehatan kemarin.
0: Iya.
1: Kebetulan sore kemudian lapor monitor. Salam jepun sabun. Salam baik. Oke. Pertama, Tito Tetes, selamat malam Tito. Dari sinter monitor nih sambil Pak Eko. Yang kedua, Ibu Yati Belakon, selamat malam Pak Rati. Selamat dari Pak Rai. Yang ketiga, itu Ratna di Singkong. Yang berapa? Nggak, ada maksudnya atau enggak?
0: Siapa? Siapa?
1: Pak Ibu Ratna.
0: Belum.
1: So, nanti jadi itu di WhatsApp ya mungkin.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Sekarang dulu kan.
0: Baik.
1: Baik. Terima kasih selalu. Usaha kekuatan dan pulang di rumah.
0: Oke, terima kasih. Iya. Okay. Baik. Selamat malam, terima kasih Pak Raiko Leilem. Ya, rupanya tadi ada pawai pembangunan ya di Leilem ya.

0: Saya masih kasih kesempatan lagi di line telepon ya. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Cepat-cepat udah pulang.
0: Ibu Elizabeth.
1: Iya, cepat-cepat pulang dari ibadah kolom.
0: Oh, baru dari ibadah kolom. Oh, kasihan. Oke. Mana ada bye-bye itu?
1: Memang nanti terakhir-terakhir kita kita gabung. Siapa kamu?
0: Kurang tahu juga saya. Tapi ada set-set atau ini?
1: Ada ganti pakai nomor WA ini.
0: Baik. Ada sehat-sehat ini?
1: Ada sehat-sehat.
0: Oke.
1: Walaupun capek, no?
0: Capek.
1: Karena buat kerjakan di sebelum tadi.
0: Oh iya.
1: Sehat, badan tua.
0: Baik. Oke. Baik, kalau begitu. Ibu Elizabeth, kalau di Pakuweru bagaimana? Ada kegiatan seru apa di sana? Di saat kemerdekaan?
1: Cuma lomba. Bola kaki PKK. Berhadapan dengan pemudi. Nah, ada juga bapak-bapak berhadapan dengan pemuda. Cuma itu di desa Pakuweru Utara. Kalau upacara khusus di desa tetangga, di Erade.
0: Oh ya?
1: Ramai sekali. Kita sebagai oma dan antar tu CCTK. Dan ikut pawai cuma dalam bagi-bagi itu di lapangan. Ada TK, ada SD. Jadi dari karena dompet mama dia ikut upacara aparat desa tu, jadi orang dah wakili dompet anak-anak. Ramai sekali, orang pakai baju adat. Teka-teka.
0: Luar biasa eh.
1: Ya. Jadi okay. sampai sore, sampai di penurunan bendera tu orang.
0: Aduh, mantap itu.
1: Nah, kalau di desa cuma tu lomba itu, ramai sekali. Cuma sampai sekarang masih itu lomba.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, di desa Pakuweru Utara.
0: Oh iyo, sholat begini.
1: Olahraga masih sementara lagi.
0: Oh, oke.
1: Ada yang menang pertama terima piala, kong ulang lagi.

0: Yang tentunya pertama, Bung Maik yang tugas, makasih karena dapat gabung.
1: Iya.
0: Selamat melanjutkan tugas sampai selesai sebentar.
1: Amin.
0: Pasti tetap diberkati oleh Tuhan. Kembali dengan keadaan selamat, bertemu dengan keluarga di rumah. Dan kita mau salam, ya tidak ada orang bersalam, bapak kita tadi. Baru mau salam ya semua yang bergabung-bergabung, dapat salam. Mau sebut di ini forum PUC.
1: Nah.
0: Kita memang rindu sekali mau bahasa kita dengan USI, no? Karena kolegator-kolegatoran.
1: Oh iya, USI nanti kalau ada USI monitor.
0: Orang,
1: siapa tahu USI ada monitor, ada dengar ini kan USI?
0: Ada, kan USI. Itu hari kan kita bilang-bilang saja salam. Salam akan ke kemari, kemudian aku tanya dan kali.
1: Oke.
0: Mak itu dan.
1: Baik.
0: Oke. Dan yang kedua, yang baru lewat tadi Pak Raiko, Jo. Selamat malam Pak Raiko. Ini tuh salam dari orang Papua Utara, Sidate. Dan yang ketiga juga ada Pak apa, Jo? Pak Li, Jo. Martepiur saya ini Pak Li. Nggak bergabung kan?
1: Belum sempat.
0: Nggak, tak ada dengar-dengar nggak Pak Li. Ya paling nggak dengar ini orang Papua Utara ke salam. Nah, biar Jo Pak Li nggak dengar kalau tertidur, nanti Bung Mai tak dengar. Ya, kembali je ke Bung Mai.
1: Okay.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Ibu Elizabeth. Saya masih kasih kesempatan untuk penelpon terakhir. Sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk, silakan. Di line telepon 0821-9583-5080. Untuk penelpon terakhir yang tidak sempat gabung juga, ya masih boleh kirim kesempatan ya, kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Ya, jadi silakan sekali lagi di penelpon terakhir ya, siapa yang beruntung menutup kebersamaan kita untuk sesi line telepon 0821-9583-5080.

0: Oke, ini dia penelpon terakhir Pro 1. Selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, akhirnya.
1: Akhirnya, sekriting tuh jaringan. Soalnya mati lampu, gak ada wifi.
0: Oh, mati lampu? Waduh, ya. Oke deh, baik. Semangat ya, Ibu Ratna.
1: Semangat, 45.
0: Oke, nah kalau di apa? Di tempatnya Ibu Ratna, saya tahu pasti seru. Gimana?
1: Oh, iya.
0: Singkil.
1: Kebetulan kan pertama orang hari Minggu ada di ibadah pantai Dumai.
0: Oh iya.
1: Di Turuga.
0: Mm-hmm.
1: Baru DP besok
0: lomba-lomba.
1: Ada lomba.
0: Mm-hmm.
1: Bermacam-macam lomba di.
0: Yang seru
1: kakak,
0: apanya?
1: Kakak kami.
0: Yang seru apanya?
1: Yang seru bola ada apa? Balon dangdut sama gigi kerupuk dan itu cookies dangung my cookies dia bilang. Yang enggak perlu di atas dangung kasih lucur sampai di mulut.
0: Oh, iya. Tahu.
1: Aduh itu yang seru.
0: itu muka jadi bisa ya, Ricky.
1: Muka tuh jateng tuh cookies dang. Baru
0: terus tengah mati itu ya.
1: Apa? Iya, baru pensil isi botol. Dengan ada main-main kartu dang.
0: Oh iya, baiklah.
1: Dan wow, itu semua ada DP hadiah Bung Mai.
0: Oh iya, pastilah yang namanya lomba pasti ada hadiah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Ibu Ratna, malam ini lagunya apa?
1: Lagu malam ini boleh meminta dari Kus Plus.
0: Kus Plus, yang mana?
1: Why Do You Love Me?
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Salam Jo, pertama Mike, terima kasih sangat telepon.
0: Yuk.
1: Semangat selalu, sukses dan sehat.
0: Makasih.
1: Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Lanjut salam yang selewat-lewat.
0: Mm-hmm.
1: Yang ada bahas salam pertama ada Trondeta Aco. Terima kasih salamnya Pak Aco. Ini salam balik.
0: Yuk.
1: Salam kompak, salam sehat selalu bersama keluarga. Begitu juga dengan Pak Ra.

0: Raiko, terima kasih salamnya Pak Raiko. Salam kompak juga, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Lanjut yang ketiga, ada Cliff Judy Motoling. Salam sehat juga, salam kompak, salam keselamatan selalu, dan diberkati bersama keluarga. Itu Jo, buat orang Pemumai. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.

Dan kita sudah tiba untuk di sesi membacakan SMS WhatsApp ya. Messenger juga ada ini kayaknya. Sesi lain telepon sudah saya tutup, mohon maaf. Saya mulai dulu dari Messenger ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Pak Boots, Jeju Korsel menyapa. Keseruan 17 orang di negeri orang, cuma backing Tinutuan.

Salam balik katanya untuk Fiona Perkamil, Ariati Bunaken, Ibu Sherly Supit, DJ Jukorsel, salam kompersa buat Bung Mike. Makasih. Lagu Kus Plus, aduh Kus Plus ikutan Johnny pas kebetulan mau turun ini dengan Why Do You Love Me. Iya Pak Boots ya. Oke baik, makasih Pak Boots. Saya lanjutkan dengan WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Keke Wondal ya, pengirim WhatsApp pertama ini. Disertai dengan foto lagi. Oh, ada terima hadiah, Kang. Selamat malam, Michael. Salam sehat dan bahagia. Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Keke Wondal, hari kemerdekaan pada 17 Agustus mengikuti beberapa pertandingan. Mengikuti dua pertandingan dan menjadi juara satu. Yang pertama pertandingan jawab sila ke... hafal Pancasila ya. Atau apa itu? Kemudian pertandingan kedua, pertandingan kolet. Apa itu kolet? Dapat juara pertama, hadiah pertama telenan katanya, cukup tebal. Hadiah kedua beras, minyak dan uang 100 ribu rupiah. Itu pertandingan yang saya ikuti. Kirim salam buat Pak Raiko, Anggraini, Tareran, Ratna, Singkil, buat Michael, makasih, God bless you. Merdeka. Lagu Meriam Belina. Oh, Ibu Pala kata yang ada kasih hadiah. Meriam Belina apa judulnya Ibu Keke? Saya bingung nih mau turunkan yang mana Meriam Belina ya.

Meriam Belina, coba saya cari dulu ya. Jangan salahkan siapa, atau gimana? Gimana Ibu Keke? Ibu Keke lagi mengetik ya. Oke, okay. Oh mana-mana aja oke okay deh. Karena mana-mana Jo, saya pilihkan untuk sebuah nama, oke? Okay? Semoga cocok ya Ibu Keke. Saya lanjut ke WhatsApp berikut ya. Dari Kalimantan ini.

Ini bukan malam Sabtu, malam Jumat ini. Ini kan Kamis ya. Sulit untuk gabung lewat lain telepon, Bang. Ya, keseruan 17 di tempat kami kayaknya sama seperti tempat lainnya ya. Request lagu Malaysia bolehkah? Boleh. Dari UKS ya, manis apa pahit akan manis akhirnya. Lagunya saya baru dengar ya. Ntar saya cari dulu. Oh, pahit akan manis akhirnya.

Oke, ditunggu aja lagunya ya buat Mas Agus ya, yang ada di Kalimantan, Kabupaten Landak tepatnya. Oke, baik, makasih Mas Agus ya. Malam Jumat ya, betul. Makasih ya, dan saya lanjut lagi, ada orang teling, Ibu Agnes. Ya, selamat malam juga Ibu Agnes. Dari Ibu Agnes katanya keseruan ikut lomba lari karung, makan kerupuk dan lain-lain bersama anak sekolah minggu. Nggak, apa? Nggak, cuma buku sedu. Macam-macam lomba diadakan untuk anak-anak sekolah minggu buat membuang Bung Mike. Bung Mike dan ada ikut lomba apa? Aduh. Kalau kita ada ikut lomba panjat pinang pakai daster. Oke, baiklah kalau begitu. Bung Mike, sehat selalu, sukses, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Aurina, Natali, Estherlita, sorry baru baca tuh pesan. Harapan semoga semuanya sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, Om Alo, siap. Terima kasih dan selamat malam. Lagu Because of You by Kelly Clarkson. Aduh, tuh lagu dengkang. Oke, siap, saya cari dulu lagunya ya.

Kemudian saya lanjutkan lagi, Payos Rifai. Selamat malam Bu Mike, ya, jaringan WA Trouble. Iya betul. Topik yang seru di hari kemerdekaan di Armadidi, bola kaki antar lingkungan. Request lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Doel

Saya siapkan lagunya ya. Tiga spesial untuk Seni Tomohon, Natali Toli Toli sehat selalu, tetanggaku Jain Armadidi sehat selalu ya. Makasih dari Yosri Fai Armadidi. Oke, sudah tuntas ya semuanya. WhatsApp sudah saya bacakan.

Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Makasih yang sudah gabung, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Iya, dan akhirnya dengan berakhirnya nanti lagu-lagu yang sudah terrequest malam ini mengakhiri juga program siar edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Baik, pendengar dengan terdengarnya Ramo Besik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Michael bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tingkala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah.
3: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
3: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
1: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
3: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
3: Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
3: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
1: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
5: yang ternyata mudah dilakukan.
6: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini.
7: Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan

perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk di kesempatan Mutiara Pagi Islam di kesempatan Jumat 21 Agustus 2026. Dan sahabian dengan Ya Maulana, saat ini pendengar mahir untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini. Dan kita akan jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi. Sesaat lagi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pada pelaksanaan matrikulasi pemberantasan korupsi di Manado, KPK menjelaskan media massa menjadi mitra strategis dalam mengawal pemerintahan agar terhindar dari korupsi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya peran media dan jurnalis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan matrikulasi pemberantasan korupsi di Kota Manado meminta jurnalis di daerah harus menjadi watchdog atau penjaga dan pengawal pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kedatangan KPK ke Manado merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak, khususnya jurnalis yang selama ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait pemberantasan korupsi.
1: Tentu ini sebagai bentuk silaturahmi KPK kepada kawan-kawan jurnalis, karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi juga koordinasi dan supervisi. KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bisa bekerja sendiri. KPK butuh dukungan, butuh partisipasi dan kontribusi kawan-kawan jurnalis, karena kawan-kawan jurnalis ini salah satu yang berada di paling depan, ya, mengetahui banyak informasi sehingga tidak hanya memberikan pemahaman kepada publik tapi juga bisa memberikan edukasi dan bahkan menggerakkan dalam konteks upaya-upaya pemberantasan korupsi, karena memang publik ini punya kedudukan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak bisa sendiri, terlebih dalam kaitannya upaya-upaya perbaikan tata kelola dan sistem.
2: Budi Prasetyo pun menyebut, informasi dari masyarakat, terutama para jurnalis, kerap menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik korupsi. Karena itu, KPK menempatkan jurnalis sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun kesadaran anti korupsi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu program kecamatan di Membe dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
3: Masih dalam rangkaian menyemarakkan hari ulang tahun proklamasi tahun 2026, kecamatan di Membe menggagas giat kemanusiaan lewat aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Camat di Membe Ansyedenga menjelaskan, program donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah saling peduli dan menguatkan, mewujudkan aksi nyata untuk Indonesia berdaulat.
4: Di Kecamatan di Membe terjadwal untuk kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan tentunya kami mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini, juga donor darah. Selain kegiatan ini, tentunya kami di Kecamatan Membe sudah melaksanakan beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu seperti pembukaan dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan senam Sumba, juga kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan, kemudian yang nanti akan dilaksanakan untuk LTF.
3: Dalam pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat juga bisa memeriksakan gula darah dan hemoglobin darah. Jenis pemeriksaan berdasarkan usia bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan juga lanjut usia. Diana Masih melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kakanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling menegaskan Arjun dan Ethel, dua siswa yang bertugas di pengibaran bendera saat HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Matutuang, Keduanya sudah ada SK penegasan sebagai warga negara Indonesia dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5: Arjun dan Ethel, dua siswa asal Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjadi bagian dari pengibar bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus lalu, dikabarkan belum memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Persoalan status kewarganegaraan kedua siswa itu telah berlangsung lama karena orang tua mereka yang undocumented person sudah menetap di Matutuang selama 23 tahun dan setiap tahun sudah diusulkan melalui Disduk Capil dan Imigrasi, tetapi sampai sekarang belum ada respon dari Kementerian Hukum. Menanggapinya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling mengungkapkan Arjun maupun Ethel, keduanya sudah ada penegasan dari Kementerian Hukum dan dalam waktu dekat akan diberikan status kewarganegaraan Indonesia.
6: Terkait dengan merek bendera yang kemarin keluar di media sosial, kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara langsung melaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Imigrasi, Dukcapil yang ada di Sangihe. Kami mengecek siswa atas nama Ethel May Mendome, ayah Indonesia, sudah ada penegasan. Penegasan ini dibuktikan melalui SK dari Kementerian Hukum. Atas nama Arjun Makahito sudah ada penegasan, ada beberapa yang kita lihat di sini, data dari teman-teman di lapangan. Dalam waktu dekat kita akan memberikan status kewarganegaraan setelah clearance dari teman-teman imigrasi dan Dukcapil yang ada di Sangihe.
5: Kakanwil Hendrik Pagiling menjelaskan, berdasarkan Permen 35 tahun 2015, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan status kewarganegaraan. Namun ditegaskan Pagiling, karena kondisi Filipina dan Indonesia, sehingga prinsip kehati-hatian harus dijaga. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat memahami kondisi tersebut. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, PT Cargill Minsel, PNM Manado, dan perkumpulan Manengkel Solidaritas berkolaborasi mendukung Desa Kapitu sebagai kawasan ekowisata berkelas internasional.
7: Selama ini masyarakat hanya mengenal Kapitu sebagai wisata kuliner wajib singgah di Jalan Trans Sulawesi. Biapong dan Kukis Pia melengkapi kuliner lainnya saat orang akan bepergian melintasi Amurang Minsel. Namun perkumpulan Manengkel Solidaritas dan perusahaan Cargill menemukan 200 meter dari Jalan Raya Kapitu terdapat pantai penuh pesona. Julius Armin Sulupadang dari Cargill Amurang mengisahkan sekitar 8 tahun bersama Manengkel Solidaritas berupaya mengangkat segala potensi sumber daya alam lestari dan berkelanjutan.
8: Dan harapan kami sebenarnya kami mendorong juga mitra-mitra yang lain ya, karena ini momentum juga untuk restorasi yang lebih cepat. Apa yang dibutuhkan ya bukan cuma kami sebagai Cargill dan CSR, harapan kami ada mitra lain dan hari ini sudah dibuka tambahan mitra dari PNM dan harapannya ke depan akan ada mitra lain dengan tujuan yang sama.
7: Dalam perjalanannya, program tersebut menarik perhatian PNM Cabang Manado turut ambil bagian pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL bersama Cargill dan perkumpulan Manengkel Solidaritas, seperti disampaikan Sulfikar Arsyad, pimpinan cabang PNM Manado.
9: Karena ada potensi, ada desa Kapitu sangat berpotensi untuk menambahkan wisatawannya, baik lokal maupun mancanegara. Karena kita tahu di Sulawesi Utara khususnya Manado itu terkenal dengan Bunake, tapi ternyata ada tempat yang lebih baik lagi dari Bunake, yaitu Desa Kapitu.
7: Sementara itu dari Pemkab Minahasa Selatan melalui PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Heri Runtuwenek berjanji mendukung kehadiran akses jalan dari Jalan Raya Trans Sulawesi menuju Pantai Kapitu. Saat ini akses jalan ke Pantai Kapitu masih harus melintasi lahan milik pabrik arang lokal yang juga komitmen terhadap kemajuan desa. Audi Kandores melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dr. Andes Dharma Patria Palar mengatakan suksesnya pelaksanaan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kecamatan Kawangkoan Bersatu tak lepas dari peran serta dan partisipasi masyarakat di 30 desa kelurahan.
10: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Minahasa asal Kawangkoan Utara, Dr. Andes Dharma Patria Palar, beri apresiasi luar biasa kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kawangkoan Raya yang telah melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 secara bersama, memasuki tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Raya Bersatu. Lebih lanjut, anggota DPD Minahasa Dharma Patria Palar kepada RRI mengatakan, dia melihat tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat di 30 desa dan kelurahan sangat berperan aktif mensukseskan semarak kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kongkuan Raya.
11: Kita memberikan apresiasi semuanya dan pelaksanaan ini boleh membawa kita pada satu kehidupan yang rukun, aman, dan damai serta tetap teguh memegang rasa nusantarisme yang tinggi bagi Kongkuan Raya ini.
12: Melihat partisipasi dari masyarakat?
11: Sejak ditetapkannya pelaksanaan untuk upacara secara bersama di tiga kecamatan ini, baik Kongkuan, Kongkuan Utara, dan Kongkuan Barat, kami melihat bahwa masyarakat turut serta dan berperan aktif. Itu boleh kami saksikan bahwa dalam setiap kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan panitia, hampir semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan baik.
12: Jadi harapan ke depan?
11: Nah, harapan ke depan, jadi tentu kegiatan memperingati detik-detik proklamasi di Kongkuan ini terus dilaksanakan secara bersama.
10: Bersatunya Kecamatan Kongkuan Raya melaksanakan HUT RI ke-81 tahun 2026 di tahun kedua ini mendapat apresiasi juga dari para tokoh agama seperti dikatakan oleh Gembala Gereja Betani Indonesia Kawangkuan, Pendeta Freddy Tilar, Sarjana Teologi. Dari Minahasa, Chief Asa RRI, terus mengudara untuk
13: Kepala.
0: Pendengar, Kapolres Talaut AKBP Dwi Yatmoko imbau masyarakat dan seluruh elemen bersama menjaga Kamtibmas serta dukung patroli kepolisian.
13: Kepala Kepolisian Resor Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko mengimbau seluruh masyarakat dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas di wilayah Kepulauan Talaut. Kapolres mengatakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan peran seluruh masyarakat.
14: Saya selalu berharap situasi di Kepulauan Talaut hari ini dan besok akan selalu kondusif, terjaga. Semua merupakan sebuah peran dari masyarakat juga. Kami juga selalu turun dan juga semua stakeholder terkait. Selalu kami himbau untuk sama-sama kita menjaga situasi Kepulauan Talaut selalu aman dan tenang.
13: Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan. Selain mengajak masyarakat berperan aktif, Polres Kepulauan Talaut juga akan terus meningkatkan kegiatan patroli di sejumlah wilayah guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Kapolres berharap melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat, keamanan dan ketertiban di Kepulauan Talaut dapat terus terjaga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Sementara itu Bupati Talaut imbau warga pesisir waspada, nelayan diminta sementara tidak melaut.
13: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah, mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, agar meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi cuaca ekstrim yang masih melanda wilayah Kepulauan Talaut. Bupati meminta para nelayan untuk sementara waktu tidak melaut hingga kondisi cuaca dan gelombang kembali aman. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kecelakaan laut yang dapat membahayakan keselamatan nelayan.
15: Jadi itu daerah pesisir juga kalau melihat keadaan ombak agak kencang, jangan melaut. Itu sih harapan.
13: Orang nomor satu di Bumi Prodisa mengingatkan masyarakat pesisir untuk terus memantau perkembangan kondisi cuaca serta mengikuti informasi dan peringatan dari pihak berwenang. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah kondisi cuaca yang belum bersahabat. Nelayan diharapkan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi angin dan gelombang masih beresiko. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, terutama di wilayah pesisir dan laut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado Kesempatan pagi hari ini. Manado pagi ini menemani aktivitas Anda pendengar di menit ke-54 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, saya menyapa untuk Anda di aktivitas Jumat pagi kali ini pendengar, yang biasanya dihiasi ataupun bahkan diisi dengan aktivitas-aktivitas Anda melakukan berbagai macam exercise, membentuk tubuh atau juga katakanlah sekedar untuk Anda stretching-stretching, berolahraga juga pendengar. Juga untuk Anda yang mungkin bekerjanya dari rumah di kesempatan hari Jumat ini, Anda yang juga sedang dalam perjalanan mengantar anak ke sekolah, selamat pagi. Kali ini saya temani dengan informasi dari Pengadilan Negeri Manado pendengar, terkait dengan berita pemberitahuan putusan perkara perdata dengan nomor 110/PDT.G/2026/PNMND ditujukan kepada Stella Norma Mo'o, tempat tanggal lahir Manado 11 Maret 1994, berjenis kelamin perempuan, dengan alamat dahulu di Kelurahan Ranumut, lingkungan 1, Kecamatan Paldua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 13 Agustus 2026 nomor 110/PDT.G/2026/PNMND dalam perkara antara Stanley Rahmat Ramli sebagai penggugat melawan Stella Norma Mo'o sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Menetapkan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang menikah di Kota Manado pada tanggal 9 September 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171 CPK 2006-01512 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 21 November 2006 putus karena perceraian. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.032.000. Dan mengenai hak untuk putusan ini dapat mengajukan verset, perlawanan atau banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang terhitung sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Itu dia pendengar untuk informasi berita pemberitahuan putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Manado. Tetap bersama kami pendengar untuk di kesempatan pagi hari ini, Manado pagi ini masih menemani Anda. Juga saya akan memperbarui seperti biasa untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan perakiran cuaca, juga informasi gelombang laut. Dan mungkin ada hal-hal penting yang katakanlah seperti peringatan dini pendengar yang dikeluarkan oleh BMKG akan kita tanyakan. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami kembali Manado pagi ini menemani Anda dengan informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya pendengar terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut yang bisa kita dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Dito. Selamat pagi Pak Dito.
1: Selamat pagi para pendengar TRRI.
0: Baik, Pak Dito, seperti apa kita melihat untuk informasi perakiran cuaca untuk Sulut ataupun bahkan informasi gelombang laut yang bisa diberikan ke masyarakat? Silakan.
1: Ya, baik. Berikut kami informasikan perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga dini hari nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada, angin kencang dan tinggi gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, ini gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan pukul 4 waktu Indonesia Tengah esok hari nanti. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino, kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Dito, kembali
0: Pak
1: ke
0: Dito.
1: Studio.
0: Pak Dito, ya. Tadi sempat disampaikan musim kemarau saat ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang kuat. Begitu Pak Dito, otomatis kita akan mengalami kondisi kering begitu ya. Kalau melihat ya, di Sulawesi Utara sendiri Pak Dito, apakah ada potensi kekeringan yang lebih parah mungkin dalam beberapa waktu ke depan karena BMKG sendiri memperkirakan puncak musim kemarau ada di Agustus kali ini?
1: Ya, untuk saat ini di Sulawesi Utara atau secara umumnya di Indonesia telah memasuki puncak musim kemarau mulai dari bulan Agustus seperti ini hingga bulan September. Dan mulai berkurang kembali sekitar bulan November hingga Desember. Sehingga orang masih punya ada waktu 3 bulan ini untuk mempersiapkan dampak dari musim kemarau ini. Begitu dengan cara menghemat air dan tidak melakukan pembakaran hutan.
0: Yeah. Apakah bisa dipetakan atau dilihat Pak Dito saat ini wilayah mana saja mungkin yang paling berisiko mengalami kekeringan kalau kita berbicara Sulawesi Utara?
1: Hampir semua lokasi beresiko, namun untuk daerah seperti Tomohon dan Tondano seperti itu masih, dan ya itu masih ada hujan sedikit, namun kita pun tidak harus apa, tidak boleh hilang waspada. Jadi hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara akan terdampak seperti itu.
0: Baik.
1: Namun di wilayah sekitar Sangihe dan Talaut kemungkinan terjadi angin kencang dan awan konvektif ya, atau awan hujan, dikarenakan itu faktor lokal karena adanya siklon tropis begitu. Namun itu juga sangat minim begitu. Tapi secara umum kita masih dimasuki musim kemarau.
0: Baik, Pak Dito mungkin juga melihat di sana, saya juga mendengarkan beberapa masyarakat menyampaikan terkait dengan angin yang lumayan kencang ini Pak Dito, bahkan ada beberapa yang mengaku melihat puting beliung begitu. Apa penyebab terjadinya angin kencang dalam beberapa hari terakhir ini Pak Dito kira-kira?
1: Ya, angin kencang itu berasal dari angin monsun atau angin musiman yang berasal dari arah Australia menuju ke arah Pasifik. Sehingga dari Sulawesi Utara angin polanya dari selatan ke utara, sehingga orang-orang Sulawesi Utara biasanya angin selatan gitu menyebutnya. Angin selatan di sini meningkatkan gelombang laut terutama di wilayah Laut Maluku hingga ke arah Laut Pasifik seperti itu. Dan terjadinya fenomena puting beliung kemungkinan besar sebenarnya kalau di musim-musim seperti ini akan relatif stabil ya, tapi kemungkinan besar itu terjadi karena adanya ini apa namanya perbedaan suhu di suhu udara karena awan yang tertutup gitu, sehingga suhu udara di wilayah tersebut kondisinya lembab dan panas gitu. Baik. Ya, sehingga tidak merilis atau apa ya, mengeluarkan panas itu sehingga terjadi puting beliung.
0: Baik, kalau diperkirakan Pak Dito, apakah angin kencang ini masih berpotensi begitu terjadi kembali dalam beberapa hari ke depan? Kira-kira BMKG juga mungkin dampak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat seperti apa?
1: Ya, biasanya angin kencang di laut kemudian di darat pun bisa masih terjadi untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, ya dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan imbauan yang kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Dito untuk informasi lengkapnya pagi hari ini. Selamat kembali bertugas dan salam sehat.
1: Ya, salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca dan informasi gelombang laut untuk Provinsi Sulawesi Utara. Anda juga sudah mendengarkan sedikit banyaknya terkait dengan fenomena yang terjadi di belakangan atau beberapa hari terakhir, bagaimana kita juga berada di puncak musim kemarau dan juga Anda waspada dengan angin kencang yang mungkin terjadi, masih akan terjadi beberapa hari ke depan yang tentunya akan mempunyai dampak yang perlu kita waspadai pendengar, terutama bagi Anda para nelayan mungkin, pelayaran dan juga penerbangan. Dan pastikan untuk Anda pendengar Pro 1 menjadi sobat BMKG dengan follow semua informasi hanya dari info BMKG atau bmkg.go.id, informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tetap bersama kami untuk Manado pagi ini.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado pagi ini. Sudah hadir Glenn Fredly, salam bagi sahabat. Menit ke-37 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar menantikan opini Anda dalam opini publik untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti akan Anda dengarkan dalam Manado atau Sulut Bicara maksud kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga 10 nanti, pendengar, tentang topik sinergitas akselerasi target nasional Jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung. Akan menghadirkan nanti narasumber Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Insinyur Novli Wawiling MSI sekaligus juga Komandan Kodim 1310 Bitung Letkol Infanteri Dewa Idewa Made, dan akan menemani kita pendengar di Sulut Bicara nanti untuk Anda dengarkan topik terkait dengan Jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung, seperti apa sinergitas akselerasi target nasional yang ada di sana. Dan di topik pagi hari ini, pendengar, opini publik, mengapa mungkin Anda juga melihat Jembatan Perintis Garuda ini penting, sejauh mana progresnya, dan apakah sinergi pemerintah, TNI, serta masyarakat sudah benar-benar menjawab kebutuhan warga. Sampaikan opini Anda pagi hari ini, pendengar. Di kesempatan opini publik, kita mengetahui, kita membahas satu persoalan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, lebih tepatnya pembangunan dan percepatan Jembatan Perintis di wilayah Minahasa Utara dan Bitung. Anda juga mungkin sudah mendapatkan beberapa informasinya, pendengar, di kesempatan bulan Agustus tahun 2026, yang memang kalau kita melihat, pendengar, Jembatan Perintis Garuda ini kalau kita melihat secara nasional diluncurkan Mabesa TNI Angkatan Darat pada 9 Maret 2026. Nah, pada saat yang sama Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan. Dan kemudian pada 13 Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali memimpin secara daring peresmian Jembatan Perintis Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih. Dalam keterangan resmi TNI AD, peresmian tersebut mencakup 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri. Sementara 3.000 titik air bersih dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Presiden menekankan bahwa infrastruktur tersebut harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga kegiatan ekonomi. Program Jembatan Perintis Garuda, pendengar, bagian dari agenda pemerintahan atau pemerintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah yang tentunya membutuhkan akses, di mana TNI menjadi salah satu kekuatan pelaksana di lapangan dengan menggandeng tentunya pemerintah daerah dan juga masyarakat. Seperti apa, pendengar, kalau kita melihat kondisi di wilayah Sulawesi Utara, terlebih khusus Minahasa Utara juga Bitung, yang mungkin bisa Anda berikan opini, pendengar, apakah memang jembatan yang dibangun memang berada di lokasi yang paling membutuhkan? Dan apakah target pembangunan dapat dicapai dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas dan juga keselamatan? Apakah masyarakat juga benar-benar dilibatkan? Seperti apa, pendengar, untuk tanggapan Anda terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini untuk opini publik sinergitas akselerasi target nasional Jembatan Perintis Minahasa Utara Bitung? Yang tentunya beberapa dari pertanyaan ataupun bahkan opini Anda, pendengar, bisa saya sampaikan nanti untuk Sulut Bicara pada pukul 9. Kita mengetahui kalau berbicara jembatan bukan sekedar konstruksi berupa beton, baja, kabel, ataupun bahkan jalan penghubung, karena ini juga memang jembatan menjadi akses untuk menuju katakanlah tempat beraktivitas, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, mungkin juga jalur untuk mengangkut hasil pertanian dan juga perkebunan. Faktanya di lapangan, pendengar, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur penghubung ini memang nyata, dan dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda di wilayah Air Mandi di Kabupaten Minahasa Utara, proses pembangunan yang sudah mencapai hasil, sudah ada beberapa yang diresmikan dan bahkan terus dikebut dengan melibatkan personel TNI, tenaga teknis tentunya sudah pasti, pekerja juga masyarakat. Dan pada akhir Juni 2026 memang ada beberapa progres yang sudah dilaporkan, pendengar, sudah lebih dari 90% dan memasuki tahap finishing. Sebelumnya juga pendengar, tahapan pembangunan telah melalui berbagai proses konstruksi. Yang menarik adalah di sini kita melihat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan sudah pasti masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Seperti apa opini Anda pendengar? Keterlibatan warga yang mungkin Anda lihat saat ini bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga ikut bergotong royong dalam pekerjaan di lapangan, menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tentunya tidak selalu hanya berbicara mengenai anggaran dan konstruksi, tetapi juga saat ini tentang kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Silakan sampaikan opini Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini untuk opini publik. Kita juga sudah memiliki beberapa contoh konektivitas kalau kita berbicara yang memberikan dampak kepada ekonomi pastinya pendengar, bagaimana jalan tol Manado Bitung juga yang telah beroperasi sejak 2022. Dan saat ini mungkin menjadi pertanyaan juga untuk Anda, apakah pembangunan jembatan Perintis sudah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah juga percepatan pembangunan ini sudah berjalan sesuai target dan juga standar kualitas yang diharapkan? Anda warga Minahasa Utara, Bitung dan sekitarnya mungkin yang sudah melihat secara langsung juga atau mengikuti informasi ini, pendengar bisa menyampaikan opini publik atau opini Anda dalam opini publik pagi hari ini di 0821 9583 5080.
1: Pro 1

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: RRI.co.id

0: fasilitas tapi halal.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
2: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
3: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
2: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami Manado pagi ini masih menemani Anda. Untuk di opini publik 0821-9583-5080, sekali lagi 0821-9583-5080. Pendengar, masih dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana juga akan Anda dengarkan topik kita, sinergitas akselerasi target nasional jembatan perintis Minut Bitung, yang akan Anda dengarkan juga di sulut bicara nanti pendengar. Dan sampaikan opini Anda terkait dengan topik tersebut. Menurut Anda, apakah memang pembangunan jembatan perintis di Minahasa Utara Manado Bitung sudah menjadi jawaban?

0: harapan atas kebutuhan masyarakat saat ini. Dan Anda yang mungkin tinggal di sekitaran jembatan yang sudah diresmikan, pendengar, jembatan Perintis Garuda ini, apa kira-kira manfaat yang paling Anda rasakan atau Anda harapkan dari hadirnya jembatan tersebut? Apa yang harus dilakukan juga mungkin menjadi opini Anda terkait dengan pemerintah dan seluruh pihak agar sinergitas ini benar-benar mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Halo, selamat pagi, opini publik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cliff dari Motoling.
0: Bung Cliff di Motoling. Bung Cliff, mengikuti informasi terkait dengan jembatan Perintis Garuda ini?
1: Iya, sudah lama. Kebetulan di Motoling Ranoyapu itu ada. Waktu itu kan dihadirkan waktu itu di Sulawesi waktu itu. Terus saya bilang, itu di mana? Ternyata di Lompat. Itu kan ada desa tetangga sih, tapi dia memang agak ke dalam sih. Kampungnya Lompat. Lompat lama kan? Tapi itu memang begini, Riz. Itu jembatan udah lama. Itu jembatan gantung. Tapi makanya saya dengar-dengar di tetangga-tetangga tidak viral begitu, tidak heboh, tidak bilang, oh, ada pembangunan dari CTNI dan lain sebagainya. Tidak, ada biasa-biasa aja gitu. Jadi menurut saya itu, jangan hanya sekecil aja itu kita viralkan, kita hebohkan bahwa, ini loh, gini loh. Padahal itu sudah lama. Jadi dalam arti ketika memang ada jembatan Perintis itu, betul-betul jembatan itu memang dari nol. Begitu kan? Memang tidak ada sama sekali. Itu kan makanya dirintis. Tapi itu jembatan yang ada di Minahasa Selatan, tepatnya di Desa Lompat Lama, Kecamatan Ranoyapu Motoling itu, itu udah berpuluh-puluh tahun. Sejak nenek kakek dan lain sebagainya itu, tetek buyut apa itu, udah lama itu ada. Tapi dalam artian, jangan cuman ditambah mungkin hanya betonisasi cuman sedikit atau tambah. Itu kan papan itu kan. Terus dipakai apa itu? Itu dipakai kayak itu apa? Labrang. Saya pernah situ kan, di situ pernah spot-spot tempat apa, wisata sedikit-sedikit, walaupun itu ada buaya sih, pernah ada buaya, tapi ini udah mungkin sudah aman. Jadi dalam artian begini, kita melihat fakta kenyataan di lapangan dulu. Jangan terlalu diheboh-hebohkan bahwa, udah gini, seharusnya kalau Perintis itu kayak membuat jalan, itu dari memang tidak ada sama sekali, itu baru dibangun.
0: Baik,
1: jadi tolonglah, pemerintah itu, jangan terlalu menghebohkan supaya seenaknya, program asal kita itu sudah jalan. Padahal, fakta, bukti di lapangan itu tidak seperti itu loh.
0: Baik, Bung Cliff.
1: Jadi saya sebagai masyarakat Ranoyapu Motoling itu tahu persis. Jadi jembatan itu kalau di, maaf ya, ini sebenarnya ini kan topiknya itu di Minahasa Utara kan, tapi tidak apa-apa. Karena ini kan program nasional juga untuk TNI juga kan, TNND itu atau apa, TNI Menunggal Membangun Desa itu. Tapi jangan terlalu berlebihan loh. Karena masyarakat yang awam cepat percaya.
0: Okay.
1: Tapi kita yang memang betul-betul mengikuti, tidak terlalu wow gitu loh. Jadi pemerintah harus betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat lah.
0: Baik.
1: Komunikasi itu yang efektif supaya betul-betul diterima oleh masyarakat. Itu
0: baik.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bung Cliff di kesempatan pagi hari ini mengkritisi hal yang sama juga dengan netizen mungkin ya. Ketika Anda melihat juga pendengar peresmian jembatan Perintis Garuda di mana-mana postingannya pasti ada saja yang nyempil seperti ini komentarnya. Nanti akan saya tanyakan di Selut Bicara. Kita jelang dulu, Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Nantikan Selut Bicara dengan topik yang sama sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.